0: Magirombo na makukwe di. Eh, masagala na ta na pakibahasugi na. Igen, siwi ito magwe na ro.
1: Ya, Coco. Hmm. Mega to, pala di tematuan na. Maka da denelopa bahasa ugi anak-anak, pak ajak kamu matu ya ko masih kolai, dena magelo bahasa Indonesia na. Jadi napak na lebih rangi pakai bahasa Indonesia ketimba bahasa ugi.
2: Layar gawai pintar itu menyala, menampilkan tarian algoritma media sosial yang riuh. Namun di tengah riuhnya ruang digital itu, ada satu yang sunyi, bahasa Bugis. Bahasa leluhur yang kaya akan falsafah itu kini pelan-pelan menepi, terasing di tanahnya sendiri. Modernisasi dan globalisasi memang menawarkan jendela dunia yang luas. Namun di saat yang sama, ia perlahan mengikis fondasi identitas lokal. Tren penurunan minat terhadap bahasa daerah, khususnya bahasa Bugis, kini bukan lagi sekedar isu di atas kertas, melainkan kenyataan pahit yang kasat mata. Kenyataan ini diakui langsung oleh Dr. Rahmatun Nair, SAG, MAG. Sebagai akademisi sekaligus orang tua, ia melihat langsung bagaimana generasi Z kian berjarak dengan bahasa ibunya.
3: Gen Z ini lebih cenderung menggunakan bahasa yang lebih mengglobal. Bahkan bukan hanya bahasa Bugis yang terancam. Bahkan kalau Gen Z ini jangkauan komunikasi sudah dunia ini menggunakan bahasa internasional lagi nanti. Bukan hanya bahasa Bugis, bahasa Indonesia pun terancam juga nanti itu.
2: Ironisnya, kepunahan sebuah bahasa seringkali dimulai dari ruang paling intim, meja makan, dan ruang keluarga. Hari ini, banyak orang tua yang tak lagi melihat bahasa Bugis sebagai sesuatu yang esensial untuk masa depan anak. Ada ketakutan laten bahwa jika sang anak terlalu kental berbahasa daerah, mereka akan gagap beradaptasi dengan lingkungan sekolah perkotaan atau kalah dalam persaingan global. Maka, migrasi bahasa pun terjadi dalam rumah. Bahasa Bugis dipensiunkan, diganti oleh bahasa Indonesia atau bahasa asing. Langkah ini tentu tidak salah, mengingat bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Namun sebuah tanya besar menggelitik, jika anak-anak muda tak lagi mengenal bahasa daerahnya, bukankah mereka juga sedang kehilangan kompas identitas dan jati diri mereka? Rahmatun Nair bahkan merefleksikan fenomena ini dari dalam rumahnya sendiri. Sebuah kejujuran yang menampar realitas kita saat ini.
3: Tidak bisa dibantah lagi, karena banyak orang Bugis sendiri yang tidak tahu. Contoh sederhana anak saya, sudah tidak ada yang pakai bahasa Bugis. Padahal Bugis, belajar bahasa daerah, 3 kali remedi, tidak bisa lulus, karena memang tidak paham bahasa Bugis. Yeah. Nah, di sini juga lingkungan keluarga yang memegang peranan penting untuk menumbuhkan atau merevitalisasi kembali bahasa Bugis itu.
2: Krisis ini rupanya telah menjalar jauh. Jika dulu sekolah-sekolah di pelosok desa masih akrab dengan logat dan kosakata bahasa Bugis yang kental, kini suasananya telah berubah. Pelan tapi pasti, bahasa daerah seolah tenggelam di tengah hingar-bingar modernitas. Masyarakat terancam kehilangan identitas budaya yang unik, nilai-nilai leluhur, serta kekayaan sastra dan pengetahuan lokal yang tak ternilai harganya. Jalur formal di sekolah pun seperti kehabisan nafas.
3: Perang sekolah. Di sekolah dulu ada namanya kurlok ya, kurikulum lokal. Mestinya di situ dijadikan penguatan ini. Cuma memang volume atau intensitas pengguna pembelajarannya ya sedikit. Dari 1 minggu mungkin hanya 1 kali ya, maksimal 2 kali untuk mata pelajaran lokal itu. Itu baru bahasa, padahal kalau kurloknya itu bukan hanya bahasanya, yang budayanya juga.
2: Bagi sebagian orang, hilangnya sebuah bahasa mungkin dianggap sepele. Namun, bagi Afdal, seorang warga Bone, kondisi itu bukan sekedar persoalan berkurangnya alat komunikasi, melainkan

0: Ancaman terhadap hilangnya identitas sejarah dan memori kolektif kita sebagai sebuah bangsa.
1: Menurut saya perlu kita jaga bersama di tengah arus peradaban global. Saya kira itu sangat mengancam warisan leluhur ini.
0: Menurut Afdal, masifnya teknologi digital di era ini bertindak sebagai pisau bermata dua yang dapat mengubur tradisi lokal jika tidak disikapi dengan bijak. Peringatan UNESCO pun sudah sangat jelas. Hilangnya peradaban suatu bangsa selalu dimulai dari hilangnya bahasa mereka.
1: Di sini kita perlu kesadaran bersama, baik pemerintah daerah, kalangan masyarakat, bahkan di lingkungan terkecil keluarga itu mesti menjaga bersama-sama. Bahasa masyarakat Bugis, misalnya bahasa Bugis, bukan hanya sarana berbicara, tetapi juga itu wadah nilai-nilai budaya yang terkandung dalam paseng, sure, elong, dan berbagai tradisi lisan lainnya.
0: Ketika penutur asli di lembaga pendidikan kian menyusut dan ruang keluarga berhenti menggemakan bahasa daerah, kita sebenarnya sedang menghitung mundur waktu. Jika dibiarkan mengalir tanpa bendungan penyelamat, kepunahan bahasa Bugis bukan lagi sekedar prediksi buruk di masa depan. Ia akan menjadi takdir yang tinggal menunggu waktu untuk menjemput senjanya.
2: Mai rombok nenek mak kuku di, masa galan tak nak pakai bahasa ugi.

0: Bendungan Ponre-Ponre yang terletak di Desa Tompobule, Kecamatan Libureng, memiliki kelebihan dibandingkan dengan bendungan lainnya. Selain memiliki fungsi mengairi sejumlah sawah, juga dipenuhi ikan, mulai ikan nila, mujair hingga ikan gabus atau gastor. Warga yang berkunjung ke bendungan Ponre-Ponre terkadang hanya datang untuk memancing ikan, sembari membakar ikan di sekitar area tersebut. Terkadang pula membeli melalui warga yang telah memasang bando di sekitar area bendungan, seperti yang dialami warga Tompobulu Makmur.
1: Saya mulai di sini Bu bulan 5 2023 dengan menggunakan alat begini keadaannya. Begitulah namanya kita mencari. Biasa kami jual sendiri di pedagang atau ada juga pengunjung yang masuk. Misalnya kalau dia diambil sama pedagang biasa di ember ditangkap.
2: Berapa per ember?
1: Biasa 25.
0: Makmur mengaku sejak tahun 2023 lalu ia memanfaatkan bendungan Ponre-Ponre dengan mencari rejeki dengan memasang bando atau keramba di bendungan tersebut. Terkadang memperoleh penghasilan dari hasil jualan tangkap ikan mulai Rp50.000 hingga Rp150.000 per hari. Itu kemudian dinilai Makmur dapat membantu perekonomian dalam rumah tangga.
1: Tergantung dari ikannya juga Bu.
2: Biasanya berapa?
1: Misalnya banyak-banyak ya.
2: Capek berapa biasanya?
1: Biasa
2: satu kali jual?
1: 50 lah per hari. Kadang 100.
3: Rp50.000.
0: Sementara Babinsa Desa Tompobulu Koramil 1407 14 Libureng Serda Sahir mengatakan dalam pemanfaatan bendungan Ponre-Ponre yang dimanfaatkan warga untuk menangkap ikan, pihaknya selalu menghimbau agar berhati-hati dan tidak merusak bendungan. Pasalnya bendungan tersebut juga difungsikan sebagai irigasi di sejumlah persawahan yang ada di beberapa desa di Kecamatan Libureng.
4: Selama ini kami selalu memberikan motivasi kepada warga masyarakat agar selalu semangat dalam mencari rezeki. Tidak ada penghasilan lain selain dari bendungan ini. Diharapkan dari berkebun. Masyarakat Desa Tompobulu memanfaatkan bendungan ini untuk mencari nafkah.
0: Untuk sampai ke bendungan Ponre-Ponre, Kecamatan Libureng, dari pusat kota Watampone, Kabupaten Bone, dibutuhkan jarak tempuh sekitar 72 km. Dengan akses jalan yang tidak beraspal dan masih berkerikil, kurang lebih 15 km.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, berbahaya satu pemain lolos. Masuk!
2: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Michael Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Michael Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengonversi umpan matang Dani Olmo dan membawa gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Michael Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
3: Kini kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, kami sudah, dan salah satu dari mereka, Michael Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia, dalam posisi mereka juga, dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
2: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini, namun ia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
3: Aninste adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan, karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik, dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
2: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
3: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik, berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan, wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
2: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan Leandro, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres, kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal.

Pastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know,
2: saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan satu All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Oh, what a luck. I was feeling tired.
5: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga. Jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
4: For the next round.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki dua wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsiuk, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferry untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. KTM berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikan kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin.

0: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan?
1: Tahu aja.
0: Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu

0: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada kompetisi pes hari ini.
1: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat artinya bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak ngelatih, ada yang lainnya. Tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri saya menganggap bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Aji, Anan, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari sebuah hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Baik Aji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju. Petinju Indonesia Frederick Suhendri Amtage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Khalik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manesa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat dua kemenangan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk

0: Tahukah kamu, Haji Agus Salim menguasai banyak bahasa asing, mulai dari Inggris, Belanda, Arab, Jerman, hingga Prancis. Ketika berada di luar negeri, seringkali orang asing mengira dirinya tidak memahami percakapan mereka. Beberapa bahkan membicarakannya di depan umum dengan bahasa asing. Namun, Agus Salim biasanya hanya tersenyum. Setelah mereka selesai berbicara, barulah ia menanggapi dengan bahasa yang sama, lengkap dan fasih. Sontak, orang-orang yang tadi berbicara menjadi terkejut dan malu sendiri. Kecerdasan berbahasa itu bukan hanya menunjukkan kepandaiannya, tetapi juga menjadi senjata diplomasi yang membantu Indonesia dikenal dan dihormati di dunia internasional.
1: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
2: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
4: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
3: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
4: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
3: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Makan siang cuma kopi lagi nih.
6: Lagi diet, biar cepet turun berat badan.
5: Diet itu bukan berarti gak makan loh. Tubuh tetap butuh energi buat kerja.
6: Jadi gimana yang benar?
5: Pilih makan dengan gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah. Minum air putih yang cukup. Kurangi makanan tinggi gula dan lemak. Lalu sempatkan bergerak walau cuma jalan kaki beberapa menit.
6: Wah, ternyata diet sehat itu soal kebiasaan, bukan menyiksa diri.
2: Tubuh yang sehat membuat semangat kerja meningkat. Mulailah pola makan bergizi, aktif bergerak, dan jalani diet dengan cara yang sehat. Pegawai sehat, produktivitas pun meningkat.

0: Indonesia Menyapa Siang.
1: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan juga telah kami persiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari nanti. Ya, Siva, silakan.
2: Ya, terima kasih Rudy. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 kami akan menghadirkan di antaranya topik mengenai awali kunjungan kenegaraan, perkuat kemitraan strategis Indonesia-India. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi ini menjadi momentum penting untuk semakin memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan India di berbagai bidang. Selama berada di Indonesia, PM Modi dijadwalkan menjalani rangkaian agenda kenegaraan bersama Presiden

kepentingan bersama. Kunjungan ini juga memiliki makna historis sebagai kunjungan kedua Perdana Menteri Narendra Modi ke Indonesia setelah lawatannya pada tahun 2018. Sejak menjalin hubungan diplomatik pada tahun 1951, Indonesia dan India terus membangun kemitraan yang semakin erat sebagai dua negara demokrasi besar di Asia. Dengan kerjasama yang mencakup perdagangan

0: manfaat nyata bagi Indonesia bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Kemudian pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai libur sekolah yang memicu pertumbuhan ekonomi daerah. Musim libur sekolah ini tidak hanya menjadi momen bagi keluarga untuk berwisata, tapi juga membawa dampak positif bagi perekonomian daerah. Peningkatan kunjungan wisatawan mendorong geliat sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga UMKM di berbagai destinasi. Nah, bagaimana momentum libur sekolah ini mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah? Nanti juga akan kami ulas lebih lanjut bersama dengan narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan menyoroti mengenai sekolah rakyat yang mendorong lahirnya generasi cerdas masa depan Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyebut program rakyat merupakan upaya pemerintah untuk memastikan generasi bangsa untuk meraih masa depan. Menko AHY menyebut program sekolah rakyat ini merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi. Melalui pendidikan yang berkualitas dan didukung fasilitas yang memadai, anak-anak diharapkan memiliki peluang yang lebih besar untuk melanjutkan pendidikan, untuk memperoleh pekerjaan yang baik, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga pada masa depan. Nanti akan kami soroti juga bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai nobar Piala Dunia 2026 membangun keakraban di tengah euforia sepak bola dunia. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Rudy.
1: Terima kasih Siva untuk informasi tema-tema ataupun topik-topik apa saja yang akan kami hadirkan sepanjang siang hingga sore hari nanti dalam Indonesia Menyapa Siang.
2: Indonesia Menyapa Siang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Siang. Kini kami akan hadir dalam sesi video potensi daerah, di mana reporter kami dari berbagai daerah di tanah air akan membawakan informasi terkait dengan potensi-potensi yang terdapat pada daerah-daerah tertentu. Kami awali dari Sintang, di mana berawal dari niat melestarikan budaya, kerajinan songket sambas di Batu Layang Pontianak kini berhasil menggerakkan ekonomi warga hingga diminati turis mancanegara. Dari RRI Sintang, M. Arfan Nur melaporkan.
3: Pemirsa dan pendengar RRI, saat ini saya sedang berada di kampung wisata Tenun Songket khas Sambas di Batu Layang, Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, uniknya di sini adalah para pengrajin yang melestarikan tenun songket ini merupakan perantau dari Kabupaten Sambas itu sendiri.
4: Kurniati menjadi motor bagi warga perantau di sekitarnya yang mengembangkan tradisi menenun selama puluhan tahun, yang tak hanya menjaga tradisi, tetapi juga memberdayakan ekonomi warga sekitar. Ia menekuni menenun sedari kecil saat masih di Sambas. Sejak kerusuhan tahun 99, ia memutuskan pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini.
5: Dari Sambas, waktu kecil ibu belajar di Sambas. Cuman ibu di tahun 99 ibu pindah ke Pontianak. Sampai saat inilah ibu mengembangkan usaha songket yang ada di Sambas ini, ibu pindahkanlah ke kota Pontianak. Kalau perjuangannya itu berubah luar biasa dari segi permodalan, alatnya, pengrajinnya itu. Lumayan pada saat itu kita untuk mencari ibu-ibu yang mau belajar menenun itu luar biasa susah.
4: Mengembangkan tenun di lingkungan baru tentu bukan hal yang mudah. Perlu perjuangan yang ekstra untuk meyakinkan dan melatih ibu-ibu warga setempat agar mau menekuni kerajinan tenun dari nol. Ketekunan itu kini berbuah manis. Karya yang dihasilkan memiliki nilai seni dan jual yang tinggi. Salah satu produk kebanggaan di sini adalah kain songket yang menggunakan pewarna alam murni dari rebusan daun gelinggang. Selain pewarna alam, ada pula varian songket menawan berbahan dasar sintetis yang dipadukan dengan kilauan benang emas seharga 3,5 juta rupiah per setnya.
5: Kalau yang ini songket sampas kita pakai pewarna alam. Ini kita pakai dari daun gelinggang. Daun gelinggang kita rebus daunnya, lalu kita celup. Prosesnya itu lumayan banyak kalau yang untuk pewarna alam. Maka dari itu ini harganya ini kain sama selendang ini 7 juta. Ini udah benang itu udah diwarna benang. Kalau yang paling banyak itu dari Malaysia punya. Kemarin dari Turki, pernah juga dari Australia, buat bis. Kirim ke sini, dia belanja untuk pembuatan satu kain. Dan pernah kemarin juga dari Qatar, itu dua bis masuk ke sini sekitar 50 orang.
4: Kualitas jahitan dan keindahan motif tenun sambas dari batu layang ini, rupanya tak hanya diakui di dalam negeri, tapi sudah sukses memikat pasar mancanegara.

0: Angket Kota Pontianak. Saya Syarfa Ledia, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari sebuah hobi sederhana, lahir prestasi yang mengharumkan nama Kabupaten Sampang hingga mancanegara. Burung perkutut hasil ternak seorang warga di Desa Dulang, Kecamatan Torjun, kini diminati kolektor dari Malaysia dan Thailand dengan nilai jual yang menembus 2 kali lipat harga di pasar dalam negeri. Bagaimana ceritanya? Dari RRI Sumeneb, Khairul Umam melaporkan.
2: Baik pemirsa, siapa sangka hobi kecil bisa membawa nama Sampang dikenal hingga luar negeri. Ring Abobil Beet Farm, peternakan perkutut asal Desa Dulang kini sukses mengharumkan Madura di kancah internasional. Dari kandang sederhana, burung hasil ternakan Abdul Aziz Ali sudah menembus pasar Malaysia hingga Thailand. Berikut laporannya.
3: Kabupaten Sampang kembali mencatat prestasi membanggakan. Ring Abobil Beet Farm, peternakan burung perkutut milik K. Haji Abdul Aziz Ali di Desa Tuleng, Kecamatan Torjun, kini berhasil menembus pasar internasional. Burung hasil ternaknya diminati hingga Malaysia dan Thailand dengan harga jual 2 kali lipat dibanding pasar Indonesia. Keberhasilan ini berawal dari hobi kecil pada tahun 2015 ketika Aziz hanya memelihara sepasang perkutut dengan 2 kandang sederhana. Dari sanalah lahir burung legendaris Ratu Bilqis yang kemudian dinamakan Putra Ababil. Burung pertama yang meraih juara nasional di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, sejak saat itu nama Ring Ababil kian dikenal luas di dunia perkutut. Prestasi tidak berhenti di situ. Burung andalan lainnya, Ruby Star, bahkan pernah terjual hingga 300 juta rupiah kepada seorang pengusaha besar asal Bandung setelah menjuarai lomba nasional. Saat ini, Ring Ababil Beet Farm telah memiliki lebih dari 40 kandang aktif dengan deretan burung juara seperti Aura Agung dan Kamelia.
4: Kalau pembeli ini termasuk hampir mau seluruh Indonesia, dari setiap kota, lah, setiap daerah.
3: Ada,
4: jadi Sumatera, Jogja, Jakarta, Bandung, Bali, Lombok, Makassar. Bahkan sekarang ini juga sampai dari Thailand dan Malaysia. Saya kemarin impor burung ke Malaysia 4 ekor burung.
3: Aziz mengungkapkan kunci suksesnya bukan sekedar bisnis, melainkan cinta terhadap hobi dan kesabaran dalam merawat burung. Ia menekankan pentingnya pemahaman suara perkutut, ketelatenan, serta faktor keturunan dalam mencetak burung juara yang konsisten di arena lomba. Tidak hanya dari luar negeri, pembeli juga datang dari berbagai wilayah di Indonesia, mulai Jakarta, Sumatera, hingga Bali. Permintaan yang terus meningkat ini menegaskan posisi Ring Abobil Beet Farm sebagai salah satu ikon ternak perkutut terbaik di tanah air. Kini, burung perkutut asal Sampang tidak hanya mengangkat nama Madura di kancah nasional, tetapi juga menjadi bagian dari pasar internasional yang semakin menjanjikan. Dari hobi sederhana, Ring Abobil Beet Farm menjelma menjadi kebanggaan masyarakat, sekaligus simbol bahwa kesuksesan bisa lahir dari kesabaran dan cinta terhadap apa yang ditekuni.
2: Dengan torehan prestasi hingga menembus pasar internasional, Ring Abobil Beet Farm bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Sampang, tetapi juga bukti bahwa hobi bisa berkembang menjadi usaha besar dari Madura untuk Indonesia, bahkan dunia. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
5: Kilas Berita.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, laporan yang diterima pada 3 Juli 2026 itu kini sedang diverifikasi dan dianalisis oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik. Hasil verifikasi akan menentukan apakah laporan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026. Dan KPK juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dalam pelaksanaan program reforma agraria, termasuk proses pelepasan kawasan hutan agar tidak disalahgunakan. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id.
5: Kilas Berita. Pro3, jaringan berita nasional.
6: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Menyapa Siang.
1: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia Menyapa Siang masih dalam sesi video potensi daerah yang akan kami hadirkan bersama dengan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Bangunan Siti Inggil difungsikan sebagai tempat pusat berbagai aktivitas kerajaan yang hingga saat ini masih terjaga di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Vivi Islamiyati dari RRI Cirebon melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa RRI Net, Siti Inggil merupakan salah satu bangunan sejarah yang hingga saat ini masih terjaga di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon. Seperti apa sejarah dan fungsinya? Berikut liputan selengkapnya.
10: Berdiri megah di atas hamparan bata merah, kompleks ini bukan sekedar bangunan biasa. Inilah Siti Inggil. Istilah Siti yang berarti tanah dan Inggil yang berarti tinggi, menegaskan hakikatnya sebagai tempat tertinggi baik secara fisik maupun filosofis. Sejarah mencatat Siti Inggil didirikan pada tahun 1479, tepat saat Syarif Hidayatullah dilantik sebagai Raja Pertama Kesultanan Cirebon. Sebagai pusat aktivitas kesultanan di masa lalu, kompleks tanah tinggi ini memiliki cetak biru fungsional yang sangat matang. Setiap sudut dan balai di dalamnya dirancang untuk mengakomodasi berbagai agenda penting kerajaan. Hal tersebut dipertegas oleh Raden Anung Muhammad Suradi sebagai wakil kepala pemandu Keraton Kasepuhan yang menjelaskan sejumlah fungsi utama dari Siti Inggil.
11: Dan Siti Inggil itu difungsikan sebagai satu, sebagai tempat raja dan keluarga itu berkumpul serta pejabat-pejabat dan raja-raja bawahan ketika acara kenegaraan diselenggarakan di alun-alun. Yang kedua, itu untuk menontonnya raja, keluarga, dan pejabat keraton ketika ada seremoni. Ketiga, raja melihat acara Sabtonan, di mana acara ini penguasa-penguasa daerah dengan raja, di mana penguasa daerah itu nanti akan menunjukkan kepiawaian mereka.
10: Mengingat nilai sejarah yang sangat tinggi, bangunan Siti Inggil ini dirawat dengan cara yang sangat tradisional guna menjaga keasliannya. Hal tersebut disampaikan keluarga Keraton Kasepuhan Cirebon, Raden Raharyadi Wijaya Kusuma.
12: Untuk menata supaya bersih, kita punya petugas-petugas kebersihan dari keraton, dan kita juga setiap setahun sekali itu ada namanya gerbuan. Jadi dari para abdi dalam dan family itu sama-sama kerja bakti. Upayanya dari dalam sendiri, dari keraton itu melestarikannya, kemudian setiap entah sebulan sekali entah berapa bulan sekali kita bersihkan bersama-sama. Kemudian dari pengunjung juga diharapkan untuk menjaga kebersihannya.
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian liputan kami terkait salah satu bangunan sejarah di kawasan Keraton Kasepuhan Kota Cirebon, yaitu Siti Inggil. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Situs sejarah Benteng Durstedt di Pulau Saparua, Maluku Tengah menawarkan pesona alam Kepulauan Lis yang memukau. Dari RRI Ambon, Abdullah Liorima melaporkan.
13: Thank you. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Pulau Saparua di Kabupaten Maluku Tengah memiliki beragam objek wisata bahari, sejarah, dan budaya yang menarik. Salah satu objek wisata sejarah yang wajib dikunjungi para pelancong adalah Benteng Durstede. Benteng peninggalan abad ke-17 ini memadukan arsitektur kolonial berdenah oval dengan panorama Teluk Saparua yang memikat. Sebagai saksi bisu perjuangan Kapitan Patimura pada tahun 1817, Benteng Durstede menawarkan wisata napak tilas, spot foto, dan pemandangan laut yang menakjubkan. Pasirnya berwarna putih dengan pemandangan gelombang yang datang bergulung-gulung.

0: April.
1: Benteng Dustede dibangun di atas karang. Bentuknya oval dan bagian dalamnya cukup luas sehingga bisa dimanfaatkan untuk beragam kegiatan seperti yang dilakukan Ona dan kawan-kawan saat berwisata di benteng yang sudah berusia di atas 400 tahun.
2: Nyaman, tempatnya bersih.
3: Ya, lalu harapannya
2: ke depannya lebih menjaga lagi kelestarian budayanya dan juga kebersihannya di area-area pinggir pantai. Terima kasih.
1: Dari catatan yang tertulis di prasasti berbahan batu Pualam, terungkap benteng Dustede pertama kali dibangun pada tahun 1676 oleh Arnold de Vlaming van Doorschoon, kemudian dilanjutkan pembangunannya pada tahun 1690 oleh Gubernur Nicolas Segan. Di dalamnya kini tersisa satu gedung yang konon merupakan tempat pertemuan tentara pembeni, satu ruang penjara, satu ruang penjagaan di pintu masuk, menara pengintai dan beberapa meriam yang moncongnya mengarah ke Laut Banda. Jadi pendengar, jika Anda ingin mengunjungi benteng ini, Anda dapat menggunakan atau mencharter speedboat dari Pelabuhan Tulehu Ambon menuju Pelabuhan Haria atau menggunakan KM Ferry dari Dermaga Wai Ambon menuju Dermaga Kulur. Dari dua tempat ini, Anda bisa menggunakan angkutan umum, ojek sepeda motor atau mencharter mobil dengan lama perjalanan sekira 30 menit. Dari Saparua, Maluku Tengah, Abdullah Lurima, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi dalam video potensi daerah dari Maluku Tengah tadi menutup kebersamaan kita dalam video potensi daerah, tetapi tetaplah bersama kami, Indonesia Menyapa Siang akan hadir kembali dengan rangkaian informasi dan juga tema perbincangan lainnya.
5: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mengoptimalkan operasi pemadaman kebakaran lahan tempat pemrosesan akhir sampah Jatiwaringin di Kabupaten Tangerang, Banten dengan memperpanjang waktu kerja Satuan Tugas Darat hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB, Johan Darmawan mengatakan, upaya pemadaman membutuhkan penanganan yang khusus karena karakteristik materialnya menyerupai lahan gambut yang membara di dalam tumpukan sampah. Johan menjelaskan, metode injeksi bawah permukaan dikombinasikan dengan penyemprotan di atas permukaan oleh Satgas Darat, sementara Satgas Udara melakukan pengeboman air untuk mematikan kobaran api secara menyeluruh. Pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk membahas kerjasama dengan KPK, khususnya di bidang pencegahan korupsi. Hairul Umam melaporkan. Umam.
1: Ya, baik Rudi dan pendengar, saat ini saya sedang berada di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana memang pimpinan Badan Gizi Nasional telah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini, di mana memang tadi kedatangan mereka untuk membahas kerjasama dengan KPK, khususnya di bidang pencegahan korupsi. Dan tadi pantauan kami bahwa rombongan tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.34 waktu Indonesia Barat, di mana memang Kepala Badan Gizi Nasional yaitu Nani SD yang hadir bersama dengan dua wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu Agustina Arumsari dan juga Mayjen TNI Trenggono. Dan setibanya di lokasi, Nani menyampaikan agenda pertemuan dengan KPK berkaitan dengan penguatan sinergi antar lembaga. Dan juru bicara KPK Budi Pastu juga membenarkan bahwa kedatangan BGN di kantor KPK adalah membahas pencegahan korupsi. Berikut pernyataan dari jubir KPK Budi Prastio.
2: Siang ini KPK menerima audiensi dari jajaran BGN untuk membahas berbagai hal khususnya pada aspek pencegahan korupsi.
1: Dan hingga siang ini memang para pimpinan BGN bersama dengan Deputi Pencegahan KPK masih melaksanakan pertemuan di mana memang belum ada keterangan lebih lanjut mengenai titik-titik pencegahan korupsi yang dibahas dua lembaga tersebut. Dan sebelumnya memang Ketua KPK menyatakan siap bersinergi dengan Badan Gizi Nasional di mana sinergi dilakukan untuk mengawal perbaikan sistem dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, pemerintah Tiongkok menegaskan uji coba rudal yang diluncurkan dari kapal selam nuklir di Samudra Pasifik merupakan bagian dari latihan militer tahunan yang rutin dilaksanakan sesuai hukum internasional serta tidak ditujukan kepada negara maupun sasaran tertentu. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan negara-negara yang berkepentingan telah menerima pemberitahuan sebelum peluncuran dilakukan. Ia pun berharap negara-negara terkait tidak terlalu mempermasalahkannya. Sebelumnya, Angkatan Laut Tiongkok melaksanakan uji coba peluncuran rudal balistik jarak jauh dari salah satu kapal selam bertenaga nuklir di kawasan Pasifik Selatan. Peluncuran itu memicu perhatian Australia, Jepang, dan Selandia Baru yang menyampaikan kekhawatiran mengenai

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Senang sekali rasanya saya Eni Adnan bisa menemani Anda di siang ini untuk edisi tepatnya di hari Selasa 7 Juli di tahun 2026. Dan saudara pendengar, di siang hari ini tentunya kita dalam program Bincang Siang RRI. Pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga bagaimana tentang potensi yang dimiliki suatu wilayah dalam mengembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap kelurahan tentu memiliki keunggulan dan tantangannya masing-masing, termasuk Kelurahan Macope, Kecamatan Awampone. Lalu bagaimana perkembangan pembangunan di Kelurahan Macope? Potensi apakah yang ada di sana menjadi andalan? Dan bagaimana upaya pemerintah kelurahan untuk mendorong kemajuan daerahnya? Untuk membahas hal tersebut sudah hadir bersama kita narasumber di siang hari ini, yakni Lurah Macope Kecamatan Awampone bersama dengan Bapak Andi Ramli SS. Selamat datang Pak Andi Ramli di RRI Bone. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kami dalam program Bincang Siang RRI Bone. Nantinya tentunya kita juga akan membuka layanan partisipasi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di 0851-9151-8901. Jadi terkait dengan tema yang kita angkat di siang hari ini. Dan baik Pak Andi Ramli, yang pertama di awal pembukaan kita yang ingin saya tanyakan sebenarnya Pak, bagaimana saat ini Bapak melihat kondisi Kelurahan Macope?
1: Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yeah. Pertama saya ucapkan terima kasih atas undangannya. Yeah. Semoga Radio Republik Indonesia ini semakin jaya dan sukses selalu.
0: Amin.
1: Perlu kita ketahui bahwa Kelurahan Macope ini adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Awampone dari 17 yeah. desa. Pembangunan di Kelurahan Macope ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Dilihat dari pembangunannya, alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dari saluran irigasi. Kemarin ada juga Opla Rawa, alhamdulillah. Pembangunan di bidang manusia, alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dari ketahanan pangan, ketahanan pangan sebesar 100 juta. Itu pembinaan, sekedar pembinaan juga sekaligus sebagai pelatihan kepada ibu-ibu dasa wisma. Alhamdulillah sudah, saya rasa kalau pembangunan dari manusianya ya alhamdulillah.
0: Iya. Dan saat ini Pak, apa yang menjadi fokus utama Bapak untuk membangun Kelurahan Macope?
1: Untuk saat ini kami sebagai Kelurahan Macope,
0: iya.
1: Dulunya kami fokus ke jembatan dan alhamdulillah sudah terlaksana kemarin. Alhamdulillah sudah peresmian. Dan kami masih fokus kepada pembangunan UMKM, yaitu pembangunan pasar. Kebetulan di Macope itu ada, di belakang kantor kami ada pasar tradisional, walaupun itu setiap lima hari. Iya. Karena saya bercita-cita kalau bisa diadakan rehab pembangunan pasar, karena saya sudah berapa warga yang mengeluh kalau hujan becek gitu. Kalau musim kemarau juga berdebu. Jadi harapan masyarakat Macope kalau bisa ada pembangunan di pasar. Kalau soal harapan saya juga ini setidaknya untuk bagian warga yang pemudanya, mengharapkan dia untuk dibangun di apa namanya lapangan sepak bola yang ada di kantor di belakang kantor ini itu harus diperjuangkan katanya maka itu
0: baik pesan. Baik, dan tadi Bapak Andi Ramli mengatakan baru-baru ini sudah ada peresmian ya.
1: Yes.
0: Peresmian jembatan ini, jembatannya terletak di mana, apakah penghubung antar kecamatan ataukah untuk jembatan kemana ini?
1: Kemarin alhamdulillah yeah. ada peresmian jembatan mm-hmm. itu menghubungkan Kelurahan Macope ke Kelurahan Polewali mm-hmm. Kecamatan Tanah Teratam Barat mm-hmm. dan juga jembatan ini dapat menghubung ke kantor kecamatan mm-hmm. Awampone, dan saya bersyukur dibangunkan jembatan karena di seberang jembatan itu ada sekolah SD 12 sekolah SD mm-hmm. Dan ada sekolah yayen dan mm-hmm. itu alhamdulillah mm-hmm. Warga sangat bersyukur sehingga bisa dengan cepat ya.
0: Baik, dan untuk saat ini memang sesuai dengan pembangunan saat ini memang sesuai dengan kebutuhan masyarakat ya Pak?
1: Betul, betul.
0: Baik, baik. Dan menurut Bapak sendiri, pembangunan apa yang saat ini memang paling dibutuhkan oleh warga Macope selain jembatan?
1: Kita melihat dari
0: iya.
1: Apa namanya?
0: Kalau tadi kan sudah ada jembatan
1: ya,
0: ada pasar.
1: Iya. Kita melihat dari mayoritas warga Macope itu kan petani, 80%
0: yeah.
1: petani, dan lahan memang di Macope itu memang sawah, 80% juga sawah. Yeah. Jadi warga Macope khususnya petani itu mengharapkan ada semacam bantuan untuk saluran irigasi. Karena kemarin sudah dibantu 7 kilo, tapi masih ada yang belum di apa namanya? Diperbaiki dan kami juga ingin adanya semacam pompa pompa apa namanya itu pompa air karena yeah. lahan kami di Macope ini harus pompa dari sawah apa dari sungai ke sawah
0: iya
1: yeah, tidak ada, dia bukan tak ada hujan.
0: Di sana Pak kesulitan air juga ataukah bagaimana?
1: Ya bisa dikatakan kesulitan air karena lebih tinggi sawah daripada sungai.
0: Oh baik.
1: Siap.
0: Dan untuk menentukan program pembangunan, apakah masyarakat di sana juga dilibatkan?
1: Alhamdulillah, kalau masyarakat kami setiap tahun
0: yeah.
1: Melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat untuk mengikuti musrembang. Kami juga setiap Jumat kami bisa dikatakan jemput bola. Kami curhat-curhat setelah salat Jumat, kami curhat ke masyarakat apa-apa yang dibutuhkan, apa yang penting begitu.
0: Nah, biasanya kalau curhat-curhat itu apa nih petelura yang sering dicurhatkan warganya?
1: Pada umumnya
0: yeah.
1: dia curhat masalah pertanian ya gitu. Karena yeah. karena ya kata-kata kan petani jadi yeah. curhat ya, kalau bisa katanya untuk kan kata-kata kan petani dan sudah lanjut usia yeah. dan anak mudanya tidak ada minat untuk bertani,
0: tidak tertarik untuk bertani.
1: Mm-hmm. Tapi alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dari Kementerian Pertanian
0: yeah.
1: Brigade Pangan, alhamdulillah masyarakat ya, khususnya kaum pemuda banyak mendaftar untuk menjadi brigade pangan gitu.
0: Jadi bagaimana nih caranya petelura menarik anak-anak muda untuk tertarik dengan dunia pertanian? Karena mungkin beranggapan bahwa saya sudah sekolah tinggi-tinggi kok jadi petani, kok jadi pekebun. Tapi kan banyak justru anak-anak muda di luar sana yang sudah sarjana tapi berhasil mengembangkan usaha orang tuanya, entah itu di bagian pertanian atau keperikan. Bagaimana tanggapan Peta Lura?
1: Kami selalu mensupport pemuda atau siapa saja yang ingin memajukan Kelurahan Macope. Itu kalau
0: anak-anak mudanya, bagaimana Bata Lurah menarik mereka untuk tertarik dan lebih peduli lagi dengan dunia pertanian?
1: Nah, begini, kami selalu memohon kepada setiap yang punya tanggung jawab untuk memberikan kami pelatihan-pelatihan.
0: Iya,
1: karena
0: iya,
1: dengan adanya pelatihan-pelatihan itu mungkin masyarakat bisa apa namanya lebih peduli kepada pertanian.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul, betul. Ya,
1: karena saya juga setuju dengan Brigade Pangan, Bu. Karena kenapa yang direkrut Brigade Pangan itu bukan orang tua, rata-rata anak muda. Dan ya, semoga Brigade Pangannya bisa bertambah sehingga anak mudanya bisa ada
0: kemajuan
1: gitu.
0: Iya, iya, betul. Jadi tentunya harus dari dorongan dari orang tua, kemudian pemerintah setempat, dan juga dengan adanya pelatihan-pelatihan yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Iya. Nah, ini sejauh ini Bata Lurah, apa saja yang menjadi kendala yang mungkin yang paling sering pemerintah kelurahan dalam pembangunan?
1: Itu masalah paling sering itu, Bu.
0: Iya.
1: Masalah anggaran. Gitu.
0: Jadi soal anggaran,
1: anggaran
0: ya.
1: Anggaran juga. Baik. SDM dari masyarakat. Karena pola pikir masyarakat itu ya, dia berpikir bilang kalau tidak bertani ya membuat songkok recak gitu.
0: Oh, jadi di sana pembuatan songkok recak.
1: Iya, songkok recak.
0: Baik.
1: Dibuat di Macope.
0: Yeah.
1: Nanti setelah jadi dibawa ke Pacing.
0: Oh, jadi sebenarnya dibuat di Macope.
1: Iya.
0: Jadi sumbernya itu dari Macope dibawa ke Pacing.
1: Iya.
0: Kenapa harus dibawa ke Pacing? Kenapa tidak diselesaikan di Macope?
1: Begini, Bu. Warga Macope ini dia kerja songkok recak itu sesuai dengan pesanan.
0: Oh, baik. Gitu. Jadi istilahnya dipekerjakan ya.
1: Iya.
0: Jadi dibuat di sana setelah selesai pengerjaannya. Nggak,
1: biasa apa? Kerja setengah, Bu.
0: Oh, kerja setengah.
1: Ya, ada di atas setengah, nanti dibawanya itu dibawa yang ya gitu.
0: Jadi ibu-ibu rumah tangga yang biasa.
1: Ya, siap.
0: Baik. Nah, ini terkait dengan kerjasama antara pemerintah kelurahan, kemudian pemerintah kecamatan dan juga kabupaten untuk memperjuangkan pembangunan Macope seperti apa?
1: Begini, Bu. Alhamdulillah kami selalu fokus untuk pembangunan ke yang yang dapat langsung menjangkau masyarakat. Jadi kami lebih fokus pembangunan ke yang berdampak langsung kepada masyarakat gitu.
0: Iya.
1: Jadi apa namanya nih?
0: Tapi untuk saat ini potensi apa yang paling dibanggakan di Kelurahan Macope?
1: Kalau potensinya, Bu, ya masalah pertanian dan ya itu songkok recak. Karena kalau di sana tidak ada yang lebih dominan dari pertanian dan songkok recak.
0: Baik, nanti kita akan kembali lagi. Dan untuk Anda saudara pendengar, masih kita tunggu di 91 FM RRI Boni untuk Anda yang ingin bergabung di 0851 9151 8901.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

0: Saudara pendengar, dimanapun saat ini Anda berada, kembali lagi masih bersama kami di 91 FM RRI Bone dalam Bincang Siang RRI Bone. Dan tema kita di siang ini terkait dengan menilik aspek pembangunan dan potensi daerah di Kelurahan Macope. Masih bersama dengan narasumber kami di siang ini, Bapak Andi Ramli SE, Lurah Macope, Kecamatan Awampone. Dan tadi kita sudah mengetahui nih pendengar, apa-apa saja potensi yang ada di Kelurahan Macope. Dan sebenarnya dari berbagai potensi yang tadi Bapak sebutkan, mana yang paling menurut Bapak saat ini paling menjanjikan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat?
1: Selain dari pertanian, songkok reca. Karena banyak memang ibu-ibu yang selalu mengisi waktunya untuk membuat songkok reca.
0: Dan itu katanya lumayan ya, karena bisa mendapatkan 150 per satu songkok reca.
1: Itu yang bahannya yang biasa.
0: Iya. Dan bahan-bahannya juga berasal dari
1: Macope
0: sendiri. Baik. Jadi selain pertanian, kemudian kerajinan songkok reca, apalagi biasanya, Pak? Bagaimana Bapak melihat pembangunan UMKM ataukah usaha kecil yang ada di Kelurahan Macope?
1: Alhamdulillah, pertama kali kami datang di Macope itu bisa dikatakan UMKM-nya masih bisa dihitung 1, 2, 3. Tapi alhamdulillah selama kami di Macope selama lebih 2 tahun sudah banyak perkembangan UMKM di Kelurahan Macope. Yang tadinya 1, 2 ya bisa dikatakan sudah ada perkembangan. Kemarin cuma tahun lalu cuma ada 1 rumah makan, sekarang sudah ada 4 rumah makan. Alhamdulillah.
0: Sudah ada 4 rumah makan.
1: Maksudnya rumah makan itu ya kios ya, penjual bakso. Penjual nasi kuning. Dulunya cuma 1, Bu. Cuma ada penjual bakso.
0: Dan itu warga lokal di sana?
1: Pendatang, Bu.
0: Pendatang.
1: Penjual baksonya pendatang, cuma
0: mempekerjakan warga yang ada di sana.
1: Yang pertama itu penjual baksonya dari Bone. Tapi setelah sekarang ini, Bu, penjual baksonya orang Macope. Orang Macope yang jual makanan juga orang Macope juga. Sudah ada perkembangan selama ini.
0: Jadi tanpa disadari bahwa mereka telah membuka lapangan pekerjaan untuk warga yang ada di Macope. Nah, untuk saat ini apa yang Bapak lakukan selaku pemerintah kelurahan agar potensi yang ada saat ini itu bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik, Pak?
1: Kami selalu mengusulkan kepada masyarakat untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Isnaker atau perindustrian gitu.
0: Mungkin seperti songkok reca ataukah bagian pertanian. Bahkan kan itu songkok recanya bisa menjadi penarik untuk wisatawan, mungkin untuk melihat bagaimana sih proses pembuatannya. Nah, bagaimana saat ini Bapak pemerintah kelurahan membantu anak muda agar ikut berperan dalam pembangunan, selain mungkin dengan pelatihan, dan apa yang saat ini Petelura lakukan selain dari pelatihan?
1: Jujur saja, Bu.
0: Iya.
1: Kata-kata pemuda di Macope itu kalau dia lebih sukanya kerja di kota karena
0: jadi keluar
1: dia. Jadi yang ada di Kelurahan Macope ini adalah orang tua. Tapi kami berusaha bagaimana supaya Macope ini tidak kekurangan anak muda. Alhamdulillah kami dorong, kami usahakan supaya setiap
0: tarik
1: tahun
0: kembali, ya?
1: Tarik kembali yeah. Seperti kami usahakan bahwa bikin ki proposal, menyurat ki ke dinas sosial supaya dapat ki bantuan. Alhamdulillah kemarin tahun lalu itu saya punya anak muda kumpul-kumpul, alhamdulillah dapat bantuan 25 juta dari dinas sosial. Itu semacam perbengkelan gitu. Alhamdulillah sudah ada 3 bengkel berdiri. Yang tadinya cuma 1 sekarang sudah 3.
0: Itu 25 juta diusulkan
1: untuk satu kelompok.
0: Oh, 25 juta untuk satu kelompok.
1: Iya.
0: Dan sekarang sudah ada
1: 3 kelompok.
0: 3 kelompok. Iya. Baik, baik. Selain bengkel, apa saja, Pak, yang nantinya Bapak rencanakan?
1: Kalau bengkel, ya.
0: Ataukah mungkin di sana anak-anak muda lebih tertarik dengan perbengkelan otomotif begitu?
1: Anak-anak lebih suka ke otomotif, makanya saya dekati dari segi otomotif. Saya usahakan supaya setiap pemuda kalau tidak mau bertani ke otomotif.
0: Baik, agar mereka tidak keluar, ya.
1: Tidak keluar.
0: Karena masih banyak lagi potensi yang ada di Awam Pone yang bisa dikembangkan dan dikelola. Nah, seberapa besar Petalura peran PKK, Karang Taruna, RT RW dalam lembaga masyarakat untuk membantu pembangunan yang ada di Macope saat ini?
1: Kalau peran PKK itu yaitu pembangunan kesejahteraan keluarga, alhamdulillah kami selalu rutin memberikan motivasi kepada ibu-ibu PKK agar selalu turun untuk memantau perkembangan dari ibu-ibu PKK, kegiatan posyandu gitu, atau ke pengajian-pengajian. Alhamdulillah di Macope ini cuma hari Jumat libur pengajian. Itu.
0: Jadi ada pengajian rutin, ya.
1: Pengajian rutin ibu-ibu yang dihadiri oleh ibu-ibu PKK dan ibu-ibu majelis taklim itu.
0: Nah, untuk saat ini Petalura, bagaimana Petalura memastikan bahwa pelayanan kepada masyarakat itu bisa cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit?
1: Alhamdulillah selama saya jadi lurah, saya berpikiran tidak ada libur untuk pelayanan masyarakat. Jadi walaupun Sabtu Minggu ada pelayanan, kami tetap buka. Ya, kami ceritanya jemput bola.
0: Kami, jadi tidak ada waktu libur, ya, Sabtu dan Minggu. Jadi bagaimana nih karyawannya, pegawainya?
1: Kami tidak. Kami, alhamdulillah, staf saya, staf kelurahan, saya utamakan kedisiplinan dan yang saya sudah sampaikan bahwa yang namanya pelayanan masyarakat itu harus 24 jam.
0: Baik. Gitu. Jadi walaupun Sabtu Minggu, tapi ketika masyarakat membutuhkan bantuan, jadi stafnya harus siap. Iya, baik. Dan apakah pelayanan saat ini di kantor kelurahan Bapak sudah memanfaatkan teknologi atau layanan digital?
1: Alhamdulillah, walaupun kelurahan Macope ini susah jaringan. Kami melaksanakan menggunakan fasilitas teknologi. Karena kami di kelurahan Macope ini ada grup untuk khusus untuk kelurahan Macope. Jadi setiap ada informasi, ada keluhan dari masyarakat, bisa di kirim ke grup kelurahan.
0: Jadi Kelurahan Macope juga sudah memanfaatkan dengan baik terkait dengan pelayanan digital. Begitu. Jadi masyarakat tidak perlu datang langsung ke kelurahan. Tapi sebenarnya saat ini, Pak, lebih banyakkan yang pelayanan melalui digital, ataukah mereka lebih memilih datang langsung deh supaya menesai begitu?
1: Kalau warga lebih banyak datang langsung, tapi lebih, kalau yang dari di luar dari Macope itu dia lewat aplikasi apa biasa aja, Bu.
0: Baik, baik. Kemudian bagaimana saat ini Petalura terkait dengan kondisi pendidikan dan kondisi layanan kesehatan yang ada di sana?
1: Alhamdulillah kalau pendidikan itu di Kelurahan Macope ada ada 4 sekolah.
0: Iya. Yeah.
1: Ada 4 sekolah SD dan 2 TK, Bu. TK dan alhamdulillah di Kelurahan Macopo ini bisa dikatakan ada juga puskesmas karena kebetulan puskesmasnya di Kading tapi masih bersebelahan dengan dan Ramil. Jadi alhamdulillah kalau dari kesehat dari segi kesehatan alhamdulillah Macopo bisa dikatakan sukses karena tinggal satu orang yang kena stunting dari dari sebelumnya 8 stunting sekarang tinggal 1.
0: Jadi dari sebelumnya ada 8 kelurahan, ada 8 warga
1: yang
0: dari
1: kena stunting.
0: Macope sekarang
1: kena,
0: hanya
1: 1 yang kena stunting.
0: Baik, baik, baik. Dan apakah pemerintah juga memperhatikan terkait dengan keasrian lingkungan, kebersihan lingkungan?
1: Alhamdulillah selama ini selama saya jadi lurah di Macope kami selalu mengadakan Jumat bersih setiap hari Jumat dan alhamdulillah respon masyarakat sangat baik. Di 4 lingkungan Macopo ini selalu mengadakan Jumat bersih.
0: Iya. Iya, jika di Kelurahan Macopo Kota Lurah diberikan satu kesempatan untuk memilih satu program yang akan nanti Kelurahan Macopo wujudkan, apa yang ingin Bapak lakukan? Program apa itu?
1: Kalau saya lebih mementingkan program mas di bidang olahraga. Karena menurut orang-orang Macopo itu mengatakan pemain sepak bola katanya dari Macopo. Pemain-pemain andalnya ya dari Macopo. Makanya warga
0: jadi unggul di bidang olahraga.
1: Makanya kemarin warga swadaya untuk memperbaiki lapangan sepak bola gitu.
0: Dan apa harapan Bapak kepada warganya untuk kedepannya Macopo bisa lebih baik lagi, lebih maju lagi? Mungkin saat ini warganya tengah mendengarkan kami, Pak.
1: Saya mengharapkan kepada seluruh warga Macopo agar sifat gotong royongnya, sifat kataunya, sifat kelebihnya tetap dipertahankan. Dan tolong bantu kami pemerintah mewujudkan Macopo yang lebih baik. Dan satu lagi saya pesanku kepada seluruh warga Macopo, terima kasih telah membayar pajak tepat waktu karena selama 2 tahun saya jadi lurah, pertama 1 tahun lunas pajak dan alhamdulillah tahun ini 2 minggu sudah lunas pajaknya. Terima kasih warga Macopo.
0: Iya, iya. Dan ini pertanyaan terakhir Peta Lurah, apa pesan Bapak ini terkhususnya untuk warga yang agar bersama-sama membuat maju sejahtera juga dalam pembangunan daerah yang ada di Macopo?
1: Kami mengharapkan seluruh warga Macopo agar kiranya mendukung kami dalam persatuan dan kesatuan menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta membantu kami dalam mensukseskan Macopo Mandiri, Macopo yang berdaya saing dan unggul di segala bidang.
0: Baik, baik, pendengar RRI Buana dimanapun saat ini Anda berada, demikian perbincangan kita di siang hari ini dengan tema menilik akses pembangunan dan potensi daerah di Kelurahan Macopo. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk kita semuanya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Andi Ramli SE.
1: Siap, makasih.
0: Selaku Lurah Macopo Kecamatan Awampone atas kesediaannya hadir di studio RRI Bone. Saya Eni pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

cermin dalam tagline-nya, dan aku yang kalah dalam memenangkan kita. Pesan sentral dari buku ini berputar pada pemahaman bahwa mencintai tidak selalu berarti memiliki. Penulis menarasikan pengalamannya mencintai seseorang secara tulus, bahkan ketika ia tahu bahwa kepemilikan tidak akan pernah menjadi takdir. Hal ini digambarkan sebagai bentuk cinta yang paling murni, cinta yang tetap ada, meski tanpa jaminan dan kepastian untuk bersama. Buku ini menjadi suara bagi mereka yang pernah menaruh harapan, berandai-andai, dan diam-diam menunggu hanya untuk menyadari bahwa takdir memiliki rencana yang berbeda. Cinta dalam konteks buku ini adalah rasa yang harus dipahami dan dihargai, terlepas dari apakah ia berujung pada kebersamaan atau tidak. Puncak dari renungan dalam buku ini adalah penerimaan dan merelakan. Penulis menyadari bahwa di antara banyak bentuk cinta, merelakan adalah salah satu yang paling sulit dan yang paling krusial untuk dilakukan demi kesehatan emosional diri sendiri. Merelakan di sini bukan diartikan sebagai menyerah, melainkan sebagai tindakan kasih sayang terakhir dan tertinggi kepada orang yang dicintai dengan membiarkannya pergi mengejar tujuannya sendiri. Proses move on yang digambarkan Lena dalam esai-esainya bukanlah proses instan tanpa rasa sakit. Ia mengakui rasa kalah dan kerinduan, tetapi secara perlahan membimbing pembaca untuk menerima semua perasaan itu sebagai bagian dari proses penyembuhan. Ia mendorong pembaca untuk tidak menghindari rasa sakit dan tidak menjadikan orang baru sebagai obat untuk menyembuhkan luka lama. Lebih dari sekedar buku patah hati, karya ini adalah panduan untuk refleksi diri dari mencapai kedewasaan emosional. Penulis mengajak pembaca untuk merenungkan makna dari hubungan yang tidak terwujud, mengajarkan bahwa terkadang jarak dan ketidakmungkinan adalah cara alam semesta mengajarkan kekuatan internal dan kemandirian. Untukmu yang tak sempat kumiliki adalah pengingat bahwa meskipun seseorang mungkin kalah dalam upaya memenangkan hati, ia harus menang dalam proses menenangkan dan menyembuhkan diri sendiri. Pada akhirnya, buku ini menyimpulkan bahwa meskipun kisah cinta ini tidak berakhir dengan kepemilikan, pelajaran yang didapatkan tentang ketulusan, harapan, kesabaran, dan yang terpenting merelakan tetap menjadi hal yang berharga. Buku ini memberikan penutup yang damai, di mana penulis menutup babak hubungan ini dengan ucapan terima kasih dan perpisahan yang tulus, mengakhiri curahan hati ini dari aku yang tak sempat memilikimu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Terima kasih mendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi program acara Obsesi sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sesaat lagi akan kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari berita, Intek Manggala beroperasi, distribusi air utara kota Makassar diharap kembali normal. Pembangunan jembatan Sungai Maros resmi dimulai, kemacetan jalur nasional di target terurai. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Kami hadirkan informasi yang pertama, pendengar. Intake Manggala beroperasi, distribusi air utara Kota Makassar diharap kembali normal. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
2: Ketua Komisi B DPRD Makassar, Ismail, bersama jajaran anggota meninjau langsung intake air baku Manggala, Senin 6 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan peningkatan pasokan air bersih ke wilayah utara Kota Makassar yang selama ini mengalami krisis berkepanjangan. Ismail menyambut gembira proyek yang diperjuangkan hampir 2 tahun ini kini mulai beroperasi bertahap. Ia berharap persoalan air yang mendekati 20 tahun ini segera tuntas sepenuhnya berkat dukungan semua pihak.
3: Menyaksikan bahwa suplai kebutuhan air bersih ke utara kota itu sudah dilakukan, karena ini janji-janjinya teraya dengan pemerintah kota melalui PDAM. Kurang lebih 2 tahun terakhir ini kita atensi dengan aspirasi masyarakat yang dari utara kota dan kita sampaikan ke Pak Wali. Alhamdulillah Pak Wali atensi untuk cepat dikerjakan. Alhamdulillah pengoperasiannya tadi sudah disaksikan.
2: Sementara itu PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Sahrun Makurade menjelaskan 3 langkah strategis yang dijalankan mengoptimalkan pompa Intake Manggala mengeruk sedimen sepanjang 7 km yang belum pernah dibersihkan sejak tahun 1979 serta membangun jaringan pipa baru untuk memperkuat aliran ke utara kota. Ia berterima kasih atas pengawasan dan dukungan Komisi B. Nantinya, tim bersama Dewan kembali turun ke lapangan untuk memastikan air bersih sudah dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat.
1: Pembangunan jembatan Sungai Maros resmi dimulai. Kemacetan jalur nasional ditarget terurai. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.

0: Pembangunan jembatan Sungai Maros resmi dimulai melalui groundbreaking yang dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Bupati Maros, Wakil Bupati, Forkopimda, serta Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional. Proyek senilai 51,6 miliar rupiah tersebut yang dibayar melalui APBN Dinas Skema Kontrak Tahun Jamaah 2026 hingga 2027 ini menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan di jalur nasional Trans Sulawesi yang selama ini mengalami penyempitan di kawasan jembatan. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, pembangunan ini merupakan hasil kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, aparat penegak hukum, dan masyarakat yang terdampak pembebasan lahan.
1: Saya mohon dukungannya, ini adalah gabungan semua, ada provinsi untuk pembebasan lahan, ada yang mengeksekusi kabupaten untuk pembebasan lahannya, ada pembangun konstruksinya dari balai, Forkopimda membantu untuk pendampingan, pengawalan supaya sesuai ketatan dalam hukum, dan ada dukungan dari masyarakat-masyarakat yang terdampak. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak.
0: Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Indra Cahaya Kusuma menjelaskan, jembatan baru memiliki panjang sekitar 103 meter dengan 3 bentang dan dibangun berdampingan dengan jembatan lama. Karena itu, selama proses konstruksi, arus lalu lintas tetap berjalan normal tanpa penutupan jalan. Pembangunan dijadwalkan berlangsung selama 480 hari atau sekitar 16 bulan, dan fondasi ditargetkan rampung pada Desember tahun ini agar tidak terkendala musim hujan, sedangkan keseluruhan proyek ditargetkan selesai pada September 2020.
2: Pekerjaan ini sebetulnya kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Jadi proses pembebasan lahannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur dan juga Pak Bupati ya. Jadi dana pembebasan lahannya menggunakan dana provinsi, perbantuan provinsi yang diserahkan ke pemerintah Kabupaten Maros.
0: Dan beroperasi jembatan Sungai Maros akan menjadi 4 lajur 2 arah sehingga diharapkan mampu menghilangkan titik kemacetan dan memperlancar arus transportasi dari Makassar menuju wilayah utara Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Portiga, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai merehabilitasi 247 rumah tidak layak huni dengan anggaran 5 miliar rupiah pada tahun 2026. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai merealisasikan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH yang tersebar di sejumlah kecamatan. Sebanyak 247 rumah menjadi sasaran program yang didanai melalui APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Andi Sarifuddin mengatakan, total anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar 4,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 230 unit dibiayai APBN, 10 unit APBD Provinsi, dan 7 unit APBD Kabupaten. Menurutnya, program mulai berjalan setelah peluncuran nasional oleh Kementerian Perumahan pada awal Juni lalu.
5: Untuk dari bulan ini, ada 3 sumber dana dari APBD, Provinsi, dan Pusat melalui Balai. 230 APBN, 10 Provinsi, 7 APBD. Konsepnya sebenarnya tetap itu, tetap lantai dan dinding. Tujuannya sebenarnya ini, RTLH ini kan memang harus dana stimulan kepada masyarakat dengan kondisi 70-80%, sisanya itu biasa swadaya. Ya, artinya kan tidak ada yang layak langsung 100%.
6: Betul.
5: Karena ya seperti itu, memang kan ini sifatnya kan stimulan.
4: Andi Sarifuddin menambahkan, setiap rumah memperoleh dana stimulan sebesar 20 juta rupiah untuk material bangunan. Sedangkan bantuan dari APBD Kabupaten mencapai 22,5 juta rupiah karena terdapat tambahan biaya upah kerja. Ia menyebut program ini ditargetkan rampung pada akhir tahun 2026.
3: PMK Buane akan evaluasi kinerja P3K November mendatang. Laporan Suryani Arifin.
7: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh yakni melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K November 2026 mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa evaluasi maraton ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap aparat bekerja secara profesional, disiplin, memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa P3K yang mampu menunjukkan prestasi kerja serta memperoleh penilaian positif dari instansinya akan mendapatkan kesempatan untuk masa penugasan berikutnya. Sebaliknya, bagi ASN yang tidak memenuhi standar kinerja akan dilakukan evaluasi secara serius.
6: Ya, untuk P3K di bulan 11 kita melakukan evaluasi secara maraton bagi yang mempunyai prestasi kerja, kinerja, sesuai laporan dari lingkup masing-masing, kita bisa memberikan kesempatan untuk berikutnya. Bagi yang tidak, akan evaluasi. Serasa tidak ada di rumah, ya. Tapi kalau evaluasi diputus, kemungkinan berpotensi anak.
7: Melalui kebijakan evaluasi berkala ini, pemerintah Kabupaten Bone berharap dapat membangun budaya kerja yang kompetitif dan akuntabel. Hal ini ditujukan demi memastikan setiap aparatur mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bone.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai mengikuti program cek kesehatan gratis. Laporan Ayunia Nindiati.
4: Sebanyak 70 pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sinjai menjalani pemeriksaan kesehatan gratis di Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai pada Selasa pagi. Pemeriksaan tersebut merupakan bagian dari program cek kesehatan gratis atau CKG yang dilaksanakan pemerintah bagi masyarakat secara cuma-cuma satu kali setiap tahun. Pelaksana tugas Sekretaris Diskominfo San Sinjai Muhammad Takbir mengatakan, pelaksanaan CKG di lingkungan pemerintah Kabupaten Sinjai dilakukan secara bertahap sesuai jadwal yang disusun Dinas Kesehatan dan menyasar seluruh organisasi perangkat daerah. Menurutnya, program ini menjadi langkah penting untuk mendeteksi dini faktor risiko penyakit sehingga kondisi kesehatan pegawai dapat dipantau sejak awal.
8: Tadi sampai antrian sekitar 70 kalau tidak salah itu. Jadi program CKG ini karena dia merupakan program dari pusat yang memang sering dalam setahun kira untuk mengecek semua kesehatan semua warga negara Indonesia secara gratis dengan menggunakan aplikasi sehat.
4: Muhammad lagi menambahkan, Diskominfo San Sinjai telah dua kali mengikuti program cek kesehatan gratis, yakni pada tahun 2025 dan kembali pada tahun 2026. Melalui pemeriksaan rutin tersebut, para pegawai diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan, sehingga tetap produktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
9: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Pertuni Sulawesi Selatan menilai fasilitas publik ramah bagi penyandang disabilitas netra di Kota Makassar masih belum memadai. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Kondisi trotoar yang rusak, saluran drainase terbuka, hingga keberadaan pedagang yang berjualan di atas trotoar masih menjadi hambatan bagi mobilitas para tunanetra. Hal ini diungkapkan Koordinator Biro Advokasi dan Riset Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Sulawesi Selatan Nabila kemarin. Dikatakan berbagai kendala tersebut kerap membahayakan keselamatan penyandang tunanetra saat berjalan kaki. Tidak sedikit anggota Pertuni yang mengalami kecelakaan akibat kondisi fasilitas umum yang belum ramah disabilitas. Di sisi lain, ia juga menyoroti tentang keberadaan pedagang yang masih berjualan di trotoar.
11: Jujur, kalau dari segi Pertuni, Kak, melihat fasilitas yang tersedia, khususnya bagi teman-teman tunanetra itu belum memadai, ya. Karena banyak sekali teman-teman tunanetra yang sampai dengan sekarang itu jatuh di got, apakah yang tabrak pohon pada saat jalan di pedestrian atau trotoar, apalagi banyak trotoar yang rusak. Itu juga kalau ada pejalan kaki lima, sebenarnya yang sangat-sangat rusak adalah teman-teman tunanetra. Karena kita kan tidak bisa lihat bahwa, oh ternyata trotoar atau badan jalan itu dipakai untuk jual-jualan. Sehingga kita seringkali jalan di pinggir jalan dan malah itu membahayakan pejalan kaki tunanetra.
12: Oke, mungkin masukannya mungkin nggak seperti apa?
11: Masukannya adalah ke depannya kalau bisa pemerintah itu lebih banyak melakukan penertiban khususnya pada trotoar-trotoar biar teman-teman tunanetra itu saat ingin berjalan kaki kita bisa lebih mudah, karena kan sebenarnya kalau misalnya bawa kendaraan sendiri juga kita nggak bisa.
13: Janji suci siapa?
11: Oke, baik.
10: Ia berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan fasilitas yang layak, nyaman, dan aman bagi penyandang disabilitas di ruang-ruang publik.
3: Rektor Unhas lantik pejabat baru, transformasi digital dan AI jadi fokus periode kedua.
14: Universitas Hasanuddin resmi melantik jajaran pejabat baru sebagai bagian dari penyegaran organisasi pada periode kedua kepemimpinan Rektor Prof. Jamaluddin Jompa pagi tadi. Pelantikan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kelembagaan sekaligus mempercepat pencapaian berbagai target pengembangan universitas yang dinilai semakin besar dan menantang. Dalam periode keduanya, Rektor UNHAS Prof. Jamaluddin Jompa mempertahankan sebagian besar pejabatnya. Sebelumnya, menurut Prof. Jamaluddin Jompa, banyak program prioritas yang masih berproses sehingga dibutuhkan kesinambungan kepemimpinan agar berbagai target transformasi kampus dapat diwujudkan secara maksimal.
15: 4 tahun memang terlalu singkat, sehingga banyak mimpi-mimpi kami masih dalam on progress. Itulah kenapa jawabannya adalah kenapa masih banyak wakil rektor yang sama. Yang kedua, saya juga merasa bersyukur karena keberanian UNHAS untuk berubah, bertransformasi dengan target-target yang semakin tinggi dan juga semakin bervariasi dan mungkin semakin ambisius. Ambisi itu tentu tidak boleh hanya sekedar semboyang, slogan, dan hanya omong doang, tapi kita harus bisa ukur. Kita sengaja luncurkan di pelantikan ini lembaga yang transformasi digital dan artificial intelligence. Itu bukan main-main karena kami akan menjadi salah satu pusat data center di Indonesia Timur, ya, minimal di Makassar, dan UNHAS akan menerapkan sistem AI di seluruh lini administrasi dan program-program Tridharma.
14: Rektor menambahkan, pembentukan lembaga transformasi digital dan artificial intelligence merupakan bagian dari strategi menghadapi perkembangan teknologi yang tidak bisa dihindari. Seluruh sivitas akademika didorong meningkatkan literasi AI agar Universitas Hasanuddin mampu menjadi pelopor transformasi pendidikan tinggi di kawasan timur Indonesia yang sekaligus menjawab tuntutan masyarakat yang terus berkembang.
3: Wali Kota Munafri lantik pimpinan Basnas Makassar periode 2026-2031. Laporan Edwin Masud.
16: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin resmi melantik dan mengambil sumpah 5 pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar periode 2026 hingga 2031. Pelantikan berlangsung di Baruga Angin Mamiri kemarin. Dalam sambutannya, Munafri Arifuddin mengatakan, pelantikan ini merupakan hasil proses seleksi yang panjang untuk menghadirkan kepemimpinan terbaik di Basnas Kota Makassar. Ia berharap kepengurusan baru mampu memperkuat peran Basnas sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan berdampak. Munafri juga menekankan pentingnya pengelolaan zakat berbasis data agar penghimpunan maupun penyaluran zakat benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, program Basnas tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga harus mendorong pemberdayaan ekonomi melalui program produktif yang berkelanjutan.
17: Basnas Kota Makassar bukan hal yang mudah yang bisa kita lakukan. Apalagi kinerja para pengurus Basnas periode sebelumnya bukan dengan sangat banyak dan sangat luar biasa. Ini sekaligus memberikan tantangan kepada pengurus yang baru kita berbuat yang berbuat memaksimalkan potensi yang makin memiliki memastikan badan semuanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari konsep pembangunan yang ada dalam kata
16: Lima pimpinan yang dilantik diantaranya Usman Sofian sebagai ketua serta Yusran Sofian, Abdul Aziz Ilyas, Ahyar Amin, Profesor Yusriani sebagai anggota.
3: Pemerintah Kabupaten Bone telah menyiapkan sekitar 420 rumah warga sebagai tempat penginapan kontingen. Laporan Surya Arifin.
18: Menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 yang akan digelar November mendatang, Kabupaten Bone bersiap menyambut kehadiran sekitar 5.000 peserta dari berbagai penjuru daerah. Guna memberikan kenyamanan maksimal bagi ribuan tamu dan kontingen, Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menyebutkan bahwa pihaknya telah menyiapkan 420 unit rumah warga untuk dijadikan tempat menginap bagi para kontingen. Nantinya setiap rumah diproyeksikan mampu menampung rata-rata 18 orang. Langkah ini menjadi cerminan semangat gotong royong warga Bone dalam menyukseskan perhelatan akbar ini.
19: Kita segera Bapak sudah menyiapkan ya, menyisir seluruh rumah warga yang disiapkan yang secara jelas dijadikan sebagai tempat mengingat kepada seluruh upaya keparat seluruh dunia. Jadi saya dibagi habis 18 unit per rumah.
4: Selain fokus pada aspek prestasi olahraga, ajang Porprov ke-18 ini juga diharapkan menjadi stimulus ekonomi bagi masyarakat lokal. Meningkatnya aktivitas di sektor jasa, perdagangan hingga pariwisata diprediksi akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi warga Bone. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh masyarakat, Kabupaten Bone optimis dapat mencatatkan sejarah sukses sebagai tuan rumah sekaligus menargetkan dominasi perolehan medali di ajang olahraga bergensi di tingkat provinsi tersebut.
3: Imi Sulsel tunggu kepastian anggaran pelaksanaan cabur balap motor untuk Porprov mendatang dari pihak Dispora Sulsel. Laporan Zainal Abidin.
20: Ikatan Moto Indonesia atau IMI Sulawesi Selatan, selaku induk olahraga motorsport di Sulawesi Selatan, hingga saat ini masih menunggu kepastian terkait anggaran pelaksanaan cabang olahraga balap motor yang akan dipertandingkan pada ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulsel Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi IMI Sulsel, Adifar Hakim, saat dihubung RRI pada Selasa pagi tadi. Adifar menjelaskan pihaknya sebenarnya telah siap melaksanakan cabang olahraga balap motor, namun hingga saat ini masih terkendala pada kejelasan anggaran persiapan yang belum ditetapkan. Ia menambahkan IMI Sulsel telah mengajukan kebutuhan anggaran dan juga melakukan pertemuan dengan pihak Dispora Sulsel, namun belum ada kepastian mengenai item-item apa saja yang akan didukung melalui anggaran dari Dispora.
21: Dari segi penyelenggaraannya kita kan sebenarnya sudah siap karena kita sudah uji coba di Pra kemarin, kebetulan di mana dilaksanakan, kebetulan di Wajo kita laksanakan juga Pra. Yang sekarang yang tidak siap itu dari finansial yang belum jelas. Anggarannya kita sudah masukkan, sudah dipanggil ke sana untuk tatap muka, cuman belum ada item-item apa yang mau diberikan bantuan. Karena sebenarnya untuk Wajo itu dia tidak mengeluarkan sepeser pun biaya karena dia konsen untuk atletnya, bukan untuk penyelenggaraan karena menganggap bahwa penyelenggaraan itu ada ranahnya provinsi.
20: Adifar berharap Dispora Sulsel dapat segera memberikan kepastian terkait dukungan anggaran tersebut agar IMI Sulsel dapat mematangkan persiapan penyelenggaraan cabang olahraga balap motor, mengingat cabang olahraga ini membutuhkan berbagai perlengkapan dan sarana pendukung untuk memastikan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Siaran kami juga dapat diakses melalui RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan App Store.

0: Baiklah pendengar, akan kami hadirkan di ruang dengar Anda 100% Indonesia berjaringan nasional dari Pro 1 RRI Jakarta.
1: Pro 1, channel informasi.

0: Berkarya secara solo bukan berarti berjalan sendiri. Setiap karya yang lahir dengan ketulusan, ini tetap mampu memberi kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Tidak harus menunggu tim besar untuk membawa perubahan. Satu karya dari satu individu pun bisa menjadi kontribusi berharga untuk negara. Dan saat berkarya secara solo, ini membuktikan bahwa dedikasi dan kreativitas seorang diri tetap bisa memberikan dampak positif untuk Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali.
0: Siap.
1: Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, tentunya bersama the one and only, sedang
0: produser, the one and only, ampun, iya
1: announcer,
0: pada ya turun kan? Gunung ini
1: turun gunung. Siapa lagi kalau bukan Bang Yudi Ismail yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ngomong-ngomong ya, berkarya secara solo ini berarti Tengku Syafiq solo nih, nggak pakai tiga komposer.
1: Kapan?
0: Ini sekarang ini loh.
1: Bener.
0: Solo.
1: Solo ini. Ini dedikasi.
0: Dedikasi ya.
1: Untuk Radio Republik Indonesia, terutama Pro 1.
0: Bukan dari dukun.
1: RRI.
0: Oke.
1: Alright.
0: Jadi kalau siaran nasional ini dirilis semua Pro 1 RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau yang tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya dari streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Yang belum follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, silahkan di follow ya.
1: Di follow.
0: Termasuk RRI Pro 1 Jakarta.
1: Betul.
0: Jadi gimana nih?
1: Ya,
0: ini kita lagi nungguin.
1: Masih menunggu.
0: Menunggu ya.
1: Oke. Ini bintang tamunya siapa ini Bang kira-kira?
0: Ada dulu dia vokalis Naf.
1: Oh, oke. Vokalis Naf.
0: Iya, tahu kan Naf?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: siapa yang
0: enggak
1: tahu Naf?
0: Adi Naf nanti akan ngobrol bareng sama kita. Kita menunggu sambungan dari Bang Adi X Naf. Sekarang disebutnya begitu.
1: Bang Adi X Naf.
0: X itu mantan.
1: Mantan, biar mantan tahu seperti lagu saya.
0: Kenapa?
1: Bersama
0: kenapa harus
1: tiga komposer?
0: Kenapa harus biar mantan tahu?
1: Iya, biar mantan tahu karena kalau sekarang itu kita udah bahagia.
0: Oh, tanpa mereka.
1: Tanpa
0: mantan-mantannya itu.
1: Mantan-mantan.
0: Berapa banyak mantannya Tengku Syafiq?
1: Aduh. Yang pasti enggak sebanyak Mario Kacang.
0: Oh gitu. Ya ya ya ya ya ya.
1: Berarti Bang Adi X Naf ini akan udah rilis single apa ini?
0: Ada beberapa single yang sudah dirilis sih semenjak beliau tidak di Naf lagi.
1: Oh, gitu.
0: Termasuk lagu-lagu Naf itu dia loh yang menulis.
1: Oh iya. Oh berarti pencipta lagu juga ya?
0: Pencipta lagu juga dong.
1: Sama kayak
0: komposer
1: saya
0: juga.
1: Komposer juga.
0: Tapi ya kalau di tiga komposer,
1: betul,
0: itu ada lagu-lagu yang diciptakan bertiga. Ada juga lagu-lagu yang diciptakan oleh masing-masing. Ada Tengku Syafiq,
1: Bimbi Nur,
0: sama Mario Kacang.
1: Dan Bimbi Nur.
0: Iya, dan Bimbi Nur tadi kan udah disebut.
1: Oh udah ya. Oke, skip ya.
0: Tapi ini tidak mempengaruhi kesulitan atau gimana?
1: Enggak lah ya Bang, karena memang kan kita berawalnya sebenarnya kan pekerjaan kita secara profesional itu sebagai pencipta lagu. Jadi mungkin memang sudah berkembang secara karirnya.
0: Okay.
1: Di mencipta lagu, cuman kita bertemu kita bernyanyi gitu.
0: Oh,
1: kan. Jadi
0: tetap
1: dengan siapa, mau Mario mau buat lagu untuk siapa gitu. Kayak saya nih kemarin buat ada untuk Jirayut, ada untuk Hari
0: Putra,
1: gitu kan. Nah, Bambi, ada beberapa artis juga. Jadi memang untuk mencipta lagu ya kita bersama dengan para artis dan klien kita masing-masing. Tapi kalau tiga komposer nyanyi, tapi juga kadang bertiga ciptain lagu, seperti lagu yang kita baru rilis 2 minggu yang lalu.
0: Sabar, serius. 2 minggu yang lalu, Pak.
1: Iya.
0: Kok diundang ke sini susah banget sih, tiga komposer ya.
1: Iya, namanya juga baru rilis, dan gitu masih ada pekerjaan. Kadang yang satu bisa, yang satu enggak bisa. yang satu bisa minggu depannya, ini kita tiga-tiga nggak bisa harusnya, tapi karena tadi Bang Isan nelpon, sudahlah saya agak melipir dulu lah ya. Gitu.
0: Melipir dulu lah ya.
1: Harusnya pun tadi udah bilang kan ke orang hari ini kan harusnya kita kan bintang tamunya.
0: Iya.
1: Pasti apa pontang-panting mencari
0: bintang. Enggak sih. Enggak ya. Kalau kita kan relasinya
1: tapi memang banyak ya. Banyak loh. Musisi Indonesia itu
0: banyak banget.
1: Banyak banget. Bisa satu hari aja tuh banyak rilis lagu di digital platform kan.
0: Sekarang ini ya.
1: Iya.
0: Kalau dulu kan pusing,
1: pusing
0: buat merilis dalam bentuk kaset misalnya atau CD. Kalau sekarang tinggal di digital platform,
1: dinaikin,
0: udah. Tinggal kirim format yang disesuaikan kebutuhannya. Betul. Gitu ya. Baiklah, sambil menunggu
1: yes.
0: Bang Adi Naf, ex Naf maksudnya.
1: Ya.
0: Kita ketemu dulu dengan Bang Albert di Bau Bau. Selamat Albert. Siang.
1: Selamat siang.
2: Transmisi
0: yang
2: Indonesia.
0: Ya, Bang Albert langsung nanya sama Tengku Safiq karena Tengku Safiq baru rilis lagu.
1: Bang Albert bintang tamunya Bang Adi Xnaf. Silakan Bang Albert. Iya, Naf
0: terkenal. Tiang Mozart juga
2: terkenal. Gitu.
0: Amin. Ya, nah, Adi Xnaf ya.
2: Iya, ya, tapi kan lagu-lagu sekarang yang biasanya kayak tempo dulu, kalau misalnya lagunya itu dinyanyikan orang lain atau pengamen, jadi yang sekarang kalau dinyanyikan sama orang lain ya ditangkap polisi.
0: Kenapa? Kalau dinyanyikan orang lain?
2: Kalau lagu-lagu yang dulu, kalau misalnya yang dulu dinyanyikan sama pengamen, itu jadi yang artinya ada apa-apa penjaharian atau sekarang lagu-lagu sekarang kalau dinyanyikan ya kalau jangan nyanyi sembarang ya, itu jangan sembarang nyanyikan, ditangkap polisi. Artinya okay. Mungkin apa namanya itu
0: royalty
2: seperti hoax apa namanya itu ya seperti itu. Jadi bagaimana kalau lagu-lagu sekarang itu kalau dinyanyikan orang lain ya jadi duit juga lah untuk orang lain begitu. Masa dinyanyikan sama orang lain itu kan kita ditangkap polisi gitu, kan dikasih uang kan kita lapar.
0: Itu. Coba nanti kita bahas dengan ahli pencipta lagu ini.
1: Berat ini ya.
0: Salah satu personil dari tiga komposer.
1: Berat.
0: Itu aja Bang Albert.
1: Bang Albert, terima kasih. Mau salam-salam. Silahkan.
0: Udah itu aja ya. Oke. Okay. Baik, terima kasih Bang Albert.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Kita ke Bang Benijo. Selamat siang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Mas Yudi, Tengku Safi.
0: Halo.
3: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Bang Benijo.
1: Bang Benijo baik. Mas Yudi, baik.
3: Kamunya belum ada ya Sinaf?
1: Belum.
0: Adi X Naf
1: belum hadir.
0: Adi X. Iya, kita lagi nunggu sambungan. Iya benar. Tapi ini juga ada bintang tamu loh. Kenapa? Boleh nitip pertanyaan, silakan.
1: Boleh, Bang. Silakan.
3: Nitip pertanyaan untuk Mas Adi Xnaf, itu lagu Akhirnya Ku Menemukanmu itu ciptaannya Mas Adi mantan Xnaf itu atau gimana? Terus pertanyaan kedua, kenapa keluar dari Naf sudah bersolo karir ya mungkin ya Adi Xnaf. Itu saja pertanyaan untuk Pak Bang Tengku Safiq. Lagu terbaru apa sih Tengku?
1: Iya.
0: Ditungguin ya nanti ya.
1: Sampai Dijo.
3: Oke.
1: Terima kasih.
3: Boleh
0: silakan.
3: Salam tiga-tiga aja ya. Ada Ayo di Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, Gilang Kertasono, Angkel Gaji di Padang. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terputus. Bung Benijo. Kita langsung kembali mengajak yang sudah bergabung. Betul. Bersama kita. Ada Upi di Bone. Bang
1: halo,
0: Upi.
1: Bang Upi.
4: Halo.
1: Halo.
4: Selamat siang
0: Bang Upi. Ini ada Tengku Safiq, Bang Upi.
1: Halo Bang Upi.
4: Halo Tengku ya.
1: Iya.
4: Selamat siang, Bang.
0: Siang. Sehat ya Bang Upi ya?
4: Ya, saya selalu. Ya.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Upi?
4: Ya, saya mau tanya, saya mau seandainya sudah tersambung dengan narasumber kita hari ini, saya mau cerita karena dia itu ada darah selatannya ya.
0: Daerah Sulawesi Selatan, nanti coba kita tanyakan ya. Coba
1: nanti kita tanyakan sama ya, Bintang.
4: Nah, dia sering anu dulu si gabung dengan NAP, kalau ada acara di Bone pasti sering anu sering manggung di Bone dulu.
0: Oh, sering manggung di Bone ya.
4: Ya.
0: Siap.
4: Kalau tidak salah di album pengusat dulu itu. Mm-hmm. Kalau dia main ya pasti mamblur itu penontonnya dari asal ya anu di lapang Merdeka dulu.
0: Ya. Siap kalau begitu.
1: Siap, Bang.
0: Itu aja Bang Upi. Ada yang mau ditanyakan barangkali buat Tengku Safik?
4: Kapan jalan-jalan ke Makassar atau Bone, Bang?
0: Aku ditungguin ya.
1: Terima kasih, Bang Upi.
0: Siap, Bang Upi.
4: Boleh salam.
0: Boleh, silakan. Tiga orang ya.
4: Tiga orang yang
0: buat tiga komposer.
1: Iya.
4: Untuk untuk tiga komposer yang kemudian ada penyiarnya yang di Makassar ada Arti, ada juga penyiarnya RRI Bone ya, ada TNI. Mm-hmm. Mudah-mudahan semuanya sehat ya.
0: Okay. Amin.
4: Dan buat Kak Yudi dan Kak Tengku mudah-mudahan selalu ya.
0: Amin. Terima kasih Bang Upi.
1: Sama Bang Upi.
0: Eh, mau nanya dong.
4: Iya.
0: Di Bone dengerinya dari Pro 1 mana ini?
4: Relaynya dia no, di Pro 1 dengarnya dari Bone tapi relaynya di Pro 1 Makassar.
0: Oke. Dari RRI Bone tapi relay dari Pro 1 Makassar.
1: Bang Yudi,
0: ya.
1: Bang Upi, saya itu pernah tiga komposer itu pernah ke Bone tau.
0: Oh ya?
1: Iya, jauh banget dari Makassar.
0: Jauh banget dari Makassar.
1: Iya, jadi kita waktu itu ada
4: 6 jam
1: dari. Oh, 6 jam. Iya, jadi di kayak satu kafe gitu. Saya lupa nama kafe.
4: Oh iya. Banget, oh iya. Terus ingat itu pernah dulu anu bangun di Bone ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nanti mudah-mudahan bisa ke Bone lagi.
4: Bisa menjejak mengulang kembali jejak kakinya di Bone.
0: Siap kalau begitu. Bang Upi terima kasih ya.
1: Terima kasih Bang Upi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu penelpon satu lagi. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
5: Halo, selamat siang dari Hanafi di Padang.
0: Hanafi di Padang. Gimana Bang Hanafi kabarnya?
5: Baik, sehat.
1: Sehat Bang.
0: Apa yang mau ditanyakan?
5: Mas kita seindah yang kau mau, tak sesempurna cinta yang semestinya. Ya, ini lagu nganap. Ini Adi, ini backing vokal atau vokal waktu di NAP.
0: Oke.
1: Backing vokal atau vokal.
0: Siap.
5: Itu aja. Terima kasih. Selamat siang, Bang Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Iya.
5: Buat Nikin Itabing, Bu Nancy.
0: Siap, baik, terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Diputusin, kasihan deh.
1: Kayak percintaan ya. Itu siapa terputus yang jaga sana?
0: Yang jaga sana siapa ya?
1: Nah, baru diputusin situ.
0: Oke, kita coba nanya satu per satu.
1: Tapi sebelum dijawab ya Bang, mimpi apa? Itu memang harus bermimpi.
0: Maksudnya gimana mimpi harus bermimpi? Ya iyalah.
1: Iya benar ya. Enggak, maksudnya kita tuh memang hidup tuh harus bermimpi.
0: Mm-hmm.
1: Kayak sering banget kan saya sering kadang menggantikan Ihsan gitu ya. Kan sempat juga
0: tadi malam mimpi ngatin Ihsan jadinya.
1: Bukan, maksudnya mimpinya adalah seru kali ya
0: siaran
1: tapi bintang tamu juga kan waktu itu San. Ntar kalau tiga komposer Isan jangan masuk, Abay masuk terus Abay diulur. Tapi kan terbukti ya kan.
0: Jadi terbukti
1: duduk di sini walaupun bintang tamunya belum hadir tetap ada loh pertanyaan-pertanyaan.

0: S pakai C ya, bukan pakai K.
1: Pakai K. Oke, tadi kan apa yang disampaikan Bang Albert ini kalau menurut pendengaran kemudian kita nalarkan, kalau di era sekarang itu kan memang banyak ya orang membawakan lagu-lagu itu cover di
0: mana-mana lah ya,
1: YouTube
0: mau
1: kemudian ada juga bahkan yang di-upload di Spotify ya, gitu betul, ya. Betul. Ini ya tentu lagunya Tengku Sawik pernah dong mengalami hal tersebut. Ini seperti apa sih? Mungkin Bang Albert minta penjelasan dari Bang Tengku Sawik. Kalau lagu di era sekarang dinyanyikan orang lain.
0: Tapi ya memang harus dipahami dulu keperluannya itu untuk apa. Kalau memang cuman untuk cover hanya di YouTube itu nggak masalah.
1: Nggak masalah.
0: Nah yang terpenting adalah jangan lupa menuliskan judul lagu, nama pencipta gitu.
1: Okay.
0: Tapi kalau urusannya adalah nanti itu untuk lagunya akan diupload di apa digital. Nah itu pasti akan ada urusannya dengan pembelian lagu
1: ya,
0: karena kan itu akan didistribusi kan.
1: Oke.
0: Gitu. Supaya ada pundi-pundi untuk royal.
1: Ya, ini kan berkaitan hukum ya, hak cipta. Itu kalau misalnya kalau hanya sekedar di cover dinaikkan ke kanal berbagi video atau YouTube lah katakanlah begitu. Ini perlu izin?
0: Enggak perlu izin. Yang penting itu tadi. Ya kalau izin
1: tergantung juga orangnya mungkin.
0: Mungkin ya? Tergantung orangnya. Mungkin kalau mungkin sesama musisi ataupun ini dia kadang-kadang suka nge-DM, "Bang, izin ya kita cover lagu ini."
1: Gitu. Oh, gitu ya.
0: Terima kasih.
1: Oh, gitu aja ya kalau di YT ya, ya YouTube ya.
0: Yang penting dicantumkan judul lagu, nama penciptanya, pencipta lagunya siapa.
1: Secara otomatis kalau dari YouTube share-nya langsung dapat ya nggak sih katanya begitu?
0: Iya betul kalau dari share.
1: Jadi semakin banyak di cover semakin seneng dong.
0: Seneng banget kita. Berarti kan lagu itu banyak orang yang dengar dan pada suka pada nyanyiin.
1: Oke. Okay. Nah kalau yang di apa tadi di digital. Platform digital gimana?
0: Kalau platform digital kan balik lagi umpamanya contoh kayak lagu Pura-Pura Cinta kan dulu dinyanyiin Febrian terus akhirnya dibawakan lagi oleh
1: Isan Tarore.
0: Nah itu berarti urusannya sama label.
1: Sama label ya, karena memang dirilis secara resmi.
0: Dirilis secara resmi di platform digital platform.
1: Oke. Begitu ya. Dan
0: musik yang berbeda, aransemen yang berbeda.
1: Kalau Bang cover Albert.
0: Kan, ya mungkin sederhana lah.
1: Sederhana. Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Upi di Bone. Kapan tiga komposer jalan-jalan ke Sulawesi Selatan?
0: Udah lama sekali memang ya kalau enggak salah sempat dua kali apa sekali gitu ya, itu kita pernah manggung juga di Makassar dan di Bone. Itu saya ingat banget tuh. Jadi kayak setiap minggu tuh ada tour gitu. Jadi kita waktu itu ke Sumatera Utara, Medan sama Lubuk Paka. Minggu depannya Makassar sama Bone gitu.
1: Jauh ya dari.
0: Jauh. Jadi lucu banget deh bang, jalanannya itu tiba-tiba kenapa, ada kenapa? Itu apa kayak sapi gitu lewat. Jadi kita turun foto karena kan
1: ya namanya orang Jakarta ya kan.
0: Jarang lihat sapi. Jadi kita kayak seneng gitu. Kakak sapi kak gitu. Mana jauh kan gitu. Terus 6 jam Mario itu sempat demam kalau nggak salah pas baliknya apa baliknya kayak demam ya ada sapi kita seneng gitu kakak turun kita foto sama sapi gitu. Itu arah ke Bone itu lupa antara dari Bone ke Makassar apa Makassar ke Bone.
1: Oke. Buat anda yang nanti ya mau gabung silakan
0: betul
1: langsung mengirimkan WhatsApp di 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Kalau mau telepon studio boleh juga 0213440696 atau 0213441499. Oh baiklah. Ini yang di WhatsApp. Wah,
0: adakah
1: Desi Nicolina 100% cintaku. Maksudnya 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Selamat siang Yudi Ismail, apa kabar? Akhirnya aku menemukanmu. Cuman mau bilang hadir aja.
0: Hadir.
1: Ada Tengku Sawik loh.
0: Iya loh.
1: Apa nih? Terima kasih Yudi, jangan lupa akhirnya aku menemukanmu.
0: Atau bila nanti ku bersamamu. Ini kok kayak ini apa ini maksudnya ya, kode ini, atau
1: bukan ini kan lagu-lagunya lagu-lagunya nah

0: Emang tuh pencipta lagu tuh begitu tuh.
1: Begitu ya.
0: Kode-kode dia itu.
1: Kode-kode.
0: Zaman dulu ya.
1: Kode-kode. Alright, lanjut ada ini. Siapa yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Karya anak bangsa.
0: Ya.
1: Saya War dari Aceh Sigli.
0: Tahu. Tahu dong.
1: Aceh Sigli tahu ya?
0: Tahu, tapi enggak pernah ke sana. Pernah cuma ke Banda Aceh.
1: Banda Aceh ya. Oke. Okay. Ya,
0: kalau enggak salah.
1: Sama Takengon jauh enggak sih?
0: Kayak Takengon. Takengon itu lebih dekat ke Tanjung Pura situ deh, kayaknya lebih jauh Sigli kayaknya.
1: Lebih jauh Sigli ya.
0: Kalau okay. Maaf kalau salah.
1: Udah lama. Salam-salaman buat ya, Isan Tarore dan Yudi serta Itamu Namasari juga. Betul. Ada Tengku Safik hari
0: iya,
1: ini.
0: Dia kan enggak tahu soalnya tiba-tiba kan.
1: Tiba-tiba dadakan karena ada sesuatu dan lain hal di Santarere ya. Kemudian hai sobat pecinta 100% Indonesia, salam jumpa dari mana nih? Salam juga buat radio di Sigli katanya. Sigli. Dan spesial buat petugas Radio Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai, tamu kita siang hari ini Adi Xnaf. Ya benar, kita sedang menunggu sambungan. Betul. Begitu ya, mudah-mudahan nanti bisa tersambung. Ya. Salvi dan Dewi, ucapannya saya Wardania lpsk@gmail.com dari Lampung. Lung
0: dari kampung.
1: Dari kampung, Lung.
0: Kampung Lung.
1: Ke
0: Mungkiman Guci Rompong, Kecamatan Lampoh Saka, Kabupaten Pidi Aceh.
1: Oh, siap kalau begitu.
0: Selamat sukses.
1: Selamat sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
0: baik.
1: Nanti Adi kita Sigli tunggu, mudah-mudahan bisa tersambung dengan Adi Xnaf ya.
0: Gak sabar banget ini.
1: Gak sabar banget, pengen ngobrol. Yes. Dan ini segera kita persembahan lagu.
0: Sembari menunggu, pokoknya pendengar jangan kemana-mana ya. Pendengar setia RRI Pro 1.
1: Siap. Ini ada lagu yang berbau-bau gunung.
0: Ah.
1: Judulnya Merbabu.
0: Tahu kan? Merbabu.
1: Kita dengarkan. Tetap di 100% Indonesia.

ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si bald eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, masih ada saya Tengku Syafiq dan tentunya Bang Yudi Ismail yang memandu acara 100% Indonesia hari ini.
0: Siap.
1: Dan tentunya ada bintang tamu kita yang masih kita tunggu.
0: Masih kita tunggu ya.
1: Bang Adi Xnaf.
0: Mudah-mudahan dia bisa tersambung. Ini mungkin ada kendala sesuatu hal gitu.
1: Pasti,
0: kan.
1: Pasti, karena kalau enggak mungkin.
0: Oke, kita langsung menyapa dulu yang sudah merilis kita untuk siang hari ini. Selamat siang untuk Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Lanjut, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Ya, selamat siang yang ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaud, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Baiklah. Oke, kita masih menunggu, mudah-mudahan bisa tersambung secepatnya ya.
1: Ya.
0: Bang Adi Xnaf. Ah. Oh, ini jadi dia. Iwan dari Manado. Selamat siang,
1: selamat
0: Bang
1: siang,
0: Iwan.
1: Bang Iwan.
0: Halo.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bang Iwan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?
1: Iya, Bang, silakan.
0: Terputus. Langsung terputus. Oke, dari Mandoro kalau gitu kita ke Banda Aceh. Ada Icut.
1: Kak Icut, puhaba.
3: Hai, how are you? Kakakku, apa namanya? Kakakku, Yudi Ismail.
1: Oh, Yudi Ismail. Yudi. Iya dong.
3: Kita Yudi Ismail.
0: Yudi Safik Tengku Ismail gitu.
3: Sama Kak Tengku, apa namanya?
1: Safik.
3: Tengku Safik.
1: Iya. Buhaba
3: Kak. Buhaba
1: Kak. Haba
3: Kak Tengku. Depan di bahasa Inggris ya.
0: Lucu kali Icut ini.
1: Sehat Kak, gimana Aceh? Panas kah?
3: Aku sangat luar biasa. Soalnya panas.
0: Ini ala-ala motivator dia bilang. Betul. Sangat luar biasa. Sangat gitu ya.
1: Luar biasa.
0: Cut, ada yang mau ditanyain buat Tengku Safik?
1: Kok ke saya ya?
0: Biarin aja.
1: Ya.
3: Kalau orang Aceh tuh, ceweknya cantik-cantik loh.
1: Beuh.
3: Ya kan?
0: Aha.
1: Ada istilahnya tuh.
0: Apa tuh?
1: Anapeng ana inong.
0: Apa tuh?
1: Enggak ada duit, enggak ada cewek.
0: Maksudnya gimana tuh?
1: Ya itu. Anapeng ana inong.
0: Oh, iya.
1: Bercandaannya.
3: Enggak ada cewek cantik dasa Icut ya, Kak
0: Safi
3: ya.
0: Iya. Ah, baik kalau gitu. Apa Cut yang mau ditanyain?
3: Iya, gini mau tanya Kak Syafiqnya ya. Udah berapa album dikeluarin gitu Kak Syafiq?
0: Iya. Oke. Udah berapa album yang dikeluarin ya?
3: Albumnya kan pernah nyanyiin sama Naf ya.
0: Oh iya itu.
1: Iya.
0: Itu Naf, Adi Naf. Siap.
3: Itu kan pernah nyanyiin sama Dari Sama Naf juga ya.
0: Aha.
3: Itu tahun berapa tuh Kak Syafiq?
0: Yaudah nanti kita jelaskan Kak Icut. Ini Tengku Safik Cut, bukan Adi Naf, Adi Xnaf maksudnya.
1: Enggak Kak Icut, sebenarnya emang itu bintang tamunya. Ini saya mendadak aja.
3: Maksudnya
1: merangkap.
3: Ya, maksudnya gitu ya.
0: Enggak apa-apa.
3: Maksudnya gitu dikeluar.
0: Oke.
3: Lagi untuk yang satu lagi mau ikut lagi.
0: Siap. Oke. Salam boleh. Cut. Lah, kok bisa suaranya ya, menghilang.
3: Halo.
0: Halo ya, meringsut suaranya. Kecil banget Icut enggak dengar. Ya udahlah pokoknya gitulah ya Cut ya.
1: Pokoknya gitulah ya, Kak.
3: Ya, terus buat penyiar RA Kosmonasia ada Bang Amar Baraso juga.
0: Oke.
3: Okay. Buat Bung Menejo di Manado, saya selalu beliau dan keluarga, Kak Kilo di Makassar, Kak Ayu di Maluku, dan buat semuanya ya.
0: Oke, okay, okay. Siap.
3: Thank you
0: juga. Waalaikumsalam. Terima kasih bahasa Acehnya apa?
1: Itu nggak tahu. Apakah Icut terima kasih bahasa Acehnya?
3: Terima kasih.
0: Untuk kasih saya. Oke, makasih ya, Cut.
3: Thank you.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia. Dengan siapa ini?
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
4: Dari kakak Reski di Balikpapan.
0: Kakak Reski di Balikpapan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik kok, Mas.
0: Siapa
4: tadi bintang tamunya?
0: Ada Teguh Safik. Langsung dialihkan.
1: Langsung dialihkan ya. Tapi enggak enak loh sama Bang Adinaf.
0: Iya, karena belum nyambung beliau. Ya. Kita masih menunggu, mudah-mudahan nanti bisa tersambung ya. Barangkali di sana lagi ada gangguan mungkin ya.
1: Iya, Bang Reski.
0: Reski, silakan Bang Reski, apa yang mau ditanyakan?
1: Betul.
4: Oke, Mas. Tadi barusan tadi sempat nyinggung-nyinggung soal lagu yang berjudul Biar Mantan Tahu ya.
0: Oh, Biar Mantan Tahu. Iya, iya.
4: Kalau boleh tahu, lagu itu menceritakan tentang apa, terus pesan-pesan apa yang disampaikan lewat lagu itu.
0: Oke. Okay.
4: Terus yang kedua, saya cuma sekedar mau minta tolong aja sih sama narasumbernya. Kalau memang narasumbernya bisa berbahasa Inggris, coba dong nyanyikan salah satu lagu barat favorit saja. Di artis cantik yang satu itu tuh, namanya adalah Taylor Swift. Coba bintang tamunya suruh nyanyiin lagunya Taylor Swift.
0: Oke, nanti saya tanya manajernya dulu ya. Boleh gak nyanyi lagunya Taylor Swift? Judulnya
4: Anti-Hero ya.
0: Anti-Hero. Oke.
4: Gak apa-apa lah, nyanyikan saja dulu sedikit ya secara live ya, karena saya pengen dengar suaranya langsung. Gitu aja sih.
0: Oke. Terima kasih Bang Reski di balik pintu tadi ya.
1: Balik papan.
0: Oh, balik papan.
4: Balik pintu tapi salah, balik papan kan. Ya kali di balik pintu, balik tempat enggak di sana.
0: Oke, silakan.
4: Salamnya buat seluruh pendengar yang sedang mendengarkan saja. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Terima kasih banyak.
4: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada Bang Reski di balik papan. Ditanyain lagu Biar Mantan Tahu ini tentang apa sih sebenarnya?
1: Ya, ini ciptaan kita bertiga, saya, ada Bimbino, ada Mario Kaca. Ini lagu ya tentang kita ngasih tahu bahwa ke mantan-mantan kita bahwa kita itu sudah bahagia. Biar mantan tahu kisah cintaku.
0: Terus
1: kini jauh lebih bahagia. Gitu. Jadi sekarang udah lebih bahagia. Biar mantan tahu masa depanku.
0: Udah bisa move on gitu ya.
1: Tanpa dirinya. Ya, jadi kita udah lebih baik, udah. Kita sudah melepas masa lalu kita, begitu. Jadi lebih kurang ceritanya seperti itu. Jadi buat pendengar-pendengar yang masih punya mantan, dengerin bahwa kita udah bahagia bersama pasangan kita yang baru.
0: Oke, seperti move on lah ya. Pertanyaan dari Icut.
1: Ya.
0: Album yang sudah dikeluarkan Tengku Safik dan tiga komposer juga barangkali ya.
1: Nah, aku tuh agak lupa-lupa Bang kalau album. Biasanya tuh kalau yang ingat tuh Mario Kacang. Mungkin kayaknya baru 2 apa 3 gitu ya.
0: Untuk 3 komposer ya.
1: Soalnya album baru kita ini kan nanti akan rilis bulan depan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi
0: itu album yang bulan depan ya?
1: Album.
0: Album. Oh, seru.
1: Jadi baru sekarang ini baru rilisnya single dulu. Bulan ini. Bulan depan insyaallah kita keluarin 9 lagu lagi.
0: 9 lagu lagi ya.
1: Karena termasuk yang si single kan jadi 10.
0: 10. Baik.
1: Begitu. Tapi kalau aku pribadi tuh aku ada 2 album. Satu Pop Melayu Trendy, itu nyanyi lagu-lagu Melayu di tahun 2000.
0: Itu aku punya loh kasetnya. Nanti aku bawa ya.
1: Iya Bang ya, aku pun enggak punya loh sebenarnya. Dulu tuh punya tapi karena pindah sana sini jadi enggak tahu di mana. Boleh gak aku beli Bang?
0: Janganlah.
1: Atau perlu ku tanda tangan ya Bang?
0: Iya, ditanda tangan itu sebalikin ke aku lagi. Iya. Kemudian pertanyaan dari Reski di balik papan. Bisa gak sih nyanyiin lagunya Taylor Swift? Anti-Hero.
1: Itu gak tahu saya lagunya. Itu Taylor kan?
0: Yang mana? Iya sih.
1: Itu
0: lagunya Taylor Swift. Oke.
1: Alright.
0: Kita ke Iwan di Manado. Selamat siang,
1: waduh,
0: Bang Iwan.
5: Selamat siang, Bang Iwan.
2: Iya, selamat siang.
0: Iya, selamat siang. Apa yang mau ditanyakan Bang Iwan?
2: Iya, sebenarnya mau tanya sama
0: Bang Adi.
2: Bang Adi, cuma Bang Adi kan belum ada ya.
0: Belum masuk ada nih.
1: Kita tampung dulu mungkin boleh.
0: Nah, atau mau nanya sama
2: Tengku Syafiq ke Bang Syafiq
0: ini. Oh, boleh banget.
1: Aduh, terima kasih Bang Iwan.
0: Akhirnya ada yang nanya.
2: Gading penasaran tuh lagunya. Aku lagu penasaran lagunya tiga komposer yang udah lama itu.
0: Yang mana tuh?
1: Yang mana tuh?
2: Itu yang gini, sedang apa dan di mana itu kan?
0: Dia.
2: Terus itu kan, nah yang itu.
0: Betul.
2: Apakah lagu itu apa ya? Apa itu kolaborasi pernah minta apa itu?
0: Apa tuh?
2: Minta izin sama si penyanyi aslinya yang sebelumnya kan ada yang penyanyi aslinya itu kan?
0: Iya. Nanti dibahas kita lagu ini ya.
2: Di antara dua lirik lagu di
1: dari lagu itu ya
2: yang
1: Bang.
2: Yang sedang apa dan di mana terus yang dia itu loh.
1: Iya. Alright Bang. Terima kasih.
0: Itu aja. Ada lagi itu barangkali aja. Bang Iwan.
2: Terima kasih ya.
1: Bang Iwan terima kasih. Salam
0: buat Bang Iwan.
1: Sehat-sehat
0: selalu. Iya. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu ku cinta.
1: Ya, itu lagu aslinya.
0: Lagu aslinya.
1: Dibawakan oleh
0: Semi Simorangkir. Mario Kacang yang bikin itu ya.
1: Itu Mario Kacang. Sedang apa dan di mana dirimu yang dulu. Nah, kalau versinya kita sedang apa dan di mana
0: dia disambungin.
1: Cinta yang kutunggu. Itu lagu Afgan. Dia itu.
0: Terus
1: Bambi Nur.
0: Bambi Nur.
1: Tak ada jalannya. Itu lagu baru.

0: itu Febrian.
1: Febrian, Cinta Diam Diam.
0: Saya.
1: Oke.
0: Tuh, jadi itu lagu judulnya tuh lagunya salah benar. Yang dia ciptanya kita bertiga, Tommy Syafiq, Baru Kacang, Bambi Nur, itu gabungan dari 9 lagu. Jadi dipenggal-penggal lagunya itu, kita penggal-penggal lagu ciptaan kita menjadi lagu baru.
1: Menjadi lagu baru.
0: Abang kebayang kan Cinta Diam-Diam sedih.
1: Iya.
0: Apa di mana?
1: Sedih banget.
0: Jodoh pasti bertemu. Ada di situ gitu kan, terima kasih cinta, aku diam diam-diam su, aku diam-diam su, itu ada. Aha. Love Is You, gabungin yang satu ceritanya sedih, satu ceritanya senang gitu, itu PR sih.
1: PR banget ya, ya. Tapi hasilnya di
0: akhirnya jadilah
1: ya,
0: lagu baru berjudul Salah Benar dari penggalan lagu-lagu ciptaan kita bertiga.
1: Oke.
0: Isinya di situ ada 9.
1: Itu ditanyain, izin penyanyinya enggak sih?
0: ya sebenarnya kita enggak perlu minta izin sebenarnya, karena kan lagu yang kita cipta lagu yang ada di dalam lagu Salah Benar itu kan ciptaannya kita.
1: Oke.
0: Jadi kita masa nanya, kita tanya Syafiq permisi ya.
1: Jadi memang izinnya itu ke pencipta, bukan penyanyinya. Bukan begitu ya, Bang begitu. Iwan? Oke, lanjut kalau begitu, ada pertanyaan apa lagi sih ini? Kolaborasi penyanyi, oh izin udah. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat siang 100% Indonesia.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang
2: 100% Indonesia.
1: Dengan ya. Siapa ini?
2: Dengan Pak Mali Pekanbaru.
1: Gimana kabarnya Pak Mali?
0: Pak Mali, apa kabar?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Walafiat Yudi.
1: Siap. Ada Tengku Pak Syafiq Mali juga ini.
0: Menemani.
1: Ya. Ada Tengku Syafiq.
0: Iya, saya Tengku Pak Syafiq. Mali.
2: Ya. Oh, assalamualaikum Tengku Syafiq.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Mali, sehat? Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat.
2: Ini bintang tamu siapa nih?
1: Bintang tamunya Tengku Syafiq dulu. Karena ini ya, Bang Adinaf sampai sekarang belum bergabung ya. Adinaf. Belum tahu nih ada kendala mungkin apakah gitu ya.
2: Oh iya. Nanti kalau bergabung sampaikan salam Pak Mali depan baru ya.
1: Siap, Pak, siap, Pak Mali.
2: Salam-salam dikit ya.
1: Boleh, silakan.
2: Silakan. Ya, untuk Bang Bonijo juga ya. Untuk Bu Farida juga.
1: Okay.
2: Untuk siapa tu lagi? Ayu ya, yang
1: di Ayu. Oke.
2: Oke, terima
0: kasih
1: banyak. Maluku Tengah.
2: Lalu ya.
1: Siap.
0: Ya, siap.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Mali nggak ada pertanyaan ya?
0: Ada.
1: Salam aja.
0: Ya.
1: Buat Tengku Syafiq dan teman-temannya.
0: Betul.

0: silakan.
1: Dengar ya suaranya di HP ya Mas ya.
0: Hah, dengar kok, denger, kita dengar.
2: Dengar, dengar.
0: Halo Mas.
1: Iya, kalau suara saya di situ jelas. Tapi di HP saya enggak jelas itu.
0: Oh, oh jadi gimana dong?
1: Delay malahan.
0: Oh, delay.
2: Delay toh.
0: Monggo silakan langsung aja pertanyaannya Mas Faris.
1: Iya. Jadi saya harus monitor pakai radio dulu lah ya.
0: Oh, enggak apa-apa kalau begitu lah ya.
1: Kirim salam aja enggak apa-apa ya.
0: Oh, silakan silakan. Aduh, enggak ada pertanyaan buat Tengku Safik ini.
2: Janganlah. Ini kenapa jadi saya?
1: Oke, salamnya yang pertama buat Mas Ari, juga buat Mas Ruli, sama Mas Arga.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Mas Tengku sama ya. Mas Yudi ya.
0: Iya. Yeah.
1: Selamat bertugas, terima kasih banyak.
0: Siap Mas Faris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, buat Mas Faris juga selamat mendengarkan kita.
0: Siap kalau begitu. Nih kita
2: mana lagi? Balik lagi kita ke Sumatera.
0: Aceh lagi ya.
2: Balik lagi.
0: Ini gara-gara Tengku Safik yang siaran orang Aceh banyak yang nelpon nih.
2: Bang Radit Puhaba, assalamualaikum.
0: Bang Radit.
3: Waalaikumsalam Tengku Safik.
2: Tengku Safik. Apa kabar? Sehat Bang Puhaba?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau bahasa daerah kita yang gitu, alah. Apa kabar Tengku Safik? Sehat.
2: Sehat, sehat ya? Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan Tengku Safik sehat selalu lah ya.
2: Amin, amin.
0: Amin.
2: Doa yang sama.
3: Nah, ini saya bintang tamunya kan ini Tengku Safik kan?
0: Boleh.
3: Saya mau tanya itu yang lagu dari Afgan itu Terima Kasih Cinta itu siapa yang menciptakan, apakah Tengku Safik itu atau ada yang lainnya?
0: Oke, okay. Terus ada lagi?
3: Ya itu yang kan, karena saya suka tuh yang dari Afgan Terima Kasih Terima Kasih Cinta.
0: Jangan-jangan Afgan ya?
2: Segalanya.
0: Ya, terus ada lagi?
3: Lagi.
0: Okay. Kesalahan ya, ini
2: kesempatan.
0: Oh kesempatan.
3: Ya.
2: Apalagi ada lagi Bang Radit?
3: Pertanyaan selanjutnya, yang lagu dari Afgan juga itu judulnya Terlalu Sadis. Siapa yang menciptakannya? Apakah termasuk ada Tengku Safik juga?
0: Iya iya. Sadis. Okay,
3: siap. Ya. Sadis. Itu saja. Terima kasih Tengku Safik. Salam pertama buat Tengku Safik ya.
2: Iya. Terima kasih Bang Radit.
3: Buatnya Mas Yudi.
0: Siap.
3: Pak Mari juga tadi ya.
0: Iya.
3: Buatnya warga Pekanbaru Maluku juga dan semua aja ya.
2: Siap.
3: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Afgan, Terima Kasih Cinta. Mario Kacang ya?
2: Itu ciptaan Mario Kacang.
0: Oke.
2: Okay. Teman saya sejawat satu.
0: Sejawat. Jawa Timur maksudnya. Jawa. Apa Jawa Tengah?
2: Aduh, jawat banget ini.
0: Jawat banget.
2: Gawat itu ya.
0: Gawat.
2: Ya,
0: terus
2: itu,
0: terus.
2: Ya satu grup sama saya, tiga komposer. Itu ciptaannya Mario Kacan, Terima Kasih Cinta, ada Cinta Dua Hati, itu ciptaan dia.
0: Oke.
2: Okay. Kalau lagu sadis, terlalu sadis caramu, itu bukan Bambino.
0: Bambino.
2: Bukan.
0: Bukan.
2: Tapi Baby Romeo. Bukan Baby Nur.
0: Bambi ini. Bambi Romeo. Oh iya iya iya iya iya.
2: Iya ya, itu ciptaannya Mas Baby. Jadi Baby. Gak ada sangkut paut sama saya sih.
0: Gak ada ya.
2: Gak ada.
0: Pernah menciptakan lagu buat Afgan?
2: Itu dia, saya waktu itu pengen banget, tapi mungkin ya Allah belum memberi kesempatan
0: buat Afgan,
2: buat
0: ya.
2: Afgan. Tapi alhamdulillah teman saya Mario dan Bambi udah buatin kan.
0: Oh iya.
2: Nanti mudah-mudahan bisa berkolaborasi. Mungkin beda angkatan kan, tapi enggak juga sih ya. Kemarin-kemarin juga Afgan juga main sih, maksudnya ke apartemen gitu kan, kita ada workshop. Tapi udah dikasih lagu, tapi memang belum rezeki itu kan susah.
0: Belum enggak, belum cocok lagunya.
2: Belum cocok.
0: Okay.
2: Dianya udah, tapi ya biasalah kalau sama label tuh kan ada aja ya.
0: Oh iya iya iya iya iya.
2: Dianya udah.
0: Terkadang Afganya
2: udah pengen,
0: udah iya, minta. Oh iya iya iya iya.
2: Labelnya mungkin entah udah cukup kali waktu itu albumnya lagu-lagu.
0: Tapi kok kalau sama Ihsan banyak banget lagu yang diciptakan?
2: Iya karena mungkin Ihsan kayak nggak ada pilihan ya waktu di label.
0: Maksudnya nggak ada pilihan gimana?
2: Sebenarnya nggak banyak juga sih bang. Kan Ihsan sama aku tuh kan satu label.
0: Oh iya iya iya.
2: Kan di Ava Records. Nah, kebetulan kan di Ava Records itu aku bertanggung selain artis juga bertanggung jawab sebagai GM-nya saat itu.
0: Waktu itu ya.
2: Waktu itu. Jadi sebenarnya enggak semuanya lagu aku juga. Ada lagu beberapa temen juga kok gitu kan, ada Yonggi Mikama kalau
0: okay.
2: bilangnya. Cuma yang memproduce musiknya memang aku, karena memang tanggung jawabnya selain jadi GM aku kan juga A&R-nya juga sama si jadi produser musik juga
0: di sana ya. Cobalah bertahan ini. Bukan.
2: Cobalah, ya itu jutaan saya banyak juga.
0: Ya sudahlah ya, kan kita puterin kalau begitu Isan Tarore dengan Cobalah Bertahan.
2: Isan, cobalah bertahan.
0: Kita masih terus bertahan di 100% Indonesia menemani Anda.

0: 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia. Yang barusan lewat ini lagu dari
1: single terbaru
0: tiga komposer Gara-Gara Cinta.
1: Betul. Harusnya bertiga ya interviewnya ya.
0: Iya lo.
1: Ya. Nantilah ya kita membahas.
0: Nanti kita planningkan kembali. Mm-mm. Tiga komposer bisa bersatu.
1: Amin.
0: Di 100% Indonesia. Tapi enggak ada gara-gara kan kalian?
1: Ada gara-gara, ternyata gara-gara cinta. Kita tetap aja sudah mungkin tahun ke-14 ya.
0: Oh, ini tahun ke-14 tiga ya, komposer
1: dari
0: ya.
1: 2012 single kita yang Salah Benar itu.
0: Aha.
1: Sampai sekarang hampir 14 tahun kan?
0: 14 tahun ya. Iya. 2012 ya.
1: 2012 ya. Jadi ternyata kita gara-gara cinta. Emang gara-gara ya, gak dipungkiri lah ya, pasti sebel ada, ibaratnya gitu kan.
0: Oke, okay. Tapi 14 tahun buat tiga komposer yang pada dasarnya masing-masing punya karya, masing-masing masih bekerja solo.
1: Betul.
0: Ini bisa solid sampai hari ini luar ya, biasa ya.
1: Alhamdulillah, mungkin gara-gara cinta itu, cinta kita kan kayak sudah cinta kita itu sudah kayak keluarga itu ya, nomor
0: gitu ya?
1: Satu ya kan.
0: Aha, aha.
1: Terus gara-gara kita juga satu taste dengan musiknya kita.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, kita dengan mungkin buat lagu kan walaupun punya style masing-masing tapi uh-huh. kita satu benang merah gitu taste-nya. Jadi mungkin itu ya gara-gara juga kekeluargaan itu, karena emang perjalanan kita bertiga itu ternyata saling relate bang. Mm-hmm. Jadi kakeknya Mario itu dulu temennya almarhumah ibuku waktu mereka ada misi kebudayaan sama Bung Karno ke
0: okay.
1: Eropa.
0: Wow, zamannya Bung Karno ya.
1: Nah aku kan nggak tahu sama mm-hmm. Mario kan gitu, ternyata dari kecil tuh sepedanya bapaknya Mario itu udah ada di rumahku.
0: Oh gitu.
1: Entar aku aja belum lahir gitu.
0: Iya iya iya.
1: Aneh sekali ya gitu. Terus kita dipertemukan di Twitter gitu. Terus Bambi ciptain lagu untuk Sandro Tobing, sementara Sandro Tobing
0: itu adalah omnya Mario. Oke. Okay.
1: Itu makanya aku percaya bahwa semesta itu akan mempertemukan, walaupun enggak tahu kan gitu, bisa akhirnya kenal gara-gara ya itu tuh.
0: Oke. Okay.
1: Kita dimension
0: sama
1: fans-fansnya Afgan gitu.
0: Ah, gitu ya.
1: Di Aldiano, aku buat Febrian.
0: Aha, aha. Kita ke WhatsApp yang sudah masuk di 0811 7972 7912. Silakan dibaca ini WhatsAppnya buat Tengku Safik.
1: Assalamualaikum Kak Yudi Ismail, ini Cut Fitri di Banda Aceh, mau tanya-tanya sama bintang tamu Tengku Syafiq, berapa album dikeluarkan oleh Tengku Syafiq?
0: Mm-hmm.
1: Dan pertanyaan kedua, apakah Tengku Syafiq pernah kolaborasi sama seseorang?
0: Sama seseorang.
1: Salam buat Mas Yudi. Salam buat juga Bang Benny,
0: aha.
1: Jo, Kak Ayu dari Maluku dan Kak Viola di Makassar.
0: Siap.
1: Terima kasih Kak. Sini siapa?
0: Cut Fitri.
1: Ah, ya. Kak Cut Fitri, terima kasih.
0: Berapa album sudah dikeluarkan Tengku Syafiq?
1: Kalau pribadi itu ada album cuman dua bang, itu
0: dua,
1: pertama
0: ya?
1: Album Melayu judulnya Pop Melayu Trendy itu lagu-lagu Melayu kayak Fatwa Pujangga, Diambang Sore, terus ada Mak Inang Pulau Kampai, kalau pokoknya yang lebih no name dan pop Melayu.
0: Okay.
1: Tapi aku rubah musiknya. Jadi itu kan aku seneng banget sama R&B di era itu ya. Jadi dirubah ke R&B.
0: Ada R&B-nya ya.
1: Nah, sama satu lagi album instrumental sih bang.
0: Lah kok bisa Tengku Syafiq album instrumental?
1: Iya, jadi waktu itu kan aku labelnya di Musika Studio, jadi
0: aha.
1: ngeluarin album instrumental. Karena kan aku juga buat musik kan.
0: Oh, main apa rupanya?
1: Jadi itu instrumental, jadi dia kayak buat relaksasi gitu bang.
0: Oh, oke. Okay.
1: Aneh-aneh kan saya.
0: Iya.
1: Tapi kalau sama tiga komposer, kayaknya ini album yang ketiga kali ya.
0: Album ketiga
1: yang akan
0: ya.
1: Keluar ya, tiga apa empat gitu.
0: Oke. Okay. Empat kan, aja udah lupa lo dia lo.
1: Iya, kerjasama itu si tiga komposer pernah sama Kevin Aprilio.
0: Oh iya. Oke, okay, ini yang kolaborasi ya, berarti sama Kevin Aprilio ya.
1: Kalau tiga komposer pernah.
0: Tiga komposer. Salam buat Mas Yudi. Tadi udah dibacain. Kita ke Maluku Tengah terlebih dahulu. Ada Ayu. Selamat
1: halo,
0: siang
1: nah, Yu. Ayu ada dapat salam ini.
0: Tadi dari siapa ya?
1: Ini dari Cut Fitri.
0: Oh iya dari Cut Fitri.
1: Benar kan? Kak Ayu.
0: Maluku.
1: Nah.
2: Halo, assalamualaikum. 100% Indonesia ekspresikan karya mangan Indonesia. Mangan ini ngersawa Mang Dengku Safi.
1: Iya, Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hari ini jadi bilang tamu ya.
1: Iya nih, todongan nih karena ini bintang tamunya belum.
2: Tapi Mangan Dengku Safi yang lagu yang tadi dinyanyikan sama Alexander Lore itu sangat mendalam ya.
0: Sangat beneran, maksudnya?
1: Sangat dalam.
0: Oh, sangat dalam.
2: Iya. Gitu loh, dan apa namanya? Pas gitu, yang power suaranya Ihsan Tarore.
1: Cocok ya sama Ihsan ya? Kalau aku sih kayaknya cocok.
2: Kayak mana sih itu? Bisa sampai membeli Ihsan.
0: Kayak mana ya?
1: Iya,
2: kok sama, pas gitu kan?
1: Pas gitu ya, alhamdulillah.
2: Ini Bang Yudi selain Bang Ihsan, siapa lagi di studio?
0: Bang ini Teguh Safiq.
1: Iya, saya merangkap. Kalau kayak ibaratnya ketua merangkap anggota gitu.
2: Iya, ya, tapi kalau Teguh Safiq aja, tapi nggak apa-apa sih, sukses kalau
1: untuk ya.
0: Siap.
1: Amin.
2: Tetap populer gitu di dunia musik.
1: Amin.
2: Bang Teguh Safiq sendiri, apa namanya, sebagai produser juga sebagai pencipta lagu nih ya. Langsung memberikan karya-karya terbaik ya di musisi atau di seniman Indonesia kan.
0: Amin.
2: Atau Bang Teguh Safi ini banyak juga menciptakan lagu termasuk untuk para diva penyanyi Indonesia juga kan.
1: Iya.
0: Oke.
2: Iya, itu aja sih. Saya selamat Kak Cet tadi ya, Pak Benijo, Pak Mali. Saya sudah menyapa saya, terima kasih. Dan semuanya tetap sehat.
1: Amin, doa yang sama.
0: Selamat siang. Wah, cobalah bertahan.
1: Cobalah bertahan, iya.
0: Isinya tentang apa sih sebenarnya?
1: Cobalah bertahan, cobalah bersabar. Ya, jadi kayak kita bilang sama pasangan bahwa apa-apa itu coba kita
0: bertahan dulu, bertahan gitu ya.
1: Dulu, bersabar dulu. Namanya cobaan pasti ada. Hubungan apapun apapun kita jalani kan pasti ada cobaannya. Jadi
0: jangan tiba-tiba bilang kata-kata yang untuk berakhir.
1: Lebih ke situ sih.
0: Lebih ke situ ya.
1: Iya, lebih ke
0: tapi situ. Kenapa tapi bisa dalam?
1: Juga, tapi bukan juga hanya untuk percintaan. Apapun itu yang kita jalani kan kita
0: harus bertahan. Di karir harus bertahan. Jadi, jangan walaupun, mudah putus asa.
1: Betul,
0: tapi serius lagu ini untuk itu ya.
1: Iya, walaupun bos, ya ibaratnya juga bisa dimasukkan ke tadi.
0: Oh iya. Walaupun bosnya kenapa?
1: Ya ibaratnya. Ups. Ya maksudnya pastilah kan ada atasan, ada bawahan, walaupun kita gimana setiap bos kan ada aja ya ulahnya, jadi
0: sabar,
1: bertahan
0: gitu. Iya, begitulah namanya juga bos ya enggak sih?
1: Betul.
0: Lanjut, ada Ibu Ana, 100% Indonesia, selamat siang Mas Yud, absen. Dan ikut hadir Sen aja ya, salam aja buat bintang tamu di 100% Indonesia ini. Apa ini? Semoga sukses selalu, sehat dan banyak rezekinya. Amin. Terima kasih Mas Yudi.
1: Yang ganteng. Kenapa pasti yang gantengnya Anda diam?
0: Harus ntar, itu ntar dipikir IGR banget sih gitu loh. Karena aku orangnya nggak enakan ya. Aku orangnya ini rendah hati.
1: Betul. Dan tidak sombong ya, tapi angkuh. Betul. Ya. Jadi pas giliran gantengnya kayak tiba-tiba kemute ya.
0: Gitu. Kemute gitu, ada tulisan gantengnya sih memang. Terima kasih by the way Ibu Ana. Semoga selalu sehat dan sukses. Salam dari Ibu Ana di Sorong. Dadah, bye bye.
1: Sampai Sorong, Sorong ke sana.
0: Iya. Tapi memang kalau ya tadi karena ada pertanyaan dari Ayu gitu kan tentang lagu Cobalah Bertahan. Sebenarnya ada resep tertentu gak sih bikin lagu itu jadi ada nyesnya gitu loh, dalam kayak lagu-lagunya ciptaan Adinaf itu juga sebenarnya banyak yang dalam.
1: Iya hebat kan. Akhirnya ku menemukanmu, ya kan?
0: Terendap laraku. Lara itu bisa mengendap ternyata ya enggak sih?
1: Iya, itu apa ya, mungkin enggak tahu ya, kalau ingat-ingat dari awal-awal itu emang itu ungkapan perasaan hati.
0: Perasaan hati ya.
1: Ketika disakiti atau apa, cuma berjalannya waktu kan nggak mungkin sakit terus kan.
0: Aha.
1: Disakiti mulu ataupun menyakiti ya, jadi ngarang-ngarang lah,
0: ngarang-ngarang lah. Biar
1: tapi tetap karena ya, udah punya pakem dan tahu bagaimana apa cara membuat nada, cara membuat lirik ya, jadi udah tahu lah ini nari kata-katanya atau idiomnya kemana gitu.
0: Oke, siap. Ini penelpon terakhir ada Ica di Bone. Halo Ica.
3: Halo
2: selamat siang Mas Yudi, Bang Tengku Syafiq.
0: Selamat siang. Kemana aja, Cak? Lama enggak muncul.
2: Habis sakit.
0: Oh, sakit apa, Cak? Sehat-sehat ya, Cak? Sakit apa?
2: Sakit hati.
0: Loh kan? Oh, bikinin lagu. Cepat cerita ke Bang Syafiq biar dibikinin lagu.
1: Itu ya.
2: Lagi ada kesibukan.
0: Jadi tadi katanya sakit, sekarang ada kesibukan. Ya, gimana sih, Cak? Oh, udah sembuh terus sibuk ya.
1: Jadi baru bisa nongol ya, sekarang.
0: Oke.
1: Terutama sibuk cari duit kali ya. Kok langsung narik nafas gitu,
0: Cak? Kok nangis sih, Cak? Jangan nangis loh, Cak.
1: Apa nyari tambatan hati atau apa ini, Cak?
0: Halo?
2: Lagi senang aja bisa telepon lagi di Pro
0: 1. Oh, senang-senang. Kamu juga senang ya menerima teleponnya Ica?
2: Tadi di salam aja ya.
0: Ya, apa?
2: Tadi di salam aja. Boleh. Kan tadi itu tadi kan udah menginap dari awal gitu, jadi aku titip salam aja sama
0: Ayu.
2: Ayu.
0: Oh, titip salam saja sama Ayu ya.
2: Iya. Punya hilang.
0: Ayu hilang?
2: Bukan. Hah? Sama kasihnya hilang sama Ica gitu, jadi ada lagi komunikasi sama Ayu, hilang komunikasi.
0: Oh, udah lama banget. Iya, karena Ica udah lama Ayu, iya Ica udah lama menghilang.
2: Iya, pas itu juga. Tapi itu juga hilang juga, jadi cuma kontak itu hilang juga.
0: Oke.
2: Kontak sama sekali.
0: Siap Ayu. Ica
1: ya benar. Saya ikut aja lagi.
0: Oke, terima kasih ya, Cak.
2: Terima kasih ya selalu. Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masih ada lagi yang terakhir. Teteh Dinda.
1: Dinda kumaha damang atuh teh.
0: Halo.
1: Teteh kumaha damang, halo. Assalamualaikum.
0: Teh Dinda.
1: Manakah kau berada?
0: Kalau Dinda Bestari tahu enggak sih lagunya?
1: Enggak
0: tahu. Tak ada lagunya si Rama Ipama, cuman aku juga lupa liriknya. Okay. Teh Dinda, kalau enggak kita tutup nih warungnya nih.
1: Karena udah mau tutup juga ya warungnya, udah jam segini ya.
0: Teh Dinda.
1: Kayaknya
0: kok enggak ada suaranya ini,
1: atau dia tuh
0: apa?
1: Dia pikir belum nyambung, jadi dia mungkin sibuk.
0: Sibuk tuh, kali ya.
1: Iya.
0: Kayak mana ini? Kita tunggu 10 menit lagi ya, Pak. Padahal kan sudah waktunya. Halo Teteh Dinda.
1: Ya udah kalau
0: gitu. Oke, baiklah kalau begitu.
1: Nanti kita coba kembali.
0: Ya, kita coba kembali. Teteh Dinda ini kenapa kok enggak ada suaranya? Apakah sedang masak?
1: Mungkin masak akan dikirimkan ke kita kali ya.
0: Ke Bekasi, ke rumahnya Tengku Syafiq. Oke. Okay. Baik. Jadi gara-gara udah resmi rilis ya.
1: Ya bisa di request di sini.
0: Aha.
1: Bisa didengarkan di seluruh digital platform. Bisa nonton video klipnya juga.
0: Video klipnya udah jadi
1: di YouTube ya.
0: YouTube-nya
1: Ave Records.
0: YouTube-nya Ave Records ya. Oke. Gara-gara dari tiga komposer. Ini yang nyiptain
1: bertiga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi di serunya ini di album yang baru kita ini kan, kalau dulu itu kita itu dari 10 lagu kalau buat album itu mungkin cuman buat lagu bertiga itu, ciptain lagu bertiga itu paling cuman 1 atau 2 lagu
0: gitu. Oke.
1: Okay. Yang lainnya sisanya tuh Mario 3 lagu sendiri ya, cipta. Uh-huh. Mario sendiri 3, saya sendiri 3, Bambi 3
0: umpamanya. Oh, oke. Okay.
1: Yang ciptain 1 lagu, 3 cuman 1. Nah, ini enggak. Malah ciptain bertiga lagunya itu rata-rata 7 lagu kita ciptainnya bertiga.
0: Bertiga bareng-barengan. Nah, semua
1: jadi
0: ya.
1: Jadi yang lainnya sendiri-sendiri itu cuman satu-satu.
0: Siap kalau begitu. Nanti aja cerita panjang lebarnya.
1: Oh iya benar kok, senang cuma cerita ya.
0: Kita tunggu 3 komposer di 100% Indonesia. Masih ada kok kesempatan buat 3 komposer.
1: Iya dong.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kebersamaan kita dalam Makassar sore ini kami akan menghadirkan di ruang dengar Anda Dialog Tanggap Bencana Kentongan. Kami akan menghadirkan terkait dengan ancaman kekeringan air bersih di Kepulauan Selayar. Dan insya Allah bersama dengan narasumber kita ada Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Tanah Doang. Sesaat lagi kami hadirkan di ruang dengar Anda, kami hadirkan dahulu persembahan berikut ini.

0: Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.
1: Makassar sore ini.
2: Waktunya kentongan. Mengapa tidak boleh menggunakan lift saat kebakaran? A. Bisa terbakar. B. Dapat terjadi pemadaman listrik. C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jawabannya adalah C. Asap bisa masuk ke dalam lift. Jadi kalau ada kebakaran, jangan menggunakan lift. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kembali kami hadir di ruang dengar Anda dalam program Kentongan. Terkait dengan ancaman kekeringan air bersih di Kepulauan Selayar, telah bersama kita ada Direktur Utama Perumda Air Minum Tirta Tanah Duang, ada Pak Darmawang. Halo, selamat sore Pak Darmawang.
1: Halo, selamat sore.
0: Baik, Pak Darmawang, berbicara terkait dengan ancaman kekeringan air bersih khususnya di Kepulauan Selayar, mengawali kebersamaan kita, dapat dijelaskan terlebih dahulu nih Pak Darmawang, terkait mungkin pemetaan awal kondisi sumber air baku yang dikelola oleh Perumda Tirta Tanah Duang saat ini Pak, silakan.
1: Kalau untuk saat ini kami mengelola 7 sumber air baku yang tersebar di 4 kecamatan yang ada di daratan Kabupaten Kepulauan Selayar. Dari sumber air baku yang kami kelola itu ada beberapa memang yang dari sungai, dan ada memang yang kami ambil dari mata air alam ya. Nah, untuk saat ini kondisi yang ada di sumber air baku kami itu masih dalam posisi aman, tetapi juga ancaman kekeringan sudah mulai nampak dalam beberapa minggu terakhir ini.
0: Baik, jadi sudah mulai ada tanda-tanda bahwa ancaman kekeringan ini sudah mulai nih ya, dengan adanya kemarau dan curah hujan yang juga belum turun begitu ya Pak Darmawang?
1: Iya.
0: Baik. Baik, untuk titik-titik rawan dari Kepulauan Selayar apa?

Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone. Sesaat lagi, Anda akan mendengarkan program English Friendly kerjasama RRI Bone dan GRES, Greenfield Language College, hanya di 91 FM.

why those are very beautiful songs. Just now we'll listen a song from Mocha, but I hope actually the title is Brand New Day. So I hope every day is a brand new day for you, and you have lots of hope of life, and you have lots of motivation to reach your dreams. Well, as I told you that I'll be back and tell you the story with the Bahasa Indonesia translation. So here we go. The title of the story this afternoon is The Last Journey. Artinya perjalanan terakhir. So the story goes like this. The cab driver picked up his passenger in the dead of the night. Jadi seorang supir taksi menjemput seorang penumpangnya di tengah malam, yang sebenarnya udah hampir subuh. Udah hampir lewat tengah malam, sudah hampir subuh hari gitu. An elderly woman stood outside the building with a suitcase. Jadi ada seorang nenek atau seorang wanita lanjut usia yang berdiri dengan membawa sebuah koper di depan gedung. He smiled at her as he walked her to the car and carried her case into the trunk of the cab. Jadi si supir taksi ini berjalan ke arah wanita paruh, it's not wanita lanjut usia itu, atau kita sebut aja nenek ya, si nenek itu. Jadi dia mengambil suitcase-nya kemudian membawanya ke dalam bagasi mobilnya, bagasi taksinya. As they settled into the drive, he asked her where she wanted to go. After giving him the address, she asked, "Can we drive through downtown to get there? It will be longer," he said. Jadi ketika mereka sudah siap, supirnya sudah mulai jalan, kemudian dia bertanya kepada si nenek, "Permisi, kita mau kemana ya?" Kemudian nenek itu menjawab, "Bisakah kita lewat pusat kota untuk menuju ke sana?" Kemudian supir taksinya berkata, "Itu akan cukup lama, Nek, gitu. Perjalanannya akan jauh kalau kita lewat situ." So the woman smiled. "I don't mind. I'm going to the hospice tonight." Jadi kata si nenek sambil tersenyum, "Oh, gak apa-apa. Kan kalau dia jalannya jauh, berarti argo taksinya akan jalan terus dan itu pasti lebih mahal gitu." Tapi si nenek berkata, "I don't mind. I'm going to the hospice tonight." Kata nenek, "Oh, gak apa-apa. Malam ini saya akan pergi ke rumah perawatan terakhir saya, perawatan akhir hayat saya." Jadi nenek ini tuh punya penyakit yang parah dan terminate ill gitu. Jadi kayak harapan hidupnya tuh sudah sangat tipis, dan prediksinya dokter tuh hidupnya udah gak lama lagi gitu. Jadi dia pergi ke hospice house gitu. The cab driver looked in the rearview mirror. Her eyes were glistening. "I don't have any family left," she continued. "The doctor says I don't have very long." Jadi si supir taksi ini melihat ke kaca spion tengahnya, melihat si nenek itu. Kemudian supir taksi itu gak sengaja ngelihat mata si nenek itu yang berkaca-kaca. Kemudian si nenek berkata, "Oh, saya sudah tidak punya keluarga lagi gitu. Dan dokter berkata kalau hidup saya sudah gak lama lagi." He quietly reached over and shut off the matter. Jadi diam-diam si supir taksi ini mematikan argo taksinya. They drove for 2 hours with the woman showing the cab driver various buildings where she grew up, where she worked, where she met her husband. Jadi si supir taksi ini dengan lapang hati, dengan tenang, dengan sabar membawa si nenek ini untuk berkeliling, dan sambil si nenek itu bercerita kepada si supir taksi bahwa si nenek itu menunjukkan setiap gedung yang pernah dia tempati, dia lewati itu. Dia bercerita bahwa, "Oh, gedung ini tempatku tumbuh besar. Oh, gedung ini dulu saya pernah bekerja di sini." Bahkan gedung di mana dia pertama kali bertemu dengan suaminya. As the sun started rising, they stopped outside the hospice where 2 orderlies greeted them. Jadi ketika matahari sudah hampir terbit, mereka berhenti di depan sebuah rumah perawatan terakhir, di mana ada sudah 2 perawat yang menunggu mereka dan menyapa mereka. The cab driver carried her suitcase to her, and she was already seated in a wheelchair to be taken in. Jadi dengan sabar si supir taksi itu membawa koper si nenek itu kepada si nenek, dan si nenek itu sudah berada di kursi roda karena dia sudah siap untuk dibawa masuk ke dalam. As the
"How much do I owe you?" she said. Jadi kata si nenek itu, "Berapa yang harus saya bayar?" gitu, kepada si supir taksi. And the cab driver said, "Nothing at all." "You have to make a living," she answered. "Oh, there are other passengers," he responded. Almost without thinking, he bent and gave her a hug. She held onto him tightly. Their hug ended with her remark, "You gave an old woman a little moment of joy." After a slight pause, she added, "Thank you." Jadi ketika pak supir taksi ini udah mau pergi, kemudian perempuan itu berkata, "Berapa yang harus kubayar?" Kemudian si supir taksi berkata, "Oh, tidak perlu sama sekali." Tapi kata si nenek begini, "Tapi kamu harus mencari nafkah." Kemudian si supir taksi berkata, "Oh, tidak apa-apa, sudah ada penumpang yang lain yang menunggu saya." Hampir tanpa berpikir panjang, si supir taksi ini membungkuk lalu memeluk si nenek. Dan si nenek pun memeluk si supir taksi dengan sangat erat. Kemudian akhirnya pelukan itu berakhir dengan si nenek berkata, "Kamu baru saja memberikan sebuah kebahagiaan kecil kepada seorang yang sudah sangat tua." Beberapa saat kemudian, wanita tua itu berkata, "Terima kasih." So, we never get to know the stories of the people we met. A little kindness and love is all that is needed to make a difference in the world. Jadi sebenarnya ketika kita bertemu seseorang, kita gak pernah tahu cerita apa sih yang telah mereka lalui dalam hidupnya. Kita gak pernah tahu sesulit apa, sebahagia apa, bahkan semenjadikan apa hidup seseorang yang kita temui itu. Jadi terkadang mungkin hanya kebaikan kecil yang kita lakukan kepada mereka, tapi itu ternyata bermakna banyak dan bermakna sangat berarti bagi mereka. So, kebaikan kecil dan cinta yang tulus sebenarnya itu yang diharapkan atau itu yang dibutuhkan dunia ini untuk membuat dunia ini jauh lebih baik. So that's the story. And I hope that actually you love the story. I hope you understand the story already. Semoga udah paham ceritanya. I'll be back and tell you the full story in English, of course. After that, we're almost at the end of the program actually. So let's listen one more beautiful song by Annie Grammer, "Don't Give Up on Me." Enjoy the song and stay tuned.

0: Terima kasih Anda telah mendengarkan program English Friendly kerjasama dengan RRI Bone dan CREST Greenfield Language Camp hanya di 91 FM.
1: Para pendengar, kita akan bergabung di RRI Pro 1 Makassar untuk mendengarkan Gemah Sari Patimaju. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Hari ini RRI sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Sari Pati Maju edisi Selasa 7 Juli 2026. Dan untuk informasi pertama kami hadirkan dari RRI Toli-Toli. Saya menyapa Seliwati dari Toli-Toli. Rekan Seli.
1: Ya, halo.
0: Baik, silakan informasi Anda rekan Seli.
1: Baik. Dari RRI Toli-Toli, sebanyak 8 kendaraan roda 6 mobil operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP diserah terimakan kepada 8 pengurus KDKMP di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol. Dan mengenai hal tersebut akan dilaporkan rekan kami Ahmad Mukadas.
2: Operasional lapangan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang ada di Kabupaten Toli-Toli maupun Buol telah diserah terimakan sebanyak 8 unit kendaraan roda 6 kepada 8 pengurus Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP dengan perincian sebanyak 6 KDKMP di Kabupaten Toli-Toli dan 2 KDKMP di Kabupaten Buol, di mana 8 KDKMP ini pengerjaannya telah rampung 100%. Komandan Kodim 1305 Buol Toli-Toli Letkol Infantri Arianto Rolando usai penyerahan kendaraan operasional itu kepada RRI mengatakan, meski telah diberikan bantuan berupa kendaraan operasional, namun Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP belum sukses. Masih banyak tantangan, hambatan serta rintangan yang dihadapi dan perlu disikapi secara bersama-sama, sehingga diharapkan kepada Ketua Koperasi, Babinsa hingga Kepala Desa, agar memaksimalkan dan mengoptimalkan pengamanan terhadap aset yang dinilai berharga dan mahal tersebut dengan menerapkan rasa memiliki. Sebab jika tidak menerapkan rasa memiliki dan disia-siakan, kendaraan tersebut akan mengalami kerusakan.
3: Kalau tidak kita memiliki rasa memiliki, ya, biologi, ya, rasa memiliki, rasa ingin berusaha, kita sia-siakan, ini cepat akan rusak. Tapi kalau kita punya rasa memiliki, bisa terawat dengan baik, dan ini bisa menjadi peluang untuk memajukan wilayah. Jadi diharapkan kepada kepala desa, kemudian ketua koperasi, dituntut rasa memiliki. Ya, bukan berarti rasa memiliki itu dibawa pulang, ya. Tapi dia rasa memiliki itu untuk menjaga, merawatnya dengan baik.
2: Sementara itu Kepala Desa Balaroa, Kecamatan Dampal Utara Ramli saat mendampingi Ketua KDKMP Balaroa menerima kendaraan operasional di Markas Kodim 1305 Buol Toli-Toli tersebut mengungkapkan, kendaraan operasional bagi KDKMP tersebut sangat membantu operasional koperasi di desanya, sehingga diharapkan Balaroa menjadi desa yang semakin maju ke depan, di mana dari 12 desa yang ada di wilayah Kecamatan Dampal Utara, KDKMP yang ada di Desa Balaroa telah rampung dikerjakan 100% sehingga mendapatkan kendaraan operasional.
4: Insya Allah untuk Desa Balaroa, seperti saya katakan tadi, non-non bisa menjadi desa maju, kemudian membantu masyarakat Desa Balaroa untuk mendapatkan hasil-hasil bumi, terutama bagi para petani, supaya bisa kerjasama dengan Koperasi Desa Balaroa.
2: Dari 103 desa, 10 kecamatan dan 6 kelurahan yang ada di wilayah Kabupaten Toli-Toli, baru 6 Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP yang pengerjaannya rampung 100% sehingga menerima kendaraan operasional. 6 koperasi itu masing-masing KDKMP Balaroa, Diule, Toan dan Nalu, serta 2 KDKMP lainnya yang berada di Kabupaten Buol, masing-masing Rante Maranu dan Molangato.
1: Baik, demikian laporan dari RRI Toli-Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Seliwati Demanampa bersama rekan Kiki dan juga Darwis mengucapkan terima kasih dan kembali ke Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Sel, informasi ada dari Toli-Toli. Masih di wilayah Sulawesi Tengah, dari Toli-Toli selanjutnya kita menuju ke Kota Palu bersama Umi Kalsum Jawas. Silakan informasi Anda, Umi.
5: Terima kasih. Dari RRI Palu kami menghantarkan informasi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Tengah menggelar workshop asesmen ekonomi bagi perempuan pelaku usaha, dan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kaum perempuan pelaku usaha sebagai bentuk pemberdayaan perempuan dalam menopang ketahanan ekonomi keluarga. Laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Sidik.
6: Sebagai upaya dalam meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan perempuan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Provinsi Sulawesi Tengah kembali melaksanakan workshop asesmen program pemberdayaan ekonomi perempuan di Kelurahan Nunu. Melalui kegiatan tersebut, puluhan perempuan pelaku usaha dari kelurahan itu diberikan pembekalan manajemen usaha serta tata kelola keuangan yang sehat. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga DP3A Sulawesi Tengah, Susiana Musa, menjelaskan, selain edukasi, para peserta juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan menyampaikan kendala dalam pengelolaan usahanya. Ia berkomitmen akan memfasilitasi berbagai kendala dari para peserta sebagai bagian dalam program pemberdayaan perempuan di wilayah Sulawesi Tengah.
7: Jadi setelah selesai kegiatan ini kami akan mengevaluasi. Kemudian seperti tadi ada kendala-kendala yang ada di peserta, jadi kami membuka kesempatan kepada mereka untuk datang kepada Dinas DP3A untuk memfasilitasi, bukan memberikan modal, tetapi memfasilitasi mereka untuk ke OPD-OPD yang terkait, misalnya Dinas Sosial atau Dinas Koperasi dan UMKM.
8: Itu sebagai bentuk
7: pemberdayaan perempuan, bagaimana supaya perempuan-perempuan yang ada di Kota Palu itu bisa melakukan usaha-usaha melalui UMKM. Jadi mereka benar-benar berdaya, perempuan-perempuan di Kota Palu ini benar-benar berdaya.
6: Susiana menambahkan, program peningkatan kapasitas perempuan ini juga dilaksanakan secara masif ke berbagai kabupaten kota di Sulawesi Tengah dengan menyesuaikan potensi komoditas lokal masing-masing wilayah. Setelah sebelumnya menyasar Kelurahan Besusu Barat dan Kabupaten Toli-Toli, program asesmen ini dijadwalkan akan menyasar wilayah Ampana, Kabupaten Tojouna-Una melalui perluasan edukasi yang terukur serta fasilitasi akses perizinan antar instansi ini. Diharapkan mampu melahirkan ekosistem usaha yang mandiri, sekaligus mewujudkan kaum perempuan di wilayah Sulawesi Tengah yang lebih berdaya saing.
5: Di Palu, saya Umi Kalsum Jawas bersama dengan operator studio kami Juanda juga Indah mengucapkan terima kasih dan kami kembali ke rekan host kami di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Umi, informasi Anda dari RRI Palu. Selanjutnya kami ke Kabupaten Tojouna-Una, Kota Ampana menyapa rekan Yuni Safira dari RRI Stasiun Produksi Ampana. Rekan Yuni, ya. Silakan informasi Anda rekan Yuni.
9: Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, dukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas, pemerintah Kabupaten Tojouna-Una serahkan bantuan pakaian seragam sekolah selengkapnya oleh Rahmawadita.
10: Pendidikan merupakan investasi terbesar dalam membangun masa depan daerah. Olehnya pemerintah Kabupaten Tojouna-Una terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak di Kabupaten Tojouna-Una. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut, pemerintah Kabupaten Tojouna-Una secara simbolis menyalurkan bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Ratolindo. Wabub Surya dalam sambutannya menegaskan bahwa program ini bukan sekedar memberikan bantuan berupa pakaian seragam, tetapi juga merupakan bentuk perhatian dan kepedulian pemerintah daerah untuk meringankan beban orang tua. Hal itu, kata Wabub, sejalan dengan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Tojouna-Una periode 2025-2030 yang tertuang dalam misi kedua, yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan sejahtera.
11: Meskipun di tengah kondisi efisiensi yang karang, pemerintah Kabupaten Tojouna-Una terus berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak kita. Salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut adalah pemberian bantuan pakaian seragam sekolah bagi peserta didik baru jenjang PAUD SD dan SMP.
10: Wakil Bupati Tojouna-Una berharap program bantuan pakaian seragam sekolah ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan menjadi motivasi bagi peserta didik untuk lebih giat belajar. Rahmawati Tani melaporkan.
9: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan sore hari ini dari RRI Ampana. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira informasi Anda. Selanjutnya informasi dari Makassar. Sebagai daerah tiga dimensi, Kabupaten Pangkep masih membutuhkan sistem irigasi dan bantuan alat pertanian dari anggaran daerah. Simak dalam wawancara bersama Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pangkep, Muhyiddin Dipandu Rahmadani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muhyiddin.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Apa kabar, Pak? Sehat?
13: Alhamdulillah, sehat.
12: Baik. Pak Muhyiddin, ini kita berbicara mengenai alat bantuan alat pertanian ya bagi para petani di Kabupaten Pangkep. Nah, sejauh ini Pak Muhyiddin, seberapa besar manfaat yang didapatkan oleh petani dengan hadirnya bantuan pertanian dari pemerintah, terkait juga dengan peningkatan atau mempertahankan produktivitas pertanian di Kabupaten Pangkep, Pak?
13: Ya, alhamdulillah Kabupaten Pangkep khususnya mungkin tahun ini dan tadi ada penyerahan bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi mengenai bantuan-bantuan alat pertanian. Mungkin salah satunya mungkin yang terkait dengan alat sintan dan juga beberapa bibit-bibit pertanian, khususnya mungkin di perkebunan dan tanaman pangan. Ini bantuan-bantuan ini bagi kami Kabupaten Pangkep ini sangat membantu sekali mendorong upaya peningkatan ketahanan pangan, swasembada pangan khususnya di Kabupaten Pangkep, karena bagaimanapun juga program Bapak Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian Menteri Dr. Andi Amran Sulaiman sangat getol untuk mengalokasikan bantuan-bantuan sehingga kabupaten atau dari daerah di Indonesia khususnya di Kabupaten Pangkep bisa terjadi peningkatan produktivitas dan produksi di sektor pertanian itu sendiri.
12: Baik. Nah, Pak, ini kalau kita berbicara mengenai tantangan, apalagi Pangkep ini kan adalah daerah tiga dimensi, Pak ya. Nah, tantangan terbesar yang masih dihadapi petani Pangkep untuk mempertahankan hasil panen ya, meski telah menerima mungkin berbagai bantuan, seperti apa, Pak?
13: Tantangan kami di pertanian kita ini memang khususnya mungkin karena ada sektor kita tiga dimensi, yeah. Ada kelautan, perairan, dataran rendah dan pegunungan. Ini tantangan kita di mana sumber daya air kita yang itu di mana irigasi kita ini memang masih terbatas, artinya belum mampu menjangkau semua lahan-lahan lahan pertanian kita untuk irigasi kita, khususnya ketika memasuki musim tanam kedua dan musim tanam ketiga. Karena memang debit air khususnya kemarin irigasi tabu-tabu memang tidak sebesar dengan irigasi-irigasi yang besar di Sulawesi Selatan seperti Sadang dan bilik-bilik yang lainnya itu, karena kita memang potensi irigasi kita hanya irigasi kelas menengah yang tidak mampu menjangkau semua wilayah lahan pertanian di Kabupaten Pangkep. Namun alhamdulillah dengan adanya bantuan-bantuan seperti pompanisasi, perpipaan yang selama ini telah datang mampu menutupi persoalan seperti itu, sehingga musim tanam kedua kita masih tetap berjalan dengan cukup baik.
12: Baik.
13: Begitu, Bu.
12: Nah, menurut Pak Muhyiddin, apakah bantuan pertanian ini sudah cukup untuk bisa menjaga produktivitas beras di Pangkep atau di Sulsel secara umum? Atau mungkin dinas pertanian di Pangkep ini perlu kebijakan lain yang lebih komprehensif seperti itu, Pak?
13: Kalau untuk bantuan ini pada dasarnya sudah sangat membantu dalam rangka proses peningkatan produksi produktivitas dan mungkin juga meningkatkan nilai tukar petani kita khususnya di Kabupaten Pangkep. Namun demikian jika dibanding perbandingan atau estimasi dari semua kebutuhan memang masih jauh dari cukup. Jadi memang kami senantiasa berharap bantuan-bantuan senantiasa tetap dapat tersalurkan, teralokasikan untuk kabupaten kami Pangkep untuk mendorong semua daerah kita yang belum terjangkau itu bisa tetap berproduksi secara memadai. Dan di lain pihak juga pemerintah daerah kami senantiasa punya fokus yang lebih juga melalui Bapak Bupati, kebijakan-kebijakan beliau untuk mendorong sektor juga ini tetap berjalan dengan dukungan dari pemerintah daerah. Baik. Seperti perbaikan-perbaikan irigasi-irigasi, penambahan juga bantuan alat pertanian melalui anggaran daerah.
12: Baik. Baik, terima kasih Pak Muhyiddin atas waktunya bersama dengan RRI. Sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Anda masih bersama kami, Sindikasi Siaran Berjaringan RRI Wilayah 4, Gema Saripati Maju. Dan untuk informasi berikutnya, kami mengajak Anda menuju ke Kota Watampone bersama Sri Ulfa dari RRI Bone. Rekan Ulfa.
15: Ya, terima kasih Rekan Dwi. Dari RRI Bone, hari ini kami menyampaikan informasi terkait Pemkab Bone akan evaluasi kinerja P3K November mendatang. Laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
16: Pemerintah Kabupaten Bone berkomitmen penuh dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang akan ditempuh yakni melakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh terhadap seluruh pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K November 2026 mendatang. Bupati Bone Andi Asman Sulaiman menegaskan bahwa evaluasi maraton ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah untuk memastikan setiap aparatur bekerja secara profesional, disiplin, dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa P3K yang mampu menunjukkan prestasi kerja serta memperoleh penilaian positif dari instansinya akan mendapatkan kesempatan untuk masa penugasan berikutnya. Sebaliknya, bagi ASN yang tidak memenuhi standar kinerja akan dilakukan evaluasi secara serius.
17: Ya, untuk P3K di bulan 11 kita melakukan evaluasi secara maraton bagi yang mempunyai prestasi kerja kinerja sesuai laporan dari lingkup masing-masing. Kita bisa memberikan kesempatan untuk berikutnya, bagi yang tidak akan terlepas. Serasa tidak ada di luar, tapi kalau evaluasi diputus kemungkinan berpotensi anak.
16: Melalui kebijakan evaluasi berkala ini, pemerintah Kabupaten Bone berharap dapat membangun budaya kerja yang kompetitif dan akuntabel. Hal ini ditujukan demi memastikan setiap aparatur mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Bone.
15: Demikian informasi dari RRI Bone yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Selanjutnya kita kembali bersama Dwi di RRI Makassar.
0: Terima kasih Rekan Ulfa dari RRI Bone. Dan selanjutnya kami menuju ke Mamuju menemui Rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Silakan informasi Anda.
18: Baik, terima kasih Rekan Dwi dari RRI Kota Makassar. Pendengar informasi dari RRI Mamuju, kami hadirkan Densus 88 Sulawesi Barat menggelar Nobar Tanah Runtu yang juga mengajak masyarakat menjaga kerukunan. Reporter Ahyan Irsyada melaporkan.
19: Dalam upaya mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama, Satgas Wil Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Sulawesi Barat menggelar nonton bareng atau nobar film Tanah Runtuh di Maleo Town Square, Kabupaten Mamuju, Sabtu 4 Juli 2026. Kasatgas Wil Densus 88 Sulawesi Barat AKBP Sofwan Ansari berharap masyarakat dapat mengambil pesan moral dari film tersebut, khususnya tentang pentingnya menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sofwan mengatakan, salah satu pesan utama yang disampaikan dalam film tersebut adalah pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama serta menghargai perbedaan sebagai kekuatan bangsa. Ia menambahkan, keberagaman yang dimiliki Indonesia merupakan sebuah keindahan yang harus terus dirawat dan dijaga bersama.
20: Saya berharap dengan nonton bareng bersama, semua masyarakat bisa melihat dan mengambil maknanya. Jangan sampai ada kerusuhan-kerusuhan yang selanjutnya. Polisi harus bersama-sama dengan masyarakat. Dan tadi ada poin-poin penting bahwa kita harus menjaga kerukunan antar umat beragama. Tidak boleh merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling hebat.
19: Melalui kegiatan tersebut, Densus 88 Sulawesi Barat berharap kesadaran masyarakat untuk menjaga persatuan dan kerukunan semakin meningkat sebagai upaya mencegah berkembangnya paham yang dapat memecah belah bangsa. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Sada melaporkan.
18: Demikian pendengar, rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Ada mewakili kerabat kerja yang bertugas, para reporter, ada tim operator Ihwan Fauzan, dan saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya, kami hadirkan informasi dari Kota Bau-Bau menemui rekan Syahrimul dari Bau-Bau. Silakan informasi Anda.
3: Terima kasih rekan Dwi Kartikasari di RRI Makassar. Dari Kota Bau-Bau, pemerintah Kota Bau-Bau mengumumkan pemenang Lomba Kebun Dapur Ibu, disingkat KEDAI. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan rumah tangga secara optimal, produktif, dan berkelanjutan. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku.
21: Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera.
22: Kelompok KEDAI Mekarjaya, Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi, Kota Bau-Bau, keluar menjadi juara pertama pada Lomba Pemanfaatan Pekarangan sebagai Kebun Dapur Ibu atau KEDAI Kota Bau-Bau tahun 2026 setelah melalui proses penilaian yang diikuti sebanyak 34 kelompok dari seluruh kelompok-kelompok KEDAI se-Kota Bau-Bau yang belum menang saat lomba tahun lalu. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim sesaat sebelum menyerahkan hadiah kepada 10 besar kelompok KEDAI pemenang di Aula Lagi Mata pada Selasa mengatakan inovasi, kreativitas, kerja keras, dan semangat yang ditunjukkan oleh para peserta menjadi bukti nyata masyarakat Kota Bau-Bau memiliki kepedulian yang tinggi terhadap upaya mewujudkan ketahanan pangan dari tingkat keluarga. Menurutnya, Kebun Dapur Ibu atau KEDAI tidak hanya mendorong ketersediaan pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, tetapi juga membangun budaya hidup produktif, meningkatkan ekonomi keluarga, serta memperkuat kepedulian terhadap lingkungan.
21: Ketahanan pangan merupakan salah satu fondasi penting dalam mewujudkan keluarga yang sehat, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah Kota Bau-Bau akan terus mendukung berbagai program yang akan dibuat oleh penggerak BKK Kota Bau-Bau. Kepada pemenang, saya mengucapkan selamat atas partisipasi yang telah diraih. Semoga penghargaan ini menjadi momentum yang sangat berharga dan dapat kita manfaatkan sebaik mungkin untuk kedepannya.
22: Sementara itu, Lurah Tampuna Adrian Nila mengatakan kelompok KEDAI Mekarjaya sendiri beranggotakan sekitar 20 orang warga yang aktif memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam berbagai komoditas pangan. Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan keluarga, tetapi juga menjadi upaya mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bahan pangan dari pekarangan sendiri. Adrian menjelaskan penilaian lomba berfokus pada pemanfaatan lahan, penataan lokasi, serta keberlanjutan pengelolaan kebun. Karena itu, pemerintah kelurahan bersama warga memilih lahan strategis di samping kantor kelurahan sebagai lokasi pengembangan KEDAI. Kedepan, lanjut Adrian, Kelurahan Tampuna akan terus mengembangkan inovasi program tersebut, salah satunya dengan menggelar lomba KEDAI tingkat RT pada Agustus mendatang, agar semakin banyak warga memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga.
23: Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa pertahankan dan kita menjadikan inovasi proyek pertumbuhan untuk Kota Bau-Bau bahwa pekarangan itu untuk dimanfaatkan. Kami nanti akan lomba Agustus ini akan mengadakan lomba KEDAI tingkat RT.
22: Sebagai juara pertama, kelompok KEDAI Mekarjaya mendapatkan hadiah satu buah tandon ditambah satu roll selang air, 5 jenis benih, dan uang tunai senilai Rp2.500.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Dari Kota Bau-Bau, kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartikasari.
0: Baik, terima kasih rekan Syahrimul, informasi Anda dari RRI Bau-Bau. Selanjutnya, Intek Manggala beroperasi distribusi air utara Kota Makassar diharap kembali normal. Berikut informasinya langsung bersama rekan kami Hairudin Burahim.
24: Ketua Komisi D DPRD Makassar Ismail bersama jajaran anggota meninjau langsung impak air baku Manggala Senin 6 Juli 2026. Kunjungan ini bertujuan memastikan peningkatan pasokan air bersih ke wilayah utara Kota Makassar yang selama ini mengalami krisis berkepanjangan. Ismail menyambut gembira proyek yang diperjuangkan hampir 2 tahun ini kini mulai beroperasi bertahap. Ia berharap persoalan air yang mendekati 20 tahun ini segera tuntas sepenuhnya berkat dukungan semua pihak.
1: Menyaksikan bahwa suplai kebutuhan air bersih ke utara kota itu sudah dilakukan, karena ini janji-janjinya teraya dengan pemerintah kota melalui PDAM. Kurang lebih 2 tahun terakhir ini kita atensi dengan aspirasi masyarakat yang dari utara kota, dan kita sampaikan ke Pak Wali. Alhamdulillah Pak Wali atensi untuk cepat dikerjakan. Alhamdulillah pasiennya tadi sudah disaksikan, ini sudah hampir 1 minggu beroperasi.
24: Sementara itu, PLT Direktur Utama PDAM Makassar Andi Sahrun Maturade menjelaskan 3 langkah strategis yang dijalankan mengoptimalkan pompa hingga kemunggal mengurut sedimen sepanjang 7 km yang belum pernah dibersihkan sejak tahun 1979, serta membangun jaringan pipa baru untuk memperkuat aliran ke utara provinsi. Ya, terima kasih atas pengawasan dan dukungan Komisi B. Nantinya tim bersama dewan kembali turun ke lapangan untuk memastikan air bersih sudah dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat di Kota Makassar. Demikian, Harun Imburahim melaporkan.
0: Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Herudian Ibrahim. Sebagai informasi penutup Gema Saripati Maju edisi hari ini, kami mengajak Anda ke Kendari bersama rekan Ilham di RRI Kendari. Silakan rekan Ilham.
2: Ya, selamat sore pendengar. Untuk Anda bersama saya Jihan Benazir untuk di Gema Saripati Maju, informasi dari RRI Kendari yaitu mengenai pelantikan Dewan Pendidikan Sultra, perkuat kolaborasi, wujudkan pendidikan berkualitas bersama Heli Diawati Kadir.
4: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, dan masyarakat. Semangat kolaborasi inilah yang menjadi pesan utama dalam pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2026-2031. Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa 7 Juli 2026. Acara ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi guru, kepala sekolah, serta berbagai pemangku kepentingan di sektor pendidikan. Sebagai mitra strategis pemerintah daerah, Dewan Pendidikan memiliki peran memberikan pertimbangan, dukungan, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain memberikan masukan, Dewan Pendidikan juga memiliki tanggung jawab mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui berbagai rekomendasi dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aris Badara, menegaskan Dewan Pendidikan bukan sekedar lembaga pendamping pemerintah, tetapi menjadi mitra strategis yang mampu menghadirkan gagasan-gagasan inovatif dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Menurutnya, Dewan Pendidikan diharapkan dapat memperkuat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membangun karakter peserta didik agar siap menghadapi tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Aris Badara juga menekankan keberhasilan pembangunan pendidikan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah. Dibutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat agar layanan pendidikan semakin berkualitas dan berkelanjutan.
7: Pengukuhan Dewan Pendidikan, tadi kita sudah saksikan secara bersama-sama. Dewan Pendidikan ini merupakan mitra strategis dari pemerintah Provinsi Tenggara, terutama terkait dengan masalah-masalah pendidikan.
4: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara yang baru dilantik, Nur Alim, menyampaikan tantangan dunia pendidikan saat ini semakin kompleks. Menurutnya, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kebijakan pendidikan perlu disusun berdasarkan kajian yang komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nur Alim menegaskan komitmennya membangun sinergi bersama pemerintah daerah, satuan pendidikan, perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi profesi, serta masyarakat guna mendorong peningkatan kualitas pendidikan di Sulawesi Tenggara.
5: Jadi memang pendidikan ini kan kompleks, banyak masalahnya, apalagi karakteristik daerah kita juga berbeda dengan daerah lain, maka kajian-kajian akademik, kajian-kajian pendidikan untuk kita saran dan pertimbangan tentu disesuaikan dengan potensi dan karakteristik kewilayahan kita. Nah, Dewan Pendidikan itu diantara tugasnya kan memberikan pertimbangan, memberikan saran, mendukung program-program pendidikan yang diorientasikan dalam rangka untuk peningkatan daya saing anak-anak kita, peningkatan mutu. Nah, saat ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, masih ada disparitas mutu antara wilayah, antar kabupaten, satu dengan kabupaten lainnya, antara wilayah daratan dan wilayah kepulauan, antar sekolah, bahkan di dalam sekolah itu juga terkadang ada ketimpangan antar guru yang satu dengan guru yang satu, keprofesional, kompeten, guru yang lain pemula, umpamanya. Harus dibaca semua. Terupanya variabel yang perlu pendidikan ini.
4: Pelantikan Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam membangun pendidikan yang lebih maju dan berkualitas. Lebih dari sekedar pergantian kepengurusan, pelantikan ini menandai dimulainya kolaborasi yang semakin erat antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat. Harapannya, berbagai inovasi dan rekomendasi yang dihasilkan Dewan Pendidikan mampu menjawab tantangan pendidikan di daerah, memperluas akses layanan yang merata, sekaligus meningkatkan mutu pembelajaran. Dengan sinergi yang terus diperkuat, Sulawesi Tenggara diharapkan mampu melahirkan generasi yang unggul, berkarakter, adaptif terhadap perkembangan zaman, serta siap bersaing di tingkat nasional maupun global.

0: demikian informasi dari RRI Kendari. Saya Jihan Benazir bersama rekan Muhammad Ihsan Arif mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika Sari.
1: Baik, terima kasih rekan Jihan, informasi Anda dari RRI Kendari. Dan pendengar, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli di program acara Gema Sari Pati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Kartika mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Sari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar, demikian telah kita ikuti Gema Sari Pati Maju, dan selanjutnya kita akan kembali di 91 FM RRI.

Bone sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar RRI Bone dimanapun Anda berada. Saya Sri Ulfa menemani Anda kali ini di Mutiara Petang untuk edisi hari Selasa 7 Juli 2026 hingga jelang pukul 19 WITA nanti. Dan di Mutiara Petang kami akan hadirkan persembahan lagu-lagu religi islami dan paket-paket religi islami lainnya sambil kita nantikan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Mengawali Mutiara Petang kami hadirkan Tadarus dari

0: Kisah Nabi Zakaria alaihissalam. Doa yang mulia. Apakah kalian masih ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam? Beliau adalah bapak para nabi dan para penguasa dari kaum Bani Israel. Beberapa di antara keturunannya adalah Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Kisah tiga nabi ini saling berkaitan. Nabi Zakaria merupakan ayah dari Nabi Yahya dan pengasuh Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa. Subhanallah, sungguh keluarga yang mulia. Nabi Zakaria lahir di Palestina pada tahun 91 sebelum Masehi.
1: Allahu Akbar.
0: Dia beriman dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah dewasa, dia menikah dengan Ilyasya binti Fakut bin Kobil, seorang perempuan soleh yang berasal dari keluarga Nabi Harun alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Zakaria bekerja sebagai tukang kayu. Mereka hidup dengan sederhana dan memegang teguh imannya kepada Allah. Kaum Bani Israel pada waktu itu hidup dalam masa yang sulit. Kaum yang beriman kepada Allah selalu memenuhi masjid besar seperti Baitul Maqdis yang agung. Namun, bersamaan dengan itu, kaum yang membangkang hidup dengan bebas di sekitarnya. Pasar-pasar di sekitar masjid menjadi tempat berlangsungnya segala kegiatan yang penuh dengan dosa, seperti penipuan, pencurian, penyiksaan, serta perjudian. Kaum yang beriman harus berjuang dengan gigih melawan segala macam godaan. Di antara mereka, ada satu imam besar yang dihormati oleh kaum Bani Israel. Dia adalah Imron. Istri Imron merupakan saudara ipar dari istri Nabi Zakaria. Dengan begitu, Nabi Zakaria menjadi kerabat dari Imron. Keduanya memiliki kisah yang serupa, yakni sulit memiliki anak meskipun telah lama menikah. Dan ternyata Allah lebih dulu menitipkan karunia-Nya kepada istri Imron. Ketika mengetahui bahwa dirinya hamil, istri Imron bernazar, berjanji kepada Allah, jika lahir anak laki-laki, maka dia akan menjadikannya pembantu Allah.
2: Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi anak yang soleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis.
0: Beberapa bulan kemudian, lahirlah seorang bayi perempuan yang kemudian diberi nama Maryam.
2: Ya Allah, meskipun dia bukan laki-laki, namun aku tetap akan menjalankan nazarku. Terimalah dia, ya Allah.
0: Dan Allah telah memiliki rencana yang besar untuk Maryam. Ketika dia masih bayi, ayahnya meninggal dunia, sehingga dia pun diperebutkan oleh para imam besar kaum Bani Israel. Karena Maryam adalah keponakannya, Nabi Zakaria mengajukan diri untuk merawatnya. Namun, para imam besar tidak setuju. Perdebatan pun terjadi. Siapa di antara mereka yang berhak mengasuh Maryam? Kemudian, salah satu dari mereka mengusulkan untuk mengadakan undian.
3: Supaya adil, kita putuskan dengan undian saja. Biar Allah yang menentukan untuk kita semua.
0: Setiap nama dari imam besar itu diukir di sebuah pena kayu. Kemudian diundi bersama-sama. Yang pertama keluar adalah nama Nabi Zakaria.
4: Allah telah memutuskan agar aku mengasuhnya, dan aku lebih mulia daripada kalian.
3: Tidak, undian ini harus diulangi sebanyak 3 kali.
0: Undian pun diulang sebanyak 3 kali, dan nama Nabi Zakaria lah yang selalu keluar. Akhirnya, Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Dia dan istrinya merawat Maryam dengan baik serta penuh kasih sayang. Nabi mengajarkan Maryam semua ilmu yang dimilikinya. Dia juga menanamkan nilai-nilai luhur yang tiada duanya. Selama tumbuh dewasa, Maryam selalu terjaga kesuciannya. tidak pernah bersentuhan dengan lelaki manapun. Beberapa tahun berlalu, tibalah saat melaksanakan nazar dari sang ibu. Maryam pun mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Dia memiliki satu ruangan khusus yang digunakan untuk berdoa. Hampir setiap hari, dia berada di sana untuk berdoa dan berzikir. Dalam kisahnya, Allah begitu memuliakan Maryam. Seringkali, Nabi Zakaria melihat makanan yang melimpah di ruangan Maryam.
4: Hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini?
1: Makanan itu dari sisi Allah.
0: Nabi Zakaria terdiam mendengar jawaban dari Maryam. Dia kemudian tersadar bahwa sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dikehendakinya. Dan kuasa Allah memang terbukti dan nyata. Iman Nabi pun semakin bertambah. Nabi Zakaria diangkat menjadi Rasul utusan Allah ketika usia 90 tahun. Di usia tuanya, Nabi Zakaria merindukan seorang putra yang kelak bisa mewarisi ilmunya dan membimbing umatnya agar tetap beriman kepada

0: bernama Yahya.
1: Nabi Zakaria terguncang menerima wahyu tersebut. Dia gembira namun juga heran. Bagaimana dia bisa punya anak dalam usia yang sudah sangat tua dan istrinya juga sama tua sepertinya. Allah sungguh maha besar. Jika Allah menghendaki, Allah hanya perlu berkata kun fayakun, yang artinya jadilah maka terjadilah. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia ini telah ditetapkan jauh sebelum manusia ada. Nabi bersujud atas karunia yang diberikan kepadanya. Hatinya dipenuhi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ia pun memujinya. Lalu Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberinya tanda ketika anak yang dijanjikan hadir di dunia ini. Allah berfirman,
2: tanda bagimu adalah engkau tidak bisa berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat. Sebutlah nama Tuhanmu dan bertasbihlah memujinya pada waktu petang dan pagi hari.
1: Apa yang ditetapkan oleh Allah pun terjadi. Beberapa waktu kemudian, secara tiba-tiba, Nabi Zakaria tidak bisa berbicara. Sekuat apapun dia mencoba, suaranya tidak pernah bisa keluar.
3: Apa yang terjadi? Apakah engkau sakit?
1: Nabi Zakaria hanya bisa menggeleng. Kemudian, dia teringat pada firman Allah tentang tanda kehadiran seorang anak baginya. Nabi pun berzikir setiap pagi dan petang. Dia selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memanjatkan doa. Hatinya bergetar karena rasa gembira yang dirasakannya. Allah telah mengabulkan keinginannya yang paling dalam. Sungguh terasa menakjubkan bisa melihat istrinya yang sudah lanjut usia tengah mengandung seorang putra titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Yahya alaihi salam pun lahir dengan membawa sifat mulia. Di antaranya adalah suka bersedekah, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, tawadhu dan rajin beribadah. Nabi Zakaria mendidik dan membesarkan Nabi Yahya dengan sangat baik. Kelak, dialah yang akan meneruskan perjuangan sang ayah, menjadi nabi serta rasul untuk kaum Bani Israel.

dikisahkan seorang sufi yang sedang melakukan perjalanan di padang pasir yang terik. Dalam keadaan dahaga dan kelelahan, tiba-tiba terompah tua yang dikenakannya rusak sehingga kakinya tak lagi beralaskan apapun. Sang sufi mengeluh, "Ya Rabbi, di mana keadilan? Mengapa untuk sepasang terompah baru saja saya tak mampu membelinya?" Tiba-tiba dari sebuah desa kecil yang berdekatan terdengar azan. Terlihat olehnya seorang lelaki yang cacat tangan dan kaki berjalan dengan susah payah menuju masjid. Sang sufi tertegun sejenak dan ia berkata pada dirinya, "Lelaki cacat ini adalah orang yang tak kenal putus asa dan penuh syukur. Mengapa saya yang utuh anggota badannya berputus asa dan tidak bersyukur?" Ternyata kemampuan untuk tidak selalu melihat ke atas akan meningkatkan keyakinan kita akan karunia yang tak terhingga dari Allah.

Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.

Pendengar muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, telah kita dengarkan azan maghrib untuk wilayah Bone dan sekitarnya. Pimpinan beserta karyawan-karyawati RRI Bone mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk selanjutnya kami akan hadirkan tadarus Al-Qur'an surah Hud ayat 6 hingga 30. Selamat mengikuti.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, seorang laki-laki telah mengunjungi saudaranya di suatu desa. Maka Allah menurunkan malaikat atas tempat perjalanan orang itu. Lalu malaikat itu berkata, "Anda mau kemana?" Orang itu menjawab, "Saya akan menemui saudaraku di desa itu." Malaikat itu bertanya lagi, "Apakah Anda mempunyai kepentingan yang menarik terhadap dia?" Orang itu menjawab, "Tidak ada, kecuali aku ini mencintainya karena Allah." Malaikat lalu berkata, "Sesungguhnya saya ini utusan Allah padamu. Bahwasanya Allah itu menyukai Anda sebagaimana Anda menyukai saudara Anda. Maka bila kita ingin dicintai Allah, kunjungilah teman kita hanya

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya, setiap sore Abdullah selalu berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia celingak-celinguk menoleh ke sana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapih menghampiri Abdullah. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki, kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20 ribu?" katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang? Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Karena dia ingat betul amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20 ribu. "Iya, ada," jawab Abdullah. Tapi kelas atau makam Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik. Maka ia pun masih nanya lagi, "Untuk apa uang 20 ribu itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat, Pak," jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara, sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak nelpon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20 ribu itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ibu ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut

mengamalkan ajaran Islam ternyata tidak dapat dilakukan sekaligus, tetapi harus bertahap. Seorang ustadz terkadang memaksakan kepada seseorang yang baru masuk Islam atau mu'alaf agar menjalankan semua syariat Islam. Padahal yang bersangkutan belum tahu banyak tentang hakikat yang sesungguhnya dari perintah dan larangan yang terkandung dalam syariat Islam. Akibat dipaksakan, iman seorang mu'alaf bisa menjadi goyah. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Maka jika aku memerintahkan kepadamu akan sesuatu, maka laksanakanlah semampumu. Dan jika aku melarang akan sesuatu kepadamu, maka tinggalkanlah perkara yang dilarang itu." Yang dimaksud mampu di sini ialah tidak memaksakan sesuatu di luar kemampuannya. Tentu bagi para mu'alaf adalah sebatas pengetahuannya. Namun seseorang tetap dituntut untuk mengkaji dan mengamalkan ajaran Islam agar kelak ia mampu menunaikannya secara total.

Mendengar kita cukupkan Mutiara Petang untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Dan kita akhiri dengan ucapan

Temu Tiara Petang kami hadirkan untuk Anda Pesona Malam hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Di Pesona Malam kami akan sampaikan informasi menarik untuk Anda. Dan di edisi 7 Juli 2026 informasi pertama nih seputar film. Film yang lagi laris banget karena dapat bocoran film satu ini tuh sudah tembus 2 juta penonton sejak awal penayangannya. Nah, kalau mau tahu film apa, nanti kami akan bagikan informasinya setelah lagu berikut ini.

Kita kembali di Pesona Malam dan informasi seputar film yang sampai hari ini tuh udah tembus 2 juta penonton dan masuk dalam jajaran 5 film Indonesia terlaris 2026 adalah film yang dibintangi oleh Nirina Zubir, Amanda Manopo, Reval Hadi, dan banyak lainnya. Nah, untuk Anda yang sudah nonton, jangan buang ibu, tentu udah bisa tebak ya apa yang mungkin menjadi value sehingga film ini tuh sudah ditonton oleh 2 juta orang lebih. Jadi film Jangan Buang Ibu tuh sudah mencatatkan pencapaian baru di bioskop Indonesia dalam 11 hari penayangan. Film tersebut berhasil meraih 2.180.587 penonton dan resmi masuk dalam jajaran 5 film Indonesia terlaris sepanjang tahun ini. Film yang disutradarai Hadrah Daengratu tersebut lebih dulu menembus 2 juta penonton hanya dalam 10 hari penayangan saja pada Minggu 5 Juli 2026. Capaian itu sekaligus juga menjadikannya film Indonesia dengan jumlah penonton terbanyak untuk periode akhir Juni hingga awal Juli 2026. Nah, jadi sejak hari pertama tayang, Jangan Buang Ibu tuh konsisten menarik perhatian penonton. Film ini mencatat rata-rata sekitar 150.000 hingga lebih dari 200.000 penonton setiap harinya. Pemeran Ibu Ristiana, Nirina Zubir, menyampaikan apresiasinya kepada para penonton. Ia berharap kisah dalam film tersebut dapat mengingatkan masyarakat untuk lebih sering meluangkan waktu bersama ibu dan keluarga. Nah, Jangan Buang Ibu ini seperti yang saya sampaikan, dibintangi oleh Nirina Zubir, Reval Hadi, Amanda Manopo, Saputra Kori, Basmala Gralin, Erika Karlina, Dwi Sasono, dan Saskia Chadwick. Jadi film ini masih akan terus tayang di bioskop Indonesia dengan jumlah jadwal penayangan yang tetap tinggi. Penonton yang mungkin masih belum menyaksikan film ini tapi penasaran kisahnya seperti apa dan perjuangan Nirina Zubir untuk menghidupi keluarganya dalam film ini seperti apa, langsung saja nonton di bioskop kesayangan Anda.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Ini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu tahu.
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak tahu. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
4: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
3: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
4: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
3: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
4: Oke deh, kak.
5: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.

Kita kembali lagi di Pesona Malam. Dan kali ini informasi yang kami akan share dari rri.co.id adalah mengenai gaya hidup konsumtif, ya. Nah, untuk Anda mungkin yang belum tahu seperti apa sebenarnya gaya hidup yang konsumtif, yang mendorong banyak orang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Jadi perilaku ini ditandai dengan pengeluaran yang berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaat secara bijak. Konsumtif merupakan kebiasaan mengkonsumsi barang atau jasa yang melebihi batas kebutuhan yang wajar. Jika tidak terkendali, gaya hidup ini dapat memicu masalah keuangan dan juga berdampak negatif. Jadi gaya hidup konsumtif itu menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan uang secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Nah, jadi kalau biasanya Anda lihat barang yang lucu, waduh bagus, warnanya aku suka, tiba-tiba beli. Padahal barang yang seperti itu sebenarnya sudah ada di rumah, sudah ada dalam lemari mungkin ya, tapi karena ya mungkin karena barang itu tuh lagi banyak dipakai sama orang, lagi happening, lagi naik daun gitu, FOMO juga gitu, nggak mau ketinggalan, akhirnya beli juga. Nah, dampak gaya hidup yang seperti ini tuh bisa membuat Anda terjerat utang. Jadi seseorang yang mengalami masalah keuangan itu kerap berutang untuk memenuhi keinginan dan kepuasan pribadi. Selain itu juga akan sulit tentunya mencapai financial freedom. Karena pengelolaan uang yang buruk dapat menghambat seseorang untuk mengatur keuangannya. Sehingga pengeluaran berlebihan untuk hal yang tidak penting membuat ruang fleksibilitas keuangan juga akan semakin terbatas. Dan gaya hidup yang konsumtif juga akan memudahkan rasa khawatir dan stres karena keinginan untuk selalu mengikuti tren. Seseorang mungkin merasa kurang percaya diri saat tidak memiliki barang yang dianggap bergengsi. Nah, ini bisa memicu rasa khawatir ataupun stres. Selain itu, gaya hidup konsumtif juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan mental, termasuk stres berkepanjangan. Jadi jika tidak ditangani dengan baik, kondisi tersebut dapat berkembang menjadi depresi. Bahkan lebih dari itu juga termasuk salah satu pemborosan sumber daya alam. Karena tidak hanya berdampak pada individu semata, tapi juga lingkungan dan sumber daya alam. Tingginya permintaan barang mendorong penggunaan bahan baku, energi, dan sumber daya juga akan secara berlebihan. Karena memang tuntutan dari pasar seperti itu. Dan yang terakhir juga akan menciptakan kesenjangan sosial. Jadi penilaian terhadap seseorang berdasarkan barang mewah itu dapat memperkuat perbedaan status sosial. Kondisi ini tentu akan berpotensi memperlebar dan menciptakan jarak di tengah masyarakat. Jadi untuk Anda mendengar RRI Bone, baiknya menjauhi gaya hidup konsumtif yang akan lebih banyak membawa dampak yang kurang baik dalam kehidupan, dalam kesehatan Anda, dan juga pada lingkungan

0: Pesona Malam untuk hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mendengarkan. Semoga informasi kami bermanfaat. Dan selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita pukul 20 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 3 RRI. Saya Sri Ulfa, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BGN hari ini disusulkan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
3: Indonesia India kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK.

0: Dengar inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewantara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia India.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
3: Dunia perhoga, puri manauta perhoga.
4: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
3: Dan industrial sahyog berhane per sahamati banai.
2: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi. Salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Yang mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
6: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
7: Indonesia ke logo
8: atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini

0: Jadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
1: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI.

0: Kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
2: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan pajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
1: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
2: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
3: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,85% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
2: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Perdagangan dengan tumbuh 4,59%.
0: Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
5: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
6: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
5: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
6: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti.

0: Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan, diantaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat, serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
1: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026, KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, tanggal 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
0: Sebelumnya memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Heruman Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
4: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
3: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami, khususnya di sektor kelistrikan, dengan terlapor PLN ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel. Mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
4: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
5: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, nampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi, ya numpuk ya gawean, gak ada jalan.
6: Yang numpuknya kalau misalnya pesanan orang
5: ya. Saya datang rata-rata, langganan di sini sabar aja, Mang, jadi mau aja menunggu.
6: Oh, jadi bininya tetap mantar jalan?
5: Iya, mantar. Tapi ditinggal. Di via chat WA.
6: Dikabarilah.
4: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
7: Iya, soalnya biasanya kan kami Soalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh menggawi aja kayak itu. Nah jadi ini kan semati lalu teranuai kayak itu. Nah terlambat kayak itu. Nah yang mengeringinya lambat jadinya. Soalnya kan ada sesuai estimasi. Jadi misalnya 2 hari kan jadi ano. Jadi agak ano. Jadi misalnya orang ngambil pada ya belum tuntung kayak itu. Biasanya kan apa-apa pengurangan mau aja.
8: Berapa kali gak mati lampu disini pernah?
7: 2 kali bang sudah selama aku di sini. Nah
4: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
9: Ya, pendengar, Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
10: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta, sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
9: Selain itu, pendengar OJK juga menegaskan komitmennya dalam memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
11: Nah, yang pasti adalah RRI akan senantiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
12: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
11: Kita intinya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan cyber. Dan menjadi konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun digital kita.
12: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
13: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi
12: sementara itu pendengar pengesahan Lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih seluruh kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynaud de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. What a start to the second half for Switzerland!

0: antisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu langkah berarti fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar timnas Swiss.
1: Ya,
2: tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
1: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani
0: pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. Karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
2: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
0: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pulitloli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Baik pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama Warta Berita Relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam dan salam sejahtera bagi pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini kami hadirkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026 dengan mengangkat topik mengenai agama Buddha. Apakah masih relevan? Bersama dengan narasumber kita ada Upacarika Arianto Sultan Ribekom, KomSCI. Beliau ini merupakan anggota Mega Budi dan Perma Budi yang akan dibersamai host ada Kenitan. Silakan.
1: Sukihoto Nama Budaya. Pendengar RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia, bagaimana kabarnya? Semoga Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat dan senang. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puja kepada Guru Agung kita.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa.
1: Persyukuran kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri. Perkenalkan, saya Kenitan yang akan memandu mimbar agama Buddha dalam kesempatan kali ini. Saya akan masuk SMA di tahun ajaran depan dan sebab masih dalam liburan, saya diajak bapak saya untuk berkontribusi dalam acara ini. Pada kesempatan kali ini, telah hadir di studio RRI Pro 1 Makassar, Upacarika Arianto Sultanri, Bachelor of Computing atau Computer Science, yang adalah anggota Mangga Budi Makassar, juga anggota Mangga Budi Pengurus Daerah Sulawesi Selatan, dan anggota Perma Budi Sulawesi di bidang pendidikan dan pelatihan, yang sehari-hari adalah papa saya.
3: Selamat berjumpa kembali para pendengar RRI Pro 1 Makassar. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat dan berbahagia.
1: Tentu para pendengar sudah tidak sabar untuk mendengarkan pandangan dari narasumber tentang tema hari ini yang berjudul Agama Buddha Masih Relevan. Pertanyaan pertama, Rama, banyak teman-teman saya memiliki pandangan bahwa agama Buddha adalah ajaran yang kolot atau sudah ketinggalan zaman, penuh ritual, masih memakai lilin dan bakar dupa dan membosankan. Apakah benar-benar agama Buddha itu demikian?
3: Ya, jawabannya itu adalah ya dan tidak. Nah, kalau kita lihat ya dari pakaian biku saja ya, penampilan para biku, terutama untuk biku aliran Theravada, maka benar itu sangat kolot. Jubah yang mereka pakai, biku Theravada itu sama seperti jubah biku di masa ketika Buddha Gautama masih hidup, tidak berubah sejak 2700 tahun lebih. Tapi itu hanya penampilannya saja. Nah, akan tetapi jika kita pelajari secara mendalam, ajaran Buddha itu sangat sesuai dengan zaman modern. Ya, ajaran metta, cinta kasih, universal itu sangat dapat diterima di mana saja dan dapat dipraktekkan oleh siapa saja. Ya, tanpa harus, bahkan tanpa harus menjadi umat Buddha. Nah, kemudian meditasi kini populer dan digunakan untuk mengurangi stres dan juga dapat digunakan untuk meningkatkan konsentrasi. Bahkan jika misalnya ya, salah satu kitab dari Tripitaka, kitab suci agama Buddha itu ada namanya kitab Abhidhamma. Itu kalau dipelajari secara detail, ada penjelasan yang Buddha berikan tentang evolusi alam semesta, pembentukan dan kehancuran alam semesta, tentang psikologi manusia yang sangat detail dan sangat sesuai dengan apa yang sains ya atau ilmu pengetahuan itu gambarkan saat ini. Jadi bisa dibayangkan sejak 2700 tahun yang lampau itu sudah ada dan masih cocok dengan sekarang. Jadi jelas agama Buddha itu masih sangat relevan untuk dunia modern. Pandangan bahwa agama Buddha itu membosankan itu hanyalah persepsi berdasarkan pengalaman pribadi beberapa orang yang belum cukup kenal dengan agama Buddha dan belum cukup aktif mencari organisasi dan kegiatan agama Buddha yang sesuai dengan seleranya. Nanti mungkin saya akan bahas berikutnya. Tapi mohon izin dalam kesempatan ini saya juga ingin bahas, sebab telah disinggung tadi tentang tradisi bakar dupa dan lilin. Nah, tradisi dan ritual ini sudah lama dilakukan dan masih dilakukan saat ini, sebab ini adalah simbol-simbol yang mengingatkan kita tentang kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha yang harus kerap kita renungkan. Dan harapannya adalah kita dapat mencontohi, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lilin dan dupa itu bukanlah hal yang mutlak, sebab para biku yang melakukan praktek meditasi di hutan atau di gunung, misalnya di Gunung Himalaya, itu akan kesulitan untuk memiliki kedua barang ini. Tetapi itu tidak menghalangi kehidupan spiritual mereka. Malah ada juga sekarang ya, beberapa wihara baru dan megah di Taiwan dan Tiongkok yang tidak lagi menggunakan lilin atau dupa, sebab asapnya akan meninggalkan jelaga di atap plafon, juga untuk menghindari polusi. Kita tahu jumlah umat Buddha di Tiongkok dan Taiwan itu sangat banyak ya, dan pada hari-hari raya tertentu mereka datang beramai-ramai. Banyak yang menangis, bukan karena terharu, tapi matanya merah, bahkan sampai sesak napas disebabkan oleh polusi asap dupa. Sehingga beberapa wihara atau kuil tidak lagi menggunakan dupa dan lilin untuk menghindari hal ini. Nah, contohnya itu adalah Dharma Drum Mountain di New Taipei City, Chung Tai Chan Monastery di Nantau County, dan juga di Buddha Cuci Foundation di Qingxi Abode, dan aula meditasinya itu sudah tidak menggunakan dupa dan lilin lagi. Nah, ini lilin ya. Lilin itu kerap mengundang bahaya kebakaran. Ya, kita tahu api yang kecil itu dapat membantu kita dan berguna, tapi api yang besar itu susah untuk dikendalikan. Ini pernah terjadi di sini, di Makassar, Wihara Girinaga, tahun 2002. Lilin itu terbakar ya, karena banyak, meleleh, jatuh, dan mengakibatkan kebakaran. Syukurnya bisa ditangani ya, cepat, sehingga kebakarannya tidak terlalu banyak menimbulkan kerugian. Tapi kita ingat lagi tahun 2015 itu di Wihara Dharma Bakti yang juga dikenal sebagai Kelenteng Petak 9 di Glodok, Jakarta, itu bangunan utamanya tuh habis terbakar gara-gara kebakaran disebabkan oleh lilin. Nah, jadi ada beberapa kuil di Cina, kuil antik ya, yang dilestarikan juga melarang membakar lilin dan dupa untuk mengurangi resiko kebakaran ini. Contohnya itu di Cichao Temple di Pegunungan Changshan, Yunnan, Sisi Temple di Qingning, Zhejiang, kuil Buddha kuno yang dibangun pada zaman dinasti Song. Jadi ini mereka tidak lagi menggunakan lilin dan dupa. Nah, wihara-wihara ini menggantinya ya, dan memperbolehkan umat yang ingin mempersembahkan sesuatu itu untuk mempersembahkan bunga. Nah, ini ada yang unik lagi. Ada wihara ya atau kuil yang membuat aplikasi dupa dan lilin virtual. Itu dipasang di WeChat ya, seperti Kelenteng Lingyin di Hangzhou. Itu umatnya akan scan QR code di Hiolo atau tempat dupa yang terletak di depan kelenteng untuk membeli dan membakar dupa virtual. Nah, uangnya itu lalu dikumpulkan untuk disumbangkan bagi kegiatan amal bakti. Jadi intinya itu umat Buddha harus dapat memisahkan ya, apa ajaran Buddha yang sesungguhnya, yang murni, dan balutan ritual dan tradisi. Sebab ritual dan tradisi itu dapat berubah dan dapat ditinggalkan, sedangkan inti ajaran Buddha masih tetap dan selalu relevan.
1: Baiklah, kita lanjut untuk pertanyaan keduanya. Kalau misalnya tradisi dan ritualnya bisa berubah, tapi kan ajaran Buddha umurnya sudah sangat lama, sudah lebih dari 2700 tahun. Apakah masih bisa diterapkan di zaman modern yang ini, Rama?
3: Ajaran Buddha yaitu Dhamma dalam bahasa Pali atau Dharma dalam bahasa Sanskerta itu selalu relevan selama manusia masih ada di dunia ini. Nah, mari kita baca ya, itu Dhamma Nusati, yaitu perenungan terhadap Dhamma. Ini ada di Tipitaka dan juga ada di Parita Suci yang sering kita gunakan. Nah, Swakato Bhagavata Dhammo Sanditiko Akaliko Ehipasiko Opanayiko Pacatang Weditabo Winyuhiti. Nah, kita terjemahkan satu persatu. Swakato Bhagavata Dhammo itu adalah Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Nah, ini adalah salah satu graal dari Buddha Gautama selain Tathagata. Sanditiko artinya terlihat amat jelas, akaliko tak berselah waktu, tak lapuk oleh waktu, dapat dibuktikan kapan saja, tidak terikat oleh waktu, selalu relevan dan langsung memberi hasil. Jika pencapaian jalan, akan selalu memberi buah hasil. Ehipasiko berarti mengundang untuk dibuktikan. Opanayiko berarti patut diarahkan ke dalam batin. Pacatang Weditabo Winyuhiti dapat dihayati oleh para bijaksanawan dalam batin masing-masing. Jadi salah satu kualitas dhamma itu adalah akaliko, yang terjemahan bebasnya itu adalah selalu relevan, terlepas dari packaging ritual dan praktek tradisi yang selalu banyak dipengaruhi oleh akulturasi budaya lokal. Inti ajaran Buddha akan selalu relevan bagi manusia. Selama manusia masih dipengaruhi oleh tiga akar kejahatan, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kebodohan, kegelapan batin, delusi, atau ketidaktahuan akan kebenaran. Sebelum Pangeran Siddhartha lahir, setelah beliau menjadi Buddha, dan setelah Buddha Mahaparinibbana atau wafat, hingga saat ini dan di masa yang akan datang, tiga akar kejahatan ini tetap mencengkeram manusia dan juga semua makhluk lainnya dalam samsara. Selama itu juga, ajaran Buddha yang isinya cara hidup agar dapat terlepas dari cengkeraman loba, dosa, dan moha akan tetap relevan. Jadi tidak benar bahwa agama Buddha itu tidak relevan di masa modern saat ini. Malah mungkin ya makin relevan juga inti ajaran Buddha untuk dipelajari.
1: Oke, pertanyaan ketiga. Banyak pemuda yang merasa kurang betah dengan acara umum di wihara yang kadang kurang diminati seperti itu saja. Apakah Harama bisa berikan contoh tentang pembaharuannya?
3: Nah, ini adalah tantangan yang harus dijawab secara modern. Wihara harus mengakomodir beragam umat, mulai dari yang tua hingga kanak-kanak. Jadi mungkin yang dirasakan membosankan itu adalah acara untuk umat yang lanjut usia. Nah, sekolah minggu mungkin cocok untuk usia playgroup hingga SD. Untuk pemuda, nah ini yang sering menganggap bahwa acara di wihara itu bosan ya. Ada banyak organisasi pemuda yang terbentuk dan untuk menjawab tantangan ini. Contohnya ya, untuk Theravada ada Patria atau Pemuda Theravada Indonesia. Ini adalah organisasi pemuda yang merupakan bagian dari keluarga Buddhis Theravada Indonesia, dan ini cukup aktif di Indonesia. Gema Budi, Generasi Muda Buddhis Indonesia, ini adalah organisasi pemuda non-sektarian yang juga sangat aktif di Indonesia. Nah, masih banyak organisasi pemuda lokal di setiap sekte dan bahkan juga dalam setiap wihara ya, yang tentunya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan dua ini hanyalah salah satu contoh. Selain itu juga ada gerakan pemuda seperti Young Buddhist Association, YBA. Ini berawal dari YMBA, Young Men Buddhist Association, yang dari Wihara Jodo Shinshu Buddhism di Amerika Serikat. Ini meniru gerakan YMCA, Young Men Christian Association, yang lalu berubah menjadi YBA ya. Nah, ini gerakan internasional yang terbentuk dan ada di berbagai negara, misalnya di Sri Lanka, Myanmar, Thailand, Malaysia, dan Korea. Di Indonesia, gerakan ini juga sudah ada. Namun, secara organisasi formal itu belum ada di Makassar. Nah, organisasi pemuda ini memberi semangat baru dan ide baru dalam pembabaran dhamma melalui musik. Acara sosial budaya, sarasehan, dan diskusi lintas agama, lintas imam, demi membangun toleransi antar umat beragama. Mereka juga membabarkan dhamma di internet melalui media sosial, menjadi penggerak di lapangan dalam perayaan Waisak di ruang publik, misalnya di mall yang pernah diadakan di Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Jadi ini adalah bentuk-bentuk yang relevan, yang modern, ya. Acara-acaranya itu akan menarik pemuda-pemuda untuk ikut serta.
1: Selanjutnya, bagaimana dengan soal meditasi, Rama? Banyak yang merasa bosan dengan duduk bersila saja. Apakah ada cara atau metode meditasi yang baru?
3: Ya, benar. Sekarang ini ada yang namanya mindfulness, ya. Nah, mindfulness ini itu adalah cara meditasi yang dibungkus dengan apa? Pelatihan meditasi yang dibungkus dengan baru, ya, modern. Tapi harus ditekankan sini, ada pelatihan mindfulness yang meminjam nama baru saja, ya. Tapi pembelajaran meditasinya itu adalah vipassana. Nah, ini masih Buddhis secara utuh, ya, dan dalam pelaksanaannya juga masih mengikuti tata cara Buddhis. Nah, kemudian ada juga mindfulness yang mengajarkan pesertanya meditasi tanpa ajaran agama Buddha. Dan ini dilakukan untuk mengurangi stres dan juga untuk melatih diri untuk berkonsentrasi. Nah, selain itu ada juga bentuk meditasi yang spesifik khususnya untuk menyembuhkan penyakit, seperti meditasi kesehatan Bali Usada yang dirintis oleh Pak Merta Ada di Bali. Ini beliau merancang program meditasi kesehatan ini sebagai program universal yang dapat dipraktekkan tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, maupun kepercayaan. Jadi semua ini diadakan untuk menjawab kebutuhan meditasi, ya, kebutuhan mental health yang generasi muda ini sangat penting, ya, dan diutamakan di saat ini. Selain itu, praktek meditasi yang diajarkan juga itu bukan cuma duduk bersila, ya, tenang bernapas. Ada juga yang dilakukan dengan cara berjalan, ya. Walaupun ini bukan meditasi baru, Buddha sudah mengajarkan ini, tapi banyak yang belum pernah melakukannya. Jadi ini boleh dianggap sebagai hal yang baru bagi mereka.
1: Oke, selanjutnya, bagaimana dengan cara mengajarkan dhamma? Apakah hanya dengan dhamma desana atau yang biasa dibilang khotbah dhamma saja? Bagaimana menurut Rama?
3: Oke, karena kita sudah hampir ke kehabisan waktu, ya, saya akan jawab dengan singkat. Jadi kalau dibilang secara dhamma desana, ya, memang ini dilakukan di wihara-wihara dan mereka itu kekurangan sumber daya, ya. Nah, organisasi-organisasi pemuda ini yang akan membentuk cara-cara yang baru. Jadi mereka membabarkan dhamma di internet, ya, di media sosial, melalui musik, ya, melalui komik, melalui video-video yang mereka buat menggunakan AI saat ini, dan mereka sebarkan di channel-channel chat seperti Instagram, ya, dan juga di WhatsApp. Nah, Anda hanya perlu mencari itu. Ada banyak sekali, ya, dan sangat interesting.
1: Oke, karena kita sudah di penghujung acara, ternyata ini adalah pembahasan yang sangat tepat bagi kami generasi muda. Terima kasih, Rama, telah memperluas pandangan dan pengetahuan saya tentang relevansi agama Buddha di era modern ini. Saya akan lebih bersemangat lagi untuk mempelajari agama Buddha dan mungkin akan ikut organisasi pemuda Buddhis. Cuma saya belum tahu pilihan yang mana. Tidak terasa kini sudah hampir di penghujung acara. Apakah ada pesan-pesan yang ingin Rama sampaikan kepada para pendengar RRI Pro 1 Makassar?
3: Terima kasih. Anda juga sudah menjadi host yang baik. Ya, pesan-pesan saya singkat saja, yaitu saya ingin tekankan bahwa agama Buddha itu masih sangat relevan di zaman modern. belum cukup waktu untuk membahas ajaran dari agama Buddha itu apa yang relevan, ya. Mungkin kita dapat membahasnya di waktu yang lain. Dan juga ya, selama manusia itu masih diliputi oleh loba, moha, dan dosa, ya, selama itu juga agama Buddha yang bertujuan untuk menghancurkan cengkraman loba, moha, dan dosa itu masih relevan untuk manusia. Saya sarankan bagi umat Buddha yang merasa bahwa yang ditawarkan di wihara-wihara itu umumnya kurang cocok dengan seleranya untuk mencari, ya, ajaran Buddha di internet, di kanal-kanal yang lebih sesuai, di organisasi Buddhis yang sesuai dengan seleranya. Bagaimanapun bentuknya, ya, selama Anda masih belajar tentang empat kesunyataan mulia, jalan tengah berunsur delapan, bagaimana menghancurkan cengkraman, loba, moha, dosa, mempraktekkan sila, samadhi, dan panya, maka itu adalah bagus.
1: Baiklah pendengar RRI Pro 1 Makassar yang berbahagia, kini tibalah kita pada penghujung acara ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di kesempatan dan waktu yang lain untuk membahas ajaran Buddha yang masih relevan di era modern. Saya Kenetan sebagai host di sini,
3: dan saya Upacarika Aryanto Standi sebagai narasumber, mohon undur diri.
2: Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
0: Baik pendengar dan pemirsa Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, itulah tadi kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Buddha pada malam hari ini, membahas mengenai relevansi agama Buddha di zaman modern bersama dengan Upacarika Aryanto Sultanri dan di Pandu oleh Kenitan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita dapat berbincang lagi di lain kesempatan membahas mengenai ajaran Buddha. Terima kasih. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum.
1: Pintu terbuka. Masuk aja. Bukan di rumah orang kau masuk.
0: Masih juga begitu cara nyambut orang ya, Pak?
1: Lah, terus bagaimana? Harus kugelar karpet merah?
0: Boleh juga, sekali-sekali.
1: Bah, makin kuota kali mulutmu.
0: Bapak pun masih sama. Belum lihat anak pulang, nyinyir dulu.
1: Siapa suruh pulang setahun sekali?
0: Baru 8 bulan, Pak.
1: Sama aja itu. 8 bulan, 1 tahun, tetap lama.
0: Ibu kemana?
1: Kau lupa ya?
0: Iya, maaf Pak, aku refleks aja tadi.
1: Namanya juga baru sampai. Kepala masih di jalan rupanya.
0: Rumah sepi kali ya sekarang?
1: Biasalah. Dulu ibumu yang ribut terus. Panci ribut, TV ribut. Dia nyanyi pun sumbang kali. Sekarang yang ribut cuma cicak.
0: Iya, ibu memang tak pandai nyanyi.
1: Iya, tapi percaya diri kali. Ah, minum dulu teh panas.
0: Masih bapak buat teh manis begini. Ini bukan teh lagi, Pak. Ini sirup pakai daun.
1: Kalau tak suka, jangan diminum.
0: Kuminumlah. Siapa bilang tak suka?
1: Dari kecil mulutmu begitu. Semua dikomentari. Tapi habis juga.
0: Itu namanya kritikus, Pak.
1: Itu namanya rakus.
0: Ya ampun. Jahat kali, Bapak.
1: Biar kau ingat rumah ini.
0: Pak.
1: Apa?
0: Bapak, kenapa tak pernah bilang kangen?
1: Loh, harus diumumkan rupanya ya. Macam berita jam 7.
0: Kan bisa aja bilang,

0: waktu aku mau merantau, Bapak marah. Waktu aku jarang pulang, Bapak sindir terus. Nah, waktu Ibu sakit, Bapak gak bilang kondisinya separah itu.
1: Untuk apa ku bilang?
0: Ya biar aku sempat lebih banyak waktu sama Ibu.
1: Kau kira? Aku tak mau itu.
0: Pak. Pak.
1: Karena aku pun takut. Pertama kali dokter bilang kondisi ibumu tak bagus, lututku lemas. Tapi di rumah, siapa yang harus kuat? Aku. Siapa yang harus bilang semua baik-baik saja? Aku. Siapa yang tiap malam pura-pura tidur padahal dengar ibumu sesak nafas? Aku.
0: Pak,
1: kau pikir itu gampang?
0: Pak, aku bukan mau menyalahkan Bapak.
1: Tapi kau marah.
0: Iya. Karena aku sedih. Aku ngerasa kehilangan ibu itu cepat sekali, Pak. Dan sesudah itu Bapak pun macam menjauh.
1: Bukan menjauh. Aku tak tahu lagi bicara apa di rumah ini. Dulu ada ibumu di tengah. Kalau aku keras, dia yang lunakkan. Kalau kau ngambek, dia yang rayu. Sekarang tak ada. Jadi semua benturan langsung. Aku pun capek sebenarnya.
0: Berarti dari dulu ibu itu penyangga benturan ya?
1: Nah, itulah. Rumah ini rupanya berdiri karena ibumu. Kita dua ini cuma penghuni berisik.
0: Iya juga.
1: Kalau tak ada dia, nampak kali kita sama-sama keras kepala.
0: Bapak lebih.
1: Kau lebih?
0: Bapak.
1: Hah?
0: Ya udahlah, dua-duanya aja.

0: Ngapain, Pak?
1: Lihat itu.
0: Apa?
1: Di depan pintu.
0: Sandal ibu?
1: Iya.
0: Masih di situ?
1: Masih.
0: Kenapa tak disimpan?
1: Entahlah. Awalnya ayah biarkan sandal itu di situ karena ayah merasa malas untuk memindahkan. Ayah berpikir kalau sandal itu masih tetap ada di situ, rumah ini tidak terlalu kehilangan.
0: Bapak,
1: aku tahu ibumu tak akan keluar pakai itu lagi. Otakku juga tahu itu. Tapi hati ini, bah, keras sekali dia diajar. Jangan kau pindah.
0: Tenanglah, Pak. Tak ku buang. Kotor kali ini, berdebu.
1: Ya, namanya juga sandal di teras.
0: Ibu marah itu kalau lihat begini. Dulu, kalau ada debu dikit, disuruhnya bersih-bersih satu rumah.
1: Ibumu memang jenderal.
0: Dan Bapak, prajurit paling banyak kena omel.
1: Tak usah dibuka semua sejarah itu.
0: Pak, aku kangen ibu. Aku kangen rumah ini waktu masih lengkap. Aku juga kangen dimarahi karena pulang sore. Aku kangen ribut-ribut kecil yang dulu bikin males. Tapi sekarang malah dicari.
1: Itulah hidup. Waktu ada, kita capek. Sesudah hilang, kita cari.
0: Aku juga minta maaf ya, Pak.
1: Untuk apa?
0: Karena aku pikir

0: Bapak kuat terus. Karena aku kira Bapak tak butuh ditemani. Karena aku sibuk kali dengan hidupku sendiri.
1: Nah, sekarang itu betul. Itu baru anakku. Pandai juga rupanya minta maaf.
0: Jangan dirusak suasananya, Pak.
1: Habis, kalau terlalu haru, nanti kau besar kepala.
0: Pak, kalau aku belum bisa sering pulang, Bapak mau video call nggak?
1: Ih, tak pandai aku itu. Muka aku nanti besar kali di layar.
0: Memang sudah besar, Pak.
1: Kurang ajar. Tapi ya bolehlah. Asal jangan pagi-pagi kali. Rambutku nanti macam sarang burung.
0: Siang pun sama kayaknya.
1: Hey,
0: Pak.
1: Apalagi?
0: Mulai sekarang, kalau kangen, bilang aja ya. Jangan pakai sindiran terus. Jadi, bisa.
1: Iya. Kangen aku sama kau.
0: Nah, gitu kan bisa.
1: Jangan kau buat besar itu ya. Sekali ini saja.
0: Enggak, besok-besok lagi.
1: Banyak kali maumu.
0: Pak, sandal ibu kita simpan di rak aja ya. Bukan karena melupakan, tapi biar lebih terjaga aja.
1: Iya, simpanlah.
0: Kenangan tak harus dibiarkan berdebu ya, Pak.
1: Iya, simpanlah.
0: Kadang yang harus dibersihkan itu bukan barangnya, tapi hati kita yang belum rela.
1: Kau ini pulang-pulang macam ustazah saja.
0: Biarin, gratis ini ceramah.
1: Kalau gratis, tambah secangkir teh buat Bapak.
0: Teh yang rasa gula itu?
1: Ah, diam kau, itu resep keluarga. Mira.
0: Iya, Pak.
1: Jangan lama kali ke pulang ya, nak.
0: Iya, Pak.
1: Rumah ini masih belajar sepi. Jadi, datanglah sesekali. Biar dia tidak merasa ditinggal terus.
0: Iya, aku pulang.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat ke 4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar setelah kami hadirkan untuk Anda drama radio produksi dari RRI Sibolga pada malam hari ini, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan komunitas Semesta Nama berikut ini.
0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar serta pemirsa program 1 R di Makassar. Makassar malam ini kembali menyapa Anda di Ruang Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya menghadirkan sosok-sosok inspirasi di ruang dengar Anda dengan komunitas-komunitas yang beragam kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, malam ini saya sudah kedatangan narasumber dari komunitas Rumah Baca Semesta Nama. Kalau dengar namanya sudah sedikit pengen ngulik-ngulik nih ya. Apa sih itu Rumah Baca Semesta Nama? Nah, kali ini saya sudah kedatangan foundernya langsung. Ada Mbak Ismania Natsir ya, founder dari Rumah Baca Semesta Nama ini. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam.
0: Iya, apa kabar ini?
2: Alhamdulillah, bahagia.
0: Bahagia? Itu memang motonya mungkin ya, harus bahagia.
2: Iya, harus bahagia.
0: Terima kasih sebelumnya, Mbak Ismania. Ya, ya, tadi sudah chat-nya langsung bisa hadir gitu, siap katanya. Oke, selaku foundernya ini langsung kami hadirkan di ruang dengar Anda. Nah, Mbak Ismania mungkin bisa cerita dulu deh. Rumah Baca Semesta Nama, ya. Ini berdirinya kapan dan di mana gitu?
2: Baik, awalnya ini namanya bukan Semesta Nama. Dulu namanya itu Rumah Cinta PSM.
0: Hey, Rumah Cinta PSM.
2: Iya, PSM.
0: Pasti gara-gara suka bola.
2: Iya, tentu. Saya dari kecil itu kan bapak orang-orang di rumah selalu nonton PSM.
0: Para supporter.
2: Iya, PSM pastinya. Jadi saya sampai saya dewasa, saya juga suka nonton PSM. Akhirnya kan sejak kuliah saya suka ini apa bergelut dengan dunia masyarakat gitu. Akhirnya kemudian saya kerja di LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Itu saya bekerja, kami mengurusi anak-anak. Ya, kami urus anak-anak anak-anak yang termarginalkan begitu.
0: Anak-anak marginal. Ya. Di bidang semua bidang, pendidikan atau apa?
2: Pendidikan.
0: Ya, pendidikan. Ya.
2: Okay. Terutama pendidikan ya. Cuman kami kan waktu itu inginnya ini saja, anak-anak itu kan kalau di Makassar ini anak-anak stigmanya kayak saya kan tinggal di katanya daerah Texas. Di Jalan Veteran.
0: Waktu itu.
2: Iya. Dari kecil kan saya tinggal di situ.
0: Besar di Veteran ya. Utara tepatnya.
2: Veteran Utara lorong 41.
0: Nah ini siapa nih tetangganya Mbak Ismaniar ya? Oh memang daerah situ ini ya agak padat penduduk
2: padat
0: begitu ya.
2: Padat penduduk dan stigmanya itu orang-orang nakal. Padahal kan enggak semua di lingkungan itu orangnya nakal.
0: Ya, jadi, namanya stigma.
2: Iya, di stigma kan nakal, ya. Suka perang-perang. Meskipun memang kadang perang. Iya.
0: Oke.
2: Jadi akhirnya waktu di LSM itu semangat saya bangkit begitu, karena kami dekat dengan anak-anak, jadi terbawa suasananya. Karena kebenaran lingkungan saya juga kan anak-anaknya banyak yang tidak sekolah. Macam termarginalkan lah begitu kan. Jadi pas kami di LSM ini, kami kan bikin-bikin program apa nih untuk menjangkau anak-anak. Akhirnya kita ajarkan mereka pendidikan, membaca, kami kasih kursus mereka komputer juga. Jadi saya tergerak
0: bagaimana. Sampai di kursus itu juga ya?
2: Kami kasih kursus mereka komputer.
0: Di tahun berapa itu?
2: Tahun 2014 sampai 2018.
0: Berarti Rumah Cinta PSM itu memang 2014 juga?
2: Kalau Rumah Cinta PSM
0: sebelumnya,
2: ini saya...
0: sebelumnya?
2: Tidak. Saya ketika di LSM 2017, saya bikin 16 Juli.
0: 2017.
2: Iya.
0: 17, sekarang 2025. 8 tahun?
2: Iya.
0: 8 tahun lalu.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Nah pas saya itu kan ajar anak-anak, saya senang gitu ajar anak-anak. Akhirnya karena programnya itu juga saya ambil lingkungan saya, saya masuk ke wilayah saya, karena wilayah saya ini tidak pernah dapat bantuan apapun begitu kan dari luar untuk menjangkau anak-anak ini, karena kan saya hidup di situ, jadi tahulah kondisinya orang-orang di sana. Akhirnya saya bikinlah rumah baca ini sekalian kan untuk biar berlanjut begitu, kalau program sudah selesai anak-anak masih tetap dapat dapat pengajaran dari kita begitu.
0: Dari kita artinya tidak sendiri, Ki?
2: Tidak.
0: Menggandeng teman-teman LSM itu?
2: Dulu sama teman-teman
0: waktu
2: LSM
0: awal.
2: Ya di awal-awal.
0: Terus?
2: Pas kan programnya selesai 2018, saya sama keluarga begitu, ada ipar saya
0: yang juga senang.
2: Iya. Karena dia anaknya ada. Anaknya banyak, jadi dia senang juga bantu anak-anak begitu.
0: Oh, sekalian nih.
2: Iya.
0: Sekalian miasu anaknya. Terjun juga nih mengedukasi yang lain.
2: Kebenaran dia juga gaul kan di sana.
0: Gaul.
2: Jadi bisa diajar.
0: Oh, jadi anak-anak itu diajarin apa?
2: Diajarkan membaca. Baca tuliskan, terus diajarkan juga bahasa Inggris kalau ada yang mau belajar bahasa Inggris. Terus kami ajar juga mengaji. Kalau ada yang tidak tahu mengaji, dan mereka biasanya minta, kak, ya saya mau diajar mengaji. Pernah juga orang tuanya yang tanya, bilang, bisa kita ajar mengaji anakku? Gitu. Akhirnya saya buka juga kelas mengaji, terus bahasa Inggris yang dasar-dasar lah, karena saya tidak expert di bahasa Inggris begitu.
0: Iya, yang dasar ya. Levelnya mereka juga ya, masih basic ya. Oke, 2018 2017, sekitar 8 tahun. Berjalan. Berarti 2017 sudah menjadi rumah
2: cinta.
0: Masih rumah cinta PSM.
2: Masih rumah cinta PSM.
0: Sampai?
2: Itu sampai 2024. Kemarin baru saya ganti namanya.
0: Oh, jadi sempat 7 tahun pakai nama Rumah Cinta PSM. Wah. Terus kenapa bisa berganti? Momen apa?
2: Momen meninggalnya bapak saya di 2023.
0: Satu tahun setelah?
2: Iya.
0: Di 2023.
2: Tidak sampailah setahun meninggalnya.
0: Kenapa berdampak sekali?
2: Karena salah satu inspirasi saya, bapak saya. Bapak saya kan sama mama dari dulu itu suka bantu orang. Jadi saya pikir untuk mengenang mereka, kebaikannya yang diturunkan ke kami, jadi saya ganti namanya
0: Rumah Baca
2: Semesta Nama.
0: Oh, makanya itu beda ya, N-nya besar, A kecil, M-nya besar, A-nya kecil.
2: Iya. Itu
0: maknanya apa?
2: Nama itu awalnya kan saya kasih nama Rumah Baca Nama saja.
0: Rumah Baca Nama.
2: Iya, awalnya saya sama adik. Adik bilang mana saja, mana MANA.
0: Rumah Baca Mana?
2: Iya, saya bilang tidak bagus didengar. Jadi akhirnya saya cari, saya balik jadi nama. Akhirnya saya bilang nama.
0: Tapi punya makna apa itu?
2: Nama itu singkatan dari kedua orang tua saya namanya.
0: Oh, namanya beliau. Ya,
2: nama kedua orang tua.
0: Diabadikan dalam nama, disingkat nama.
2: Iya, disingkat nama.
0: Oke.
2: Saya singkat, terus saya berpikir terlalu pendek kalau bilang rumah baca nama, nama saja orang kan bertanya-tanya nama apa. Saya bilang nanti orang plesetkan gitu. Akhirnya saya dapat mimpi waktu itu.
0: Oh iya, karena kepikiran terus jadinya bawa mimpi ya.
2: Iya, mungkin
0: biasanya kepikiran. Oke, jadinya kemimpi terus.
2: Iya, di mimpi saya diperlihatkan alam semesta dan saya tiba-tiba ingat kenapa saya dikasih mimpi. Akhirnya saya bertanya di dalam mimpi itu, apa maksudnya? Yang tiba-tiba ada suara yang bilang, semesta kasih nama rumah bacamu, semesta. Wee. Pokoknya harus ada kata semestanya. Akhirnya saya bangun, saya kan biasa kalau terbangun begitu, saya ingat mimpi langsung, saya catat apa mimpi saya ini. Saya dikasih mimpi semesta, akhirnya saya sambung-sambung semesta nama. Bagus juga. Karena saya berpikir dari mimpi itu, karena keduanya kan sudah dipeluk semesta. Jadi saya sambungkan dengan nama itu, semesta nama.
0: Jadilah.
2: Ya, jadilah rumah baca semesta nama.
0: Tapi okay, labelnya berganti, rumah baca semesta nama. Tapi programnya masih tetap sama.
2: Ya, programnya masih tetap sama. Saya kan lebih menjangkau ke anak-anak. Hanya saja sekarang ini, di tahun ini 2025, saya mulai menjangkau orang dewasa. Karena memang di rumah baca saya itu lebih banyak, 70% itu bukunya buku-buku untuk remaja. Ya, remaja dan dewasa kan gitu, buku-buku novel, filsafat. Pokoknya yang biasa mahasiswa organisasi itu pelajari ada di rumah.
0: Oke, okay, jadi dari anak-anak sekarang mulai mau melebar remaja dan mahasiswa. Kenapa? Karena stok apa stoknya banyak nih bukunya. Itu dari mana?
2: Itu kemarin saya bikin ini dialog. Memperingati syahidnya Sayyidah Fatimah Zahra kan. Saya bikin saya dan teman-teman dari komunitas lain bikin dialog itu. Terus narasumber saya yang seorang dosen, dia nyeletuk itu cerita-cerita. Dia bahas kalau mahasiswa itu sekarang malas baca. Malas membaca. Akhirnya saya bilang, sebenarnya tidak juga kalau kita kasih mereka ruang begitu. Kalau dikasih ruang, pasti mereka mau rajin membaca. Akhirnya saya berpikir, ya bagaimana kalau saya sentuh kembali lagi ke mahasiswa begitu, orang-orang dewasa, untuk mau membaca. Setidaknya kan mereka mau dulu. Akhirnya saya buat kegiatan dialog ini juga. Dialog yang akan saya laksanakan besok.
0: Iya. Besok dalam rangka hari
2: 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.
0: 16 HKATP ya?
2: Iya.
0: Kemarin kita sempat ngobrol di sini sama salah satu NGO-nya.
2: Oh iya, Ibu Emma ya.
0: Oke, jadi sekarang melebar karena banyak buku-bukunya juga nih.
2: Iya.
0: Itu dari awal itu buku-buku dari memang di stok oleh Anda sendiri atau banyak yang memberikan bantuan begitu?
2: Stok saya
0: pribadi.
2: Iya, saya dari kecil kan suka ini baca bobo.
0: Oh, bobo.
2: Iya.
0: Nah, itu zamannya saya juga tuh. Bobo gitu ya, jalan bobo.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Dari baca. Koleksi supaya bermanfaat. Iya. Kasih baca juga yang lain.
2: Iya.
0: Oke, apalagi yang lain-lainnya gitu ya?
2: Iya, akhirnya buku-buku saya selama kuliah kan rajin ini beli buku. Bukunya disimpan semua. Karena dari kecil juga mimpi saya ini sih mau bikin rumah baca memang.
0: Oh, memang niatnya.
2: Iya. Mau bikin rumah baca akhirnya. Karena kan waktu kecil saya ini apa? Akses buku kan belum terlalu ini ke saya. Saya kadang kalau baca bobo itu seminggu sekali kalau pergi ke rumah
0: keluarga
2: sepupu saya.
0: Boleh dikata tunggu-tunggu dulu dia sudah baca baru kita ini ya.
2: Iya.
0: Karena kan mahal gitu waktu itu ya. Tergolong mahal lah.
2: Iya,
0: saya pun demikian.
2: Mahal.
0: Terus iya, nanti malam minggu atau apa ke rumah Om baru bisa kebongkar-bongkar. Buah macam apa bu? Ya, benar-benar betul sekali. Ya luar biasa ya. Berarti tapi sekarang masih di ini, katanya udah pindah.
2: Iya, saya sudah pindah dari Jalan Veteran.
0: Nah, sekarang?
2: Sekarang di Antang.
0: Antang. Nah, pasti kan berbeda nih. Di sana tadi banyak anak-anak tadi sebelumnya. Makanya di sana memperluas jadi ke level remaja dan juga mahasiswa.
2: Iya. Karena pas kebenaran selalu alam mungkin semesta mungkin selalu menyambut baik niat-niat kita. Pas saya pindah di sana itu ternyata saya perhatikan kan jalanannya ternyata dekat dengan banyak asrama mahasiswa. Banyak kos-kosan yang dihuni mahasiswa. Jadi saya pikir ya bersambut ini rencana saya.
0: Tapi baru satu poin ya. Ini sudah ada targetnya, dapat nih target pasarnya. Nah, tapi sekarang nawa itu untuk mau nggak nih ya pemulainya ya? Kalau sekarang sudah ada membangun komunikasi itu atau belum?
2: Sementara jalan-jalan kunjungi, tanya-tanya ke mereka.
0: Kalau menurut Anda sendiri, apa sih yang bikin level mereka ini atau literasi kita ini apa ya stuck seperti itu sih? Kenapa? Apa?
2: Kalau menurut saya karena mungkin juga ini apa?
0: Teknologi.
2: Ya, teknologi yang terlalu dini masuk ke Indonesia tanpa filter, tanpa disaring. Di Indonesia kan tidak ada aturannya, semua bisa pakai HP. Mau kita masih anaknya masih bayi dikasih pegang HP,
0: supaya tidak nangis.
2: Ya, tidak ada masalah. Jadi saya melihat itu salah satu alasannya karena masalah teknologi yang terlalu cepat masuk dan tidak difilter oleh pemerintah.
0: Jadinya orang malas.
2: Ya, jadi orang malas karena banyak orang yang ini beranggapan bahwa lebih baik saya nonton. Untuk apa capek-capek baca buku? Tapi saya juga saya lihat di YouTube ada Ji.
0: Langsung ringkasannya malah.
2: Iya, langsung ringkasannya. Akhirnya itu kan budaya-budaya kebiasaan nonton. Itu mematikan analisis kita. Cara berpikir kita, cara kita menganalisis sesuatu, cara kita untuk berpikir kritis itu dimatikan. Kita cuma terima mentah-mentah apa yang dibilang orang yang menurut kita pintar, dia sampaikan di YouTube, kita ambil itu mentah-mentah tanpa kita saring. Makanya mudah juga termakan hoax. Itu yang bikin mati. Ini masyarakat kita dari dulu kan belum hidup budaya membacanya. Tiba-tiba masuk teknologi dimatikan budaya membaca. Jadi kita kan ini masyarakatnya belum siap begitu menerima teknologi. Belum saat itu kan waktu masuk teknologi belum ini kebiasaan membaca itu belum intens. Hanya sebagian orang yang mau membaca. Akhirnya ketika budaya itu belum hidup minimal 80% di masyarakat, akhirnya mati. Cuman saya selalu berpikir bahwa tidak ada sesuatu yang bisa mati 100% kan begitu. Pasti adalah sisa-sisa orang yang hidup. Seperti misalnya saya dikasih kesempatan hidup, ya inilah mungkin manfaat saya untuk bantu orang-orang, untuk buka ruang. Karena biasa kan juga orang-orang kayak di lingkungan saya dulu, di sekitar saya itu malas beli buku karena dananya yang tidak ada begitu.
0: Oke, baik, tahan dulu ya. Kita akan ngobrol lebih jauh lagi ya. Tapi kita mau lewatkan dulu beberapa informasi ini. Nah, untuk Anda pendengar serta pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali saat lagi.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
4: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
5: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
4: Oh ya?
5: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
4: Ih, kamu bisa aja.
6: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: 94,4 FM Pro Satu dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ngobras, ngobrol bareng komunitas malam ini dengan foundernya Rumah Baca Semesta Nama, Ismaniar Natsir ya. Nah, untuk kegiatannya besok ini ada kegiatan ya rupanya ya. Ini diinisiasi Anda ini.
1: Iya, saya yang menginisiasi untuk memperingati ini 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan.
0: Kenapa menurut Anda perlu begitu menggaungkan itu?
1: Ya, sangat perlu bagi saya karena pertama saya perempuan dan saya pernah di LSM terlibat dengan isu-isu yang berhubungan dengan perempuan. Dan akhirnya
0: terpanggil.
1: Terpanggil karena pas saya di LSM itu akhirnya saya tahu bahwa ternyata begitu banyak masalah yang dihadapi perempuan di luar sana.
0: Ya, artinya selain Anda mengurus Rumah Baca Semesta Nama ini di berbagai kegiatan bersama NJLSM lainnya juga, Anda terjun begitu?
1: Ya, saya ajak juga teman-teman. Ikut dengan teman-teman juga.
0: Kalau ada agenda-agenda penting aja ya. Momen-momen penting.
1: Anda juga kalau
0: Anda bisa, juga. Ya. Boleh Anda yang inisiasi atau ikutan saja gitu ya.
1: Iya,
0: bisa jadi jadi penyukses juga.
1: Bisa juga jadi penyukses karena kita kan harus sama-sama saling mendukung.
0: Berarti banyak kegiatannya ya?
1: Enggak juga.
0: Nah, kalau sibuk
1: acara, pengangguran banyak acara.
0: Kalau sibuk begini terus rumah bacanya gimana?
1: Itu tetap buka kan, tetap buka. Tinggal buka di rumah. Kalau tutup misalnya kalau saya keluar kota begitu.
0: Biasa juga sampai keluar kota.
1: Enggak juga soal urusan ini, kalau ada urusan pribadi.
0: Oke, urusan pribadi. Oke, kalau soal support sistemnya sendiri nih, yang dukung Anda untuk kurang lebih 8 tahunan ini untuk rumah baca. Siapa yang support ini? Makanya jangan berhenti di situ.
1: Support apanya ini? Ya, semangatnya atau keuangannya membiayai?
0: Ya, apapun itu. Mungkin support, walaupun mungkin ya kalau keuangan pasti ada naik turunnya ya. Ada ininya, enggak gampang kan membiayai itu juga. Siapa yang support? Keluarga kah? Suami kah?
1: Iya, paling utama keluarga saya sih.
0: Keluarga ya? Iya. Menganggap sudah bagian dari ini ya. Kesehariannya mereka di rumah baca ini juga ya.
1: Iya. Jadi, keluarga saya membantu. Selama kegiatan yang saya bikin itu positif, dibantu pastinya.
0: Siapa yang kalau tidak ada kini selain orang di rumah?
1: Biasa teman-teman? Juga.
0: Teman-teman?
1: Iya. Teman-teman saya, suami juga.
0: Suami juga support ya?
1: Iya, bantu sekali. Justru dia yang kadang bantu sekali.
0: Oke. Nah, kemudian tadi sih ya, satu tantangannya ya. Karena sekarang sudah beda tempat dan rubah nama selama satu tahun ini, rumah baca semesta nama. Mau pengen melebarkan lagi karena mau ke remaja dan mahasiswa. Seperti tadi tantangannya adalah di media sosial sekarang, media digital, itu membuat malas orang baca sekarang. Nah, tentunya ada inovasi-inovasi nih yang harus Ismaniar bikin dan teman-teman nih. Apa kira-kira yang pengen ini gaung besar mungkin selain event besok?
1: Yeah.
0: Apa cita-citanya nih dengan rumah baca semesta pengen?
1: Iya.
0: Lebih gong gitu manfaatnya.
1: Saya ini sih terutama pengen bikin ini apa kegiatan mingguan itu ajak mahasiswa untuk baca bersama.
0: Kegiatan baca bersama.
1: Iya, baca bersama. Dalam diam, gak usah saling bagi bilang apa yang kita baca, kita kumpul saja baca bersama, karena kadang membaca bersama itu ada teman kita di samping juga lagi baca, itu meningkatkan mood kita untuk membaca juga. Tanpa harus kita saling bertahu bilang ini isi buku yang saya baca.
0: Jadi memang ada beberapa metode juga ya. Ada juga memang orang yang senangnya ngumpul, baca dan berdiskusi.
1: Iya.
0: Kalau kalangan-kalangan intelektual muda anak-anak kuliahan sekarang itu senangnya kan begitu. Kumpul bareng, membahas satu topik supaya
1: tapi saya ingin masuk dengan sesuatu yang berbeda yang selain berbedanya. Itu. Tentu ada juga hal-hal yang seperti itu karena selama ini yang saya bangun kan kami diskusi-diskusi, cerita-cerita, bahas buku atau apa begitu, isu-isu hangat yang bisa dibahas tentang politik atau apa. Jadi tetap itu ada, cuman inovasi lain yang saya mau bikin yaitu tadi membaca dalam diam.
0: Kapan rencananya mau?
1: Dalam waktu dekat ini.
0: Baik, menarik sekali. Kalaupun ada teman-teman di luar sana, komunitas mungkin ini rumah baca Semesta Nama tidak menutup kemungkinan ya berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain untuk membuat sebuah ajang kreativitas atau apa ya,
1: apalagi khususnya
0: mungkin yang berhubungan dengan literasi ya, pengen sekali ya.
1: Sangat-sangat terbuka, sangat terbuka untuk berkolaborasi.
0: Kemana mereka bisa kepo-kepo informasi?
1: Oh iya, kami punya Instagram, Rumah Baca Semesta Nama.
0: Rumah Baca Semesta Nama, N-nya besar, A-nya kecil, M-nya besar, A-nya kecil gitu ya. Oke, di situ tinggal langsung ya? Anda admin sendiri?
1: Ada.
0: Hah?
1: Ada, suami sih.
0: Oh, suami yang admin, oke, baik. Jadi langsung bisa, aja konsepnya ya. Bisa di situ kepo-kepo, ataupun mungkin yang pengen bantu ya?
1: Iya, kalau mau bantu support dana juga bisa.
0: Dana dan apa lagi nih?
1: Mau sumbang apa begitu? Kan kami juga kadang bikin yang kalau orang mau di apa dibantu jualkan usahanya begitu produknya.
0: Oh gitu. Wis jadi ini.
1: Iya, buka pasar di situ ketika ada dialog bisa kan dia kasih masuk produknya kayak kemarin waktu dialog sebelumnya. Ada yang kasih masuk produk buku, minuman.
0: Baik, jadi gampang lah. Bisa kepo di Instagramnya Rumah Baca Semesta Nama. Oke deh. Kalaupun juga nanti ada yang mau gabung ke Gantu-Bantu di sana, pengen jadi
1: relawan.
0: Relawannya boleh bisa. Juga. Itu anytime ya.
1: Iya, kapan saja.
0: Kapan saja terbuka untuk relawan.
1: Iya.
0: Oke deh. Apalagi yang ada di lingkup Antang dan sekitar ya.
1: Iya, Antang dan sekitarnya.
0: Sekarang kan berdomisilinya di sana ya.
1: Iya.
0: Oke. Dan juga beliau ini siap berkolaborasi kalaupun ada acara-acara yang bersinggungan dengan perempuan. Nah, dia beliau juga nih pengen di depan ya. Senang sekali berbincang dengan Anda, sosok inspiratif founder Rumah Baca Semesta Nama.
1: Senang sekali.
0: Mudah-mudahan makin berkembang.
1: Ya, amin.
0: Nawaitunya untuk bikin acara besar nanti mudah-mudahan bisa.
1: Amin.
0: Ya, terlaksana. Ditunggu juga kabar-kabar menariknya.
1: Iya.
0: Kepo-kepo juga ya di Instagram ya. Kalaupun nanti ada yang minta informasi terkait Anda lewat kami, nanti kami teruskan.
1: Iya, okay? Siap.
0: Dan untuk Anda pendengar yang juga nonton ya di kanal YouTube ProSatria Makassar malam ini ya, bisa nonton balik lagi di kanal YouTube ProSatria Makassar dan juga saya share-share juga ya ke teman Anda mungkin sosok-sosok inspirasi lainnya ya yang ingin kepo soal bagaimana membangun literasi baca nih di sekitar kita yang semakin memudar yang diperjuangkan oleh Ismania Ras dan teman-teman. Oke, saya cukupkan sampai di sini.
1: Terima kasih.
0: Sehat selalu, sukses semua dan juga kita nanti akan hadirkan lagi sosok-sosok dari komunitas-komunitas menarik lainnya di program Ngobras hanya di Prosatria dari Makassar. Saya Arfan pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ruang Rindu. Kami akan mengobati kecanduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
1: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
2: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
3: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang lebih

0: sedih, bernostalgia sedikit.
1: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Kami menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Di 0821 3333 9440 kami mengundang Anda untuk bergabung pada malam hari ini. Lagu-lagu akan menemani Anda pada malam hari sebelum beristirahat ya, membuka ruang rindu bagi Anda yang ketika mendengarkan lagu itu merasa terbawa suasana dan membawa kita berada di situasi dan kondisi di masa lampau. Aduh, dalam banget nih sepertinya ya. Di 0821 3333 9440 list lagunya pada malam hari ini, lagu-lagu pop Indonesia. Ada lagu Dewa, Sebelum Kau Terlelap, kemudian Terlalu dari Kirei, Di Mana Hatimu Papinka, Aku Lelakimu Anang, Dilema dari Intan, Apa Salahku Demasif, Jangan dari Rosa, Setia Jikustik, Janji Hati Memes. Ada apa lagi nih ya? Dan terakhir, Andai Aku Bisa dari Krisye. Kita menyapa dulu warga Sopeng malam hari ini. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ruang Rindu.
2: Iya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Selamat malam, Pak Yani, bagaimana kabar, Tak?
3: Alhamdulillah, sehat-sehat, Krisna.
2: Alhamdulillah, bagaimana cuaca Sopeng malam ini? Cerah?
3: Dari tadi, pagi sampai malam, cerah.
2: Alhamdulillah. Apakah ini ada persiapan, Tak? Nonton Pildun? Atau memilih untuk istirahat saja deh daripada nonton bola?
3: Selalu nonton.
2: Ya tahu, selalu nonton. Yeah. Argentina nanti main.
3: Oh iya iya.
2: Kita dukung siapa?
3: Argentina.
2: Argentina, luar biasa nanti jam 12 ini ya. Oke deh. Mau request lagu apa, Pak Yani?
3: Demasif ada tadi sedengar kan?
2: Ada, Demasif, Apa Demasif. Salahku.
3: Iya. Iya.
2: Lagunya mau buat Ani siapa? Mau.
3: Ya, buat Tika, ada Dimas, Bunda Dewi, ada Pak Arjuna, Pak Radi. Ada Pak Gapur, Pak Lupus, Asar di Bone. Ada Aulia di Enrekang, ada Anto Duri di Enrekang. Pantri sama Esti, Bunda Sopi. Ada Uki, ada Putri, Fandatu, Asri Diwotu, Aldi Hidayah, Rosdiana Yasir, ada Tantri sama Esti, Bunda Sopi dan semua-semuanya.
2: Iya.
3: Mbak Arisna.
2: Terima kasih, terima kasih Pak Yani.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kita sapa-sapa dulu deh yang bergabung di Telfan Studio nih, luar biasa. Biar coba kembali, coba teleponnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ini teleponnya berdering kok, dia terima teleponnya tidak bisa terhubung ya. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suaranya. Oke, bolehlah ya dicoba lagi menghubungi kami melalui WhatsApp juga boleh. Halo. Di 0821 3333 9440 pada malam hari ini Pak Yani telah bergabung ya. Beliau sudah siap-siap juga akan menyaksikan pertandingan pada malam hari ini antara Argentina versus Mesir. Luar biasa ini ya. Di 0821 3333 9440. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Tidak ada suara terdengar. Oke, boleh ya melalui WhatsApp sementara waktu ini karena telepon studio kami tidak bisa mendengar suara Anda. Oke, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Ruan Rindu.